0: ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
3: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
5: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
4: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan kepala negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Untuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
2: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfra Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
7: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
6: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen, kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
7: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
8: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
7: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
9: Selanjutnya, angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
7: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
10: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
11: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
12: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga, sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, Semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun

0: pemungutan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.

0: Di studio dan selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Lalu untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini. Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Persatu, sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, berikut ada informasi cuaca dari BMKG untuk wilayah Lampung dan sekitarnya. Dan saat ini Zahra sudah terhubung bersama dengan Kak Iqbal dari BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Zahra.
0: Iya, bagaimana kabarnya Kak Iqbal?
1: Alhamdulillah baik, Kak Zahra, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Zahra juga baik. Boleh Kak, silakan dipaparkan untuk informasi cuaca di daerah Lampung hari ini, Kak.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Kamis 24 September 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya, suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 40 hingga 94%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur. Kemudian untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, pesisir barat, Lampung Utara, dan Wai Kanan. Pada malam hari, kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan, masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Utara, Wai Kanan, Tulang Bawang Barat, dan Tulang Bawang. Dan untuk dini hari kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar dapat mengupdate informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Atau pendengar juga dapat berkunjung ke laman website kami di lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke Kak Zahra.
0: Baik, terima kasih Kak Iqbal atas informasinya dan selamat beraktivitas kembali Kak Iqbal. Dan pendengar Pro 1, demikianlah informasi cuaca BMKG untuk wilayah Lampung dan sekitarnya. Tetaplah waspada terhadap perubahan cuaca dan sesuaikan juga aktivitas Anda hari ini. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Mister Capreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini untuk edisi Kamis ya, 24 September 2026. Dan sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, Waikanan pagi ini menemani Anda semua selama 60 menit ke depan sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan hasil produksi RRI SPY Kanan ya, baik itu filler, feature, ILM dan juga majalah udara. Pendengar, jangan kemana-mana, nanti di pukul 9 kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti Lampung pagi ini. Yang diucapkan dulu selamat pagi menjelang siang ya untuk Anda yang pagi hari ini mungkin sudah mengawali beraktivitas ya, apapun aktivitas Anda tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita lakukan hari ini bisa diberi kemudahan, kelancaran dan juga keberkahan. Baik pendengar, pukul 8 kita akan dengarkan hasil produksi RRI SPY Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Uai Kanan 103,6 MHz. Kembali pendengar, kami akan hadirkan satu feature dengan judul Menabung Pondasi Kecil untuk Kestabilan Ekonomi. Saudara pendengar, di tengah hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, kita sering disibukkan oleh satu pertanyaan, yaitu cukup nggak ya uang bulan ini? Pertanyaan yang sederhana ini pendengar, namun menyimpan kegelisahan banyak keluarga. Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik, biaya sekolah, kesehatan, hingga kebutuhan tak terduga kerap datang tanpa permisi. Dalam kondisi seperti ini, satu kebiasaan lama sering kembali diingat-ingat, namun sering diabaikan, yaitu menabung. Bagi sebagian orang pendengar, menabung terdengar klise, bahkan ada yang berkata, kalau kebutuhan saja pas-pasan, bagaimana mau menabung? Padahal pendengar, menabung bukan soal berapa besar penghasilan, melainkan bagaimana kita mengelolanya. Menabung adalah cerita tentang kesiapan, tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Saudara pendengar, kestabilan ekonomi keluarga tidak selalu ditandai dengan rumah yang besar atau kendaraan yang baru. Kestabilan ekonomi justru terlihat dari ketenangan saat masalah datang. Tidak panik, tidak tergesa-gesa berutang, dan tetap bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Tabungan memberi ruang bernapas, ia memberikan waktu untuk berpikir, ia juga memberikan rasa aman. Dalam skala yang lebih luas pendengar, kebiasaan menabung juga berdampak pada kestabilan ekonomi masyarakat. Ketika banyak keluarga memiliki cadangan keuangan, daya tahan ekonomi meningkat. Masyarakat tidak mudah goyah saat terjadi krisis, terjadi PHK atau kenaikan harga yang drastis. Menabung ini juga, pendengar, mengajarkan kita untuk nilai penting lainnya, yaitu disiplin dan pengendalian diri. Kita belajar menunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang. Tidak semua diskon harus dibeli dan tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Disinilah, pendengar, kita mulai membedakan antara butuh dan juga ingin. Dari perbedaan itu sangat menentukan kondisi keuangan kita di masa depan. Seringkali menabung dianggap harus dimulai ketika penghasilan sudah besar, padahal kenyataannya pendengar, menabung justru sebaiknya dimulai saat penghasilan masih terbatas, karena dari situlah kebiasaan terbentuk. Ketika penghasilan bertambah, kebiasaan baik itu akan ikut membesar. Saudara pendengar, menabung tidak selalu harus di bank, bisa dimulai dari celengan di rumah, tabungan harian, atau sistem amplop bulanan. Yang terpenting adalah konsisten, sedikit demi sedikit namun rutin. Menabung juga bukan berarti hidup serba menahan diri, bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Menabung adalah tentang keseimbangan antara menikmati hari ini dan menyiapkan hari esok. Bagi para orang tua pendengar, kebiasaan menabung juga menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Anak yang melihat orang tuanya menabung akan belajar bahwa uang bukan hanya untuk dihabiskan, tetapi juga untuk dikelola. Ini adalah pendidikan keuangan paling sederhana, namun sangat berharga. Saudara pendengar, di tengah tantangan ekonomi global, perubahan iklim usaha, dan ketidakpastian masa depan, menabung menjadi salah satu langkah paling realistis yang bisa dilakukan siapa saja. Tidak membutuhkan gelar, tidak membutuhkan modal besar, hanya membutuhkan niat dan kedisiplinan. Karena sejatinya pendengar, kestabilan ekonomi bukan dibangun dalam semalam, ia dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari, termasuk keputusan untuk menyisihkan sebagian rezeki sekecil apapun jumlahnya. Saudara pendengar, menabung bukan tentang menjadi kaya, menabung adalah tentang bertahan dengan bermartabat, tentang menjaga keluarga tetap aman, tentang menghadapi masa depan dengan lebih tenang. Maka, jika hari ini kita bisa menyisihkan sedikit, lakukanlah. Jika belum bisa besar, tidak apa-apa, yang penting mulai aja dulu. Karena menabung hari ini adalah bentuk kepedulian kita pada diri sendiri di masa depan. Menabung hari ini menenangkan esok hari. Demikian satu feature sudah Yeni hadirkan di ruang dengar Anda semua. Sampai jumpa di feature berikutnya.

0: Penggunaan perangkat digital pada anak, orang tua dituntut untuk mengawasi dan mendampingi. Orang tua harus mengerti media sosial atau situs apa saja yang digunakan anak. Orang tua juga harus tahu aplikasi atau program edukasi dan berdampak positif untuk anak. Dampingi anak saat bermain media digital. Terapkan jadwal dalam menggunakan media digital, selalu monitor aktivitas dunia maya anak. Orang tua juga bisa menghindari anak bermain perangkat digital dengan mengajak anak beraktivitas dan bermain langsung untuk meningkatkan interaksi. Cegah dampak negatif, dampingi anak saat menggunakan media digital.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Jika Anda pernah melihat atau bahkan merasakan adanya pelecehan seksual, baik itu pelecehan gender, pelecehan perilaku menggoda, pelecehan pemaksaan seksual, atau pelecehan fisik yang disengaja. Mari, jangan pernah takut untuk bertindak dan berani ceritakan kejadian ini kepada orang terdekat atau segera laporkan ke pihak yang berwenang.

Pendengar, apakah Anda termasuk orang yang susah tidur nyenyak di malam hari? Coba tips berikut ini. Cobalah untuk matikan semua layar HP atau TV minimal 30 menit sebelum tidur. Karena cahaya biru dari gawai bisa menekan produksi melatonin, hormon yang bikin kita ngantuk. Ayo matikan layarnya dan siap-siap istirahat.

Di tengah derasnya arus informasi, membaca buku mungkin terlihat sederhana. Namun, dari sebuah buku lahir pengetahuan, dari sebuah cerita tumbuh imajinasi, dan dari kata-kata lahir gagasan yang mampu mengubah dunia. Hadirnya fasilitas komunitas literasi dan sastra menjadi ruang bagi masyarakat untuk belajar, membaca, berdiskusi, hingga berkarya. Di tempat ini, anak-anak dapat mengenal buku sejak dini. Generasi muda dapat menuangkan ide melalui tulisan, puisi, cerpen, maupun karya sastra lainnya. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul. Ia menjadi ruang untuk menjaga bahasa, merawat sastra, sekaligus mempertemukan berbagai gagasan dan kreativitas. Mari manfaatkan fasilitas literasi yang ada di lingkungan kita. Karena ketika budaya membaca tumbuh, wawasan berkembang. Ketika sastra hidup, bahasa pun semakin bermakna. Bahasa adalah identitas, sastra adalah cermin kehidupan, dan komunitas adalah ruang untuk membuat keduanya terus tumbuh.

Pergaulan menjadi bagian penting dalam perjalanan setiap anak muda. Dari pergaulan, kita belajar mengenal diri, membangun persahabatan, dan menemukan pengalaman baru. Namun, sudahkah kita memilih lingkungan pergaulan yang sehat?

untuk bersenang-senang, tetapi juga mengajak kita meraih masa depan. Pilih pergaulan yang sehat, bangun lingkungan yang positif, jadilah generasi yang hebat, berkarakter, dan berprestasi. Pergaulan sehat hari ini, investasi generasi hebat untuk masa depan.

Pendengar, pernah gak tanpa sadar kita bicara kepada anak seperti, lihat tuh kakak kamu makin pintar, adik kamu aja bisa, masa kamu enggak? Mungkin maksudnya baik buat memotivasi, tapi tahu gak? Saudara pendengar, buat seorang anak dibanding-bandingkan itu rasanya bukan bikin semangat, melainkan bikin patah semangat. Tiap anak terlahir dengan cetak biru yang berbeda. Ada yang jago matematika, ada yang lebih peka di seni, ada yang aktif banget, ada juga yang pendiam, tapi pengamat yang ulung. Saat kita membandingkan anak A dan anak B, yang ditangkap sama anak bukanlah petunjuk untuk berkembang, melainkan rasa tidak dihargai. Dampaknya gak main-main. Yang pertama, dampaknya bisa mengikis rasa percaya diri. Anak merasa usahanya gak pernah cukup di mata orang tua. Yang kedua, merusak hubungan saudara. Bukannya saling dukung, antar anak malah tumbuh rasa iri dan persaingan yang gak sehat. Dan yang ketiga, memicu jarak emosional. Anak jadi enggan terbuka karena takut selalu dinilai orang tuanya. Terus, gimana dong caranya kalau kita mau dorong anak supaya lebih berkembang tanpa harus membandingkan? Coba 3 langkah sederhana berikut ini. Yang pertama, bandingkan anak dengan dirinya sendiri, fokus sama progresnya. Katakan, wah, gambar kamu hari ini jauh lebih rapi loh dibanding minggu lalu, keren. Dan yang kedua, apresiasi proses, bukan cuma hasil. Puji usahanya. Saat nilainya belum maksimal, puji kerja kerasnya saat belajar. Dan yang terakhir, pahami zone of genius masing-masing. Kalau kakak jago di akademis dan adik jago di olahraga, dukung dua-duanya tanpa harus menimbang siapa yang lebih unggul. Ingat ya pendengar, anak itu ibarat bunga di taman. Mawar gak perlu jadi melati untuk terlihat indah, dan matahari gak perlu jadi bulan untuk bisa bersinar. Tugas kita cuma menyiram dan menjaga mereka tumbuh jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Mari beri pelukan hangat untuk si kecil hari ini.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Jadilah pelaku hemat energi dengan cara, yang pertama, matikan listrik jika tidak digunakan. Yang kedua, gunakan peralatan elektronik hemat energi. Dan yang ketiga, jadikan gaya hidup Anda setiap hari. Mari hemat listrik untuk bumi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Waikanan.

0: saudara pendengar, gimana ya caranya agar anak kita mau makan sayur? Coba deh tips berikut ini. Coba libatkan anak kita saat belanja dan menyiapkan makanan, seperti beli sayuran bareng di pasar dan potong-potong sayuran di rumah. Karena saat anak merasa punya kendala dan kendali, mereka biasanya lebih mau mencoba.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami hadirkan majalah udara tentang ketika alam kehilangan air, api mudah menyala. Pendengar Radio Republik Indonesia Waikanan, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya hidup ketika air semakin sulit ditemukan? Tanah mulai mengering dan retak, sungai menyusut, rumput serta pepohonan kehilangan kelembapannya. Kondisi seperti ini yang dapat terjadi ketika musim kemarau berlangsung cukup panjang. Kekeringan bukan hanya persoalan berkurangnya ketersediaan air, kondisi tanah dan vegetasi yang semakin kering juga membuat lingkungan menjadi lebih mudah terbakar. Ketika percikan api mulai di lahan atau kawasan hutan yang kering, api dapat dengan cepat merambat, terutama jika didukung angin dan banyaknya bahan mudah terbakar. Kebakaran hutan dan lahan kemudian tidak hanya merusak pepohonan, habitat satwa dapat terganggu, kualitas udara menurun, aktivitas masyarakat terdampak, dan asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pencegahan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas. Masyarakat juga memiliki peran penting. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, terutama ketika kondisi lingkungan sangat kering. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan di area yang kering. Dan jika terlihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwenang. Pendengar Radio Republik Indonesia, kekeringan mungkin tidak dapat kita hentikan begitu saja. Namun, kita dapat mengurangi dampaknya dengan menjaga air, menjaga lingkungan, dan mencegah munculnya api. Karena ketika kita menjaga hutan dan lahan hari ini, sesungguhnya kita sedang menjaga udara, air, kehidupan, dan masa depan. Jangan tunggu api membesar untuk peduli. Mari bersama-sama waspada, menghadapi kekeringan, dan mencegah kebakaran hutan dan lahan sejak dini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh, kok jam segini udah pulang, Pak?
0: Iya, Bu. Hari ini sepi banget. Dari tadi Bapak nongkrong di pangkalan ojek, tapi nggak ada penumpang.
1: Oh iya, Pak. Beras kita udah habis loh, Pak. Terus kontrakan juga udah 3 bulan kita belum bayar. Uangnya udah nggak ada lagi ya, Pak. Utang kita juga udah banyak. Gimana nih, Pak? Besok kita mau makan apa?
2: Oh iya Pak, Bu, sepatuku udah robek, terus seragamku udah kekecilan. Aku malu sama teman-temanku. Jadi gimana Bu, Pak?
0: Sabar dulu ya, Nak. Kalau gitu, Bapak mau jual saja motor ini untuk memenuhi kebutuhan kita dulu ya, Bu.
3: Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga keterbatasan kesempatan bersama. Kita bisa membuat perubahan bersama, peduli kemiskinan, peduli masa depan.
4: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hoax mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman 2015, hoax merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Untuk mengantisipasi berita hoax perlu langkah-langkah. Yang pertama, pastikan sumber berita. Kedua, situs web harus jelas. Ketiga, cek keaslian gambar. Dan keempat, pastikan berita tersebut juga tayang di media lain. Ayo, jadilah pengguna sosial media yang bijak dan pintar. Kita lawan berita hoax.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Waikanan.

0: Kapan terakhir kali kamu membuka lembaran buku dan tenggelam dalam petualangan seru? Di tengah dunia digital yang serba cepat, ada satu tempat di mana waktu seolah melambat, memberikanmu ruang untuk bertumbuh. Ya, perpustakaan. Kini, perpustakaan bukan lagi sekedar tempat menyimpan buku tua yang sunyi. Ia adalah ruang kreatif, gudang inspirasi, dan jendela untuk menjelajahi dunia tanpa batas. Ada banyak alasan mengapa kamu harus berkunjung ke perpustakaan hari ini. Akses literasi tanpa batas, ribuan buku jurnal hingga dokumen digital bisa kamu nikmati secara gratis. Ruang kerja yang produktif, suasana yang tenang sangat cocok untuk belajar, fokus bekerja, atau mencari ide baru. Fasilitas modern, banyak perpustakaan kini dilengkapi WiFi cepat, area diskusi yang estetik hingga ruang multimedia. Komunitas positif, tempat terbaik untuk bertemu sesama pecinta buku dan bertukar pikiran. Setiap sudut perpustakaan menyimpan cerita yang siap mengubah masa depanmu. Matikan layar ponselmu sejenak, langkahkan kaki, dan temukan keajaiban di antara rak-rak buku. Mari kunjungi perpustakaan terdekat di kotamu, karena membaca adalah langkah awal menguasai dunia.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali hadir di ruang dekar ada dalam acara udara spesial menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau terluar hingga pusat kota, kita merayakan 8 dekade lebih 1 tahun dedikasi tanpa henti untuk Indonesia. Bersama saya Sriyani, kita simak dulu lagu berikut ini.

Mendengar 81 tahun bukanlah waktu yang singkat dari gelombang analog sederhana di masa revolusi fisik 1945. Kini suara inspirasi Nusantara melesat menembus batas ruang melalui genggaman Anda. Di era disrupsi digital ini, bagaimana RRI tetap bernyawa dan setia mengawal suara rakyat? Tetaplah bersama kami hingga satu jam ke depan dalam Majalah Udara edisi spesial Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda, tepat 11 September 1945, sebulan setelah proklamasi, para perintis radio berkumpul di Jakarta, dipimpin oleh Dokter Pahlawan Nasional, Dr. Abdurrahman Saleh. RRI hadir sebagai corong kemerdekaan, semboyan legendarisnya bergemuruh sekali di udara, tetap di udara. Dan kini di tahun 2026, tantangan itu berubah wujud. Musuh kita bukan lagi penjajah fisik, melainkan derasnya arus informasi tanpa filter dan hoax di dunia maya. LPP RRI menjawab tantangan ini lewat langkah konvergensi media yang masif. Radio tak lagi terikat pada kotak kayu berantena panjang di sudut ruang tamu. Betul sekali, hari ini lewat inovasi RRI Digital, portal berita rri.co.id, hingga pengelolaan multiprogram, RRI hadir dalam genggaman generasi muda. Transformasi digital mendefinisikan ulang arti tanpa batas. Siaran radio kini bisa disimak, ditonton visualnya, dan dibaca beritanya kapan saja, di mana saja.

Pendengar, di usia ke-81 ini, RRI tidak berjalan sendirian. Rangkaian kegiatan seperti RRI PES, Festival UMKM, hingga ajang pencarian bakat legendaris Bintang Radio 2026 membuktikan bahwa RRI melembur bersama denyut nadi masyarakat modern. Bahwa radio publik ini dituntut cepat, akurat, namun tetap memegang teguh identitas sebagai pemersatu bangsa di tengah gempuran media sosial. Menariknya, kebebasan informasi di era digital menuntut tanggung jawab moral yang tinggi, dan disinilah fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik menjadi mencusuar penjernih informasi yang terpercaya bagi masyarakat luas.

meditating. 81 tahun RRI mengabdi dari panggung sejarah perjuangan fisik hingga panggung algoritma dunia digital. Komitmen itu tetap sama, menyuarakan aspirasi kebangsaan, merawat kebinekaan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita terus dukung penyiaran publik nasional tercinta. Unduh aplikasi RRI Digital di ponsel pintar Anda dan nikmati ragam informasi, musik, serta hiburan berkualitas. Akhir perjumpaan ini, saya Suryadi mengucapkan sekali di udara, tetaplah di udara. Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Salam Indonesia Maju. Jangan lupa pendengar ikuti acara Bacalah Udara setiap hari kecuali hari Rabu pada pukul 8 sampai dekat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Suryadi mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, demikian hasil produksi RRI SPW Kanan sudah kita dengarkan bersama-sama dan sudah mengantarkan kita pula ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 9 hingga pukul 10, pendengar, kita kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini. Dan Yeni Ulistiana sekaligus yang bertugas di Waikanan pagi ini, Kamis 24 September 2026, sekaligus pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seperti ini menjadi catatan yang harus dibincangkan secara serius supaya ke depan pengurangan risiko bencana menjadi arus pikir utama yang dilakukan ketimbang tanggap darurat.
2: Iya.
1: Jadi terhadap saudara-saudara kita yang di Tanggamus, kami bersimpati dan berdoa mudah-mudahan bencananya segera dapat teratasi dan kembali hidup normal di sana. Doa kami menyertai teman-teman di Tanggamus yang tertimpa bencana, dan di saat yang sama tentu kita semua para pemangku kepentingan baik di kabupaten maupun di provinsi harus mengambil langkah-langkah serius dan pembelajaran yang berarti atas terjadinya peristiwa bencana ini.
2: Baik, dan mungkin ada sedikit tambahan dari Bu Eva Nurhayati terkait penutup di pagi hari ini, Bu.
3: Baik, kami menghimbau, kalau dari BMKG langsung himbauan ini, menghimbau kepada masyarakat Lampung ini terkait kita ini memang ya jangan sampai terkecoh dengan keadaan seperti ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dinamis ini ya, yang bisa berubah mendadak gitu kan, terus sporadis sifatnya, walaupun kita dalam keadaan ini masih pada masa apa ya, musim kemarau yang diperkuat oleh fenomena El Nino-nya ya, masih aktif ini dan bahkan masih indikasinya masih sangat kuat gitu kan. Nah, hal ini juga namanya apa? Yang kemarin info-info wilayah Lampung itu sempat diguyur hujan lokal, itu kami menegaskan bahwa fenomena tersebut itu hanya dipicu oleh faktor atmosfer lokal gitu. Jadi ini bukan pertanda berakhirnya musim kemarau kita gitu. Ini masih berlanjutnya. Ya, jadi dari hal itu poin-poin yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat untuk bisa memanage air lebih baik ya, maksudnya dalam arti karena udah merasa udah masuk ada hujan kemarin akhirnya jadi boros-boros lagi. Nah, jangan sampai ada terpikirlah seperti itu. Tetap kita harus bersikap bijak. Nah, ini masih masa musim kemarau, masih musim kemarau ya, durasi cukup panjang ya di tahun ini. Nah, ini antisipasi kekeringan, cadangan air kita harus berhemat mungkin gitu ya, karena memang dari segi ketersediaan air tanah juga untuk sampai di bulan Desember saat ini masih di bawah ya, artinya masih defisit untuk mulai awal tanam. Nah, itu untuk keberlangsungan di wilayah di sektor pertanian. Kemudian kewaspadaan juga kita hindari pembakaran sembarangan yang akan memicu kebakaran hutan dan lahan gitu, karena ini potensi suhu udara juga masih sangat panas ya, kisaran 34 sampai 37 derajat. Jadi ini bisa meningkatkan risiko kebakaran secara cepat gitu kan. Kemudian dari sisi menjaga keseimbangan atau kesehatan fisik kita juga, mohon tetap jaga kesehatannya dengan cara banyak minum ya. Betul. Supaya tidak terhidrasi gitu kan, karena paparan panas juga di siang hari. Bayangkan kayak kemarin ini hujan cukup deras, tiba-tiba pas besoknya siang harinya sudah mulai panas lagi gitu kan. Nah, itu tetap kita kemanapun juga harus siaga gitu keadaan seperti ini ya, menjaga kesehatan tubuh. Kemudian untuk antisipasi lainnya, karena memang kondisi cuaca ini masih labil, dalam keadaan labil, bisa hujan di musim kemarau yang tiba-tiba, kemudian intensitasnya juga cukup lebat ya. Ini bisa kapan saja terjadi, siang atau sore maupun malam hari. Nah, akhirnya hal ini menjadi suatu imbauan kami. Jika hal ini terjadi, waspada juga itu fenomena petir atau kilatnya ya, angin kencang. Nah, itu juga kekhawatiran yang diutamakan gitu, prioritas di saat ini. Kemudian masyarakat juga disarankan untuk bisa memantau perkembangan cuaca harian kami atau klimatologi kami, info musim kami, itu secara berkala di saluran resmi kami, website kami, medsos kami, atau unduh aplikasi info BMKG kami untuk menghindari informasi yang simpang siur ya di masyarakat. Baik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi Zara ucapkan kepada Ibu Eva Nur Hayati, MSI PMG Madya, selaku Koordinator Bidang Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, dan juga kepada Bapak Wahyu Hidayat sebagai Analis Kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, dan serta juga Bapak Insinyur Muhammad Hakim Sedoputra STMT yang merupakan dosen Prodi di Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu ITERA. Sangat banyak yang dapat kita dapat kita rasakan gitu kan di bumi kita ini gitu, apabila kalau misalnya kita menjaga selalu tata kelolanya begitu. Dan sangat banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan nih, apalagi untuk pendengar. Dan pastinya Zara ucapkan terima kasih juga karena telah setia mendengarkan siaran di pagi hari, dan tetaplah bersama kami di 90,9 Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya lah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Dan ini, nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan

0: Ih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.
3: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, komunitas pembaca buku di Pringsewu terus mendorong peningkatan minat baca anak nih melalui kegiatan literasi di sekolah. Dan kegiatan tersebut menyasar siswa TK dan juga SD di Kecamatan Pringsewu. Lalu komunitas ini melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah untuk memperkenalkan kegiatan membaca kepada anak-anak. Dan buku bacaannya juga dipinjamkan kepada orang tua siswa agar kegiatan membaca dapat dilanjutkan bersama anak di rumah. Lalu perwakilan komunitas pembaca buku Pringsewu, Albab Janatul Firdaus, mengatakan bahwa kegiatan tersebut masih menghadapi keterbatasan buku bacaan anak. Karena donasi buku dari Sri Kandi PLN UP3 Pringsewu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan bacaan untuk kegiatan literasi. Dan menurut Albab, keterlibatan orang tua ini juga menjadi bagian yang penting ya dalam kegiatan membaca di rumah. Karena buku yang dipinjamkan kepada keluarga, semoga ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan sekaligus menjadi sarana bagi orang tua untuk mendampingi anaknya. Dan ketersediaan buku menjadi salah satu kebutuhan dalam menjaga keberlanjutan kegiatan literasi di sekolah. Oleh karena itu pendengar, tambahan koleksi bacaan anak dapat membantu komunitas menjalankan kunjungan dan juga kegiatan membaca di lebih banyak sekolah. Dan komunitas pembaca buku Pringsewu ini juga mengapresiasi dukungan yang diberikan Sri Kandi PLN UP3 Pringsewu melalui donasi buku. Dan buku tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan membaca anak-anak di Kabupaten Pringsewu.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sam. Cepetan, mau di rekam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mobil, lagi, Le.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

seragam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya Zahra juga sudah harus pamit undur diri dari pendengaran. Namun setelah ini akan dilanjutkan lagi Lampung Siang ini. Dan pendengar, Zahra Rizkyla pamit undur diri. RRI sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Anda nih pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabar Anda? Tentunya masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung di siang hari ini edisi Kamis 24 September 2026. Menemani Anda dalam menjalankan aktivitasnya di hari ini, pendengar, kami akan kembali hadir dalam acara Kita Indonesia. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang saat ini sedang melakukan berbagai aktivitasnya nih, atau mungkin juga untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Kami akan temani Anda, hadirkan rangkaian informasi. Namun sebelum informasi akan kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini, pendengar, kita akan dengarkan dulu nih rangkaian lagu-lagu yang sudah kami persiapkan, sekaligus juga akan membuka kembali kebersamaan kita dalam acara Kita Indonesia.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di

0: semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

pendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda dalam acara Kita Indonesia. Dengar, zaman sekarang hampir semua orang menjadi bagian dari dunia digital. Mulai dari mengirim pesan, mengunggah foto, hingga membagikan informasi di media sosial. Nah, semuanya ini bisa dilakukan pendengar hanya dalam hitungan detik.

Sesakan diri untuk berhenti sejenak sebelum menekan tombol kirim. Anda juga bisa tanyakan dulu ya pada diri sendiri, apakah informasi ini sudah benar, apakah sumbernya ini bisa dipercaya. Karena etika berkomunikasi di internet, pendengar, ini juga sama pentingnya ya dengan etika saat berbicara langsung. Kata-kata yang kita tulis juga mungkin terlihat sederhana, tetapi ternyata akan bisa meninggalkan kesan yang mendalam bagi orang yang membacanya. Karena itu, pendengar, memilih kata yang sopan dan juga menghargai orang lain ini tetap menjadi prinsip nih yang tidak boleh kita tinggalkan. Dunia digital memang memberi kebebasan untuk kita berpendapat, namun kebebasan itu akan lebih bermakna ketika disertai dengan tanggung jawab. Sebab pendengar, jejak digital yang kita tinggalkan hari ini bisa menjadi cerminan diri kita di masa depan. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral.

0: natural.
1: Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Walaupun Anda berada media sosial nih sering ya jadi tempat untuk bertukar pendapat. Sayangnya tidak sedikit nih percakapan yang berubah menjadi perdebatan panas hanya karena beberapa cara untuk menyampaikan pendapat yang kurang bijak. Padahal berbeda pendapat ini adalah hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, pendengar. Di balik layar ponsel atau komputer, kita sering juga lupa ya bahwa ada manusia lain nih yang membaca setiap komentar yang kita tulis. Sebuah kalimat yang mungkin rasa biasa untuk kita pendengar, ini bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain. Karena itu empati tetap dibutuhkan ya, bahkan di ruang digital sekalipun. Nah, salah satu etika yang paling penting ini adalah mengkritik tanpa menghina, pendengar. Kita bisa menyampaikan pendapat dengan tegas tanpa harus menggunakan kata-kata yang kasar ya, merendahkan atau juga menyerang pribadi seseorang. Cara berbicara yang santun ini justru akan membuat pesan kita akan lebih mudah untuk diterima. Selain itu juga perlu juga menghormati privasi orang lain, pendengar, karena tidak semua foto, percakapan atau informasi pribadi ini pantas dibagikan ke publik, pendengar. Meminta izin sebelum mengunggah sesuatu yang melibatkan orang lain ini adalah bentuk penghargaan terhadap hak mereka. Internet seharusnya menjadi ruang yang mempertemukan banyak orang untuk saling belajar dan berbagi manfaat. Ketika setiap pengguna memilih untuk berkomunikasi dengan santun, maka lingkungan digital ini akan terasa lebih nyaman, aman, dan pastinya sehat untuk kita semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

Terdengar pukul 10 lebihnya 52 menit waktu Indonesia Barat, ini di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Cuacanya cerah banget ya. Gimana di tempat Anda tinggal, apakah juga cuacanya cerah atau mungkin mendung nih? Yang pastinya kita semua berharap hujan sih. Tapi kalau ngeliat cuaca saat ini kayaknya hujan gak mungkin turun ya. Tapi gak tahu deh ya, karena kita gak bisa meramalkan cuaca juga. Bisa sih diramalkan, tapi kita gak tahu apa yang akan terjadi ya ke depan. Tapi harapan kita doakan hujan deh ya. Ya, pendengar, jadi warga digital yang bertanggung jawab ini tidak berhenti pada tidak menyebarkan hoax atau berkata sopan ya. Kita juga bisa nih menjadi bagian dari solusi dengan menyebarkan informasi yang bermanfaat dan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Misalnya, saat menemukan informasi yang meragukan, pendengar, kita bisa membantu dengan mengarahkan orang lain untuk memeriksa sumber resminya. Langkah kecil seperti ini tentunya bisa membantu untuk mengurangi penyebaran informasi yang keliru, pendengar. Kita juga bisa menggunakan media sosial untuk mengangkat hal-hal baik, seperti mempromosikan produk lokal, mengapresiasi karya kreatif, berbagi informasi pendidikan, atau mengajak orang lain untuk melakukan kegiatan sosial. Konten positif seringkali memiliki dampak yang jauh lebih besar ya, daripada yang kita bayangkan. Nah, di era digital, setiap orang pada dasarnya, pendengar, adalah pembuat konten, sekaligus juga menyebar informasi, yang artinya kita punya kesempatan untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan juga melalui pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Karena pada akhirnya, pendengar, internet ini bukan hanya tentang teknologi aja, tetapi tentang bagaimana sih manusia ini menggunakannya. Ketika kita memilih berpikir sebelum membagikan informasi, berbicara dengan empati, dan menyebarkan hal-hal yang bermanfaat, kita sedang ikut membantu Indonesia yang lebih cerdas dan bertanggung jawab, dimulai dari satu klik yang kita lakukan hari ini. Jadi kembali lagi ya, kalau misalkan kita kepingin nih Indonesia menjadi sehat gitu kan ya, dunia digital menjadi sehat, itu kembali lagi kepada kita, pendengar. Sebelum Anda men-share sesuatu, dilihat dulu, dicek kembali apakah yang Anda share ini aman atau tidak, apakah mengandung hal-hal positif ataukah negatif gitu kan. Kalau misalkan hal-hal yang kita share itu mengandung hal-hal positif negatif, sebaiknya jangan di-share ya, pendengar, karena itu tidak baik untuk dunia digital, dan yang pastinya itu juga akan menjadi jejak untuk kita ke depan. Oke deh, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nih, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana, untuk Anda tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chances there, huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this...
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vins pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vins menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak.

0: biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor Nas Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ketujuh. Ini adalah kekonsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
2: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lupa lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya, karena dari PB Masih maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karismatik Pro 3 RRI terus mengudara untuk menjadi

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam sabta lomba putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 asis pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 asis di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Siang kami ucapkan nih untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda dalam Lampung siang ini. Ada kabar membanggakan nih pendengar, datang dari Kabupaten Mesuji, yang mana Kasat Lantas Polres Mesuji AKP Heni Gustiana, ia menerima penghargaan langsung dari Kapolda Lampung yaitu Irjen Pol Helvi Asegap pada peringatan hari ulang tahun Polisi Lalu Lintas ke-71. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi ya atas prestasi, kinerja dan keaktifan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dan penghargaan juga diserahkan dalam acara syukuran HUT Polantas ke-71 yang berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung. Kegiatan ini pendengar dihadiri oleh jajaran personel Satuan Lalu Lintas dari seluruh Polres yang ada di bawah Polda Lampung. Dan mewakili Kapolres Mesuji yaitu AKBP Muhammad Firdaus, AKP Heni Gustiana menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya pendengar, capaian ini adalah hasil kerjasama, kekompakan dan dedikasi seluruh personel Satlantas Polres Mesuji dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dan penghargaan ini juga sekaligus menjadi motivasi ya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Mesuji. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi dalam Lampung siang ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wai Kanan dan sekitar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
1: Merasa bangga akan
2: Anda masih bersama kami di Wai Kanan siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati waktu istirahat siang Anda ataupun juga waktu istirahat santap siang ya, untuk Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahatnya. Dan untuk Anda yang masih di jalan nih, yang mungkin akan mencari tempat-tempat yang enak untuk menghabiskan waktu, untuk menikmati waktu istirahat sekaligus juga waktunya makan siang ya, kami akan terus menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi di siang hari ini. Dan kali ini kita akan ngobrol nih tentang salah satu ciri gitu kan ya, ataupun juga mungkin gejala-gejala yang harus kita waspadai terkait dengan stroke pendengar. Pendengar, pernah gak sih melihat seseorang tiba-tiba mulutnya ini tampak mencong nih ya pendengar? Banyak orang yang langsung menyimpulkan bahwa itu pasti stroke pendengar. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Meski begitu, kondisi ini tetap tidak boleh dianggap sepele karena ini akan bisa menjadi tanda adanya gangguan serius pada tubuh. Stroke sendiri terjadi karena aliran darah ke otak ini terganggu, baik karena penyumbatan maupun juga pecahnya pembuluh darah. Akibatnya, sel-sel otak ini berkekurangan oksigen pendengar dan bisa mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Itulah sebabnya penanganan cepat akan sangat menentukan peluang pemulihan. Mulut yang mencong ini memang adalah salah satu gejala stroke yang paling mudah dikenali. Biasanya, salah satu sisi wajah akan terlihat lebih lemah saat seseorang diminta untuk tersenyum. Namun pendengar, gejala ini bukan satu-satunya penentu seseorang mengalami stroke. Ada kondisi lain nih yang juga bisa membuat wajah tampak miring, misalnya gangguan pada saraf wajah pendengar. Karena itulah yang terpenting bukan menebak penyebabnya sendiri, melainkan segera mencari pertolongan medis ya, agar penyebab pastinya bisa diketahui. Jadi kalau misalkan Anda melihat nih perubahan pada wajah yang muncul secara tiba-tiba, Anda jangan menunggu hingga kondisinya membaik sendiri ya. Semakin cepat seseorang mengalami pemeriksaan, maka akan semakin besar pula peluang mencegah dampak yang lebih berat. Intinya adalah jangan self-diagnosis ya. Jadi kalau misalkan Anda merasa ada yang tidak beres dengan tubuh Anda, langsung periksakan diri Anda pendengar.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi nih. Pukul 12 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat. Sudah makan siang ya untuk Anda. Kalau misalkan belum, makan siang dulu deh ya. Tinggalin dulu kerjaannya, nanti dilanjutin lagi pendengar. Dan pastinya kalau sudah menikmati santap siang juga, pastinya energinya juga akan berbeda ya. Pastinya akan lebih semangat lagi untuk Anda beraktivitas di hari ini pendengar. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali nih menemani Anda, hadirkan informasi pendengar. Kita masih ngobrolin tentang gejala yang harus diwaspadai terkait dengan mulut yang mencong, yang mana banyak orang yang mengatakan kalau mulut ini mencong nih pasti stroke. Ternyata enggak ya pendengar ya. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, selain mulut mencong, stroke ini biasanya datang nih bersama dengan tanda-tanda lain yang muncul secara mendadak. Salah satunya adalah kelemahan pada satu sisi tubuh, baik itu di lengan ataupun juga di kaki. Nah, saat diminta mengangkat kedua tangan, salah satunya ini bisa terkulai atau sulit untuk digerakkan. Gejala berikutnya adalah gangguan bicara pendengar. Ucapan bisa terdengar pelok ya, dan sering juga menyusun kata, bahkan juga kesulitan untuk memahami pembicaraan orang lain. Kondisi ini sering muncul tiba-tiba dan menjadi sinyal penting bahwa otak sedang mengalami gangguan. Dan tidak hanya itu aja nih, bahwa sebagian orang juga akan mengalami kebas atau kesemutan pada salah satu sisi tubuh, wajah, tangan, atau kaki. Ini bisa terasa mati rasa tanpa sebab yang jelas. Nah, gejala seperti ini pendengar tidak boleh diabaikan ya, terutama jika muncul secara mendadak. Gangguan penglihatan juga patut untuk Anda waspadai. Pandangan ini bisa tiba-tiba kabur, gelap, atau bahkan kehilangan penglihatan pada salah satu mata pendengar. Dan pada sebagian kasus, kondisi ini disertai juga dengan rasa pusing hingga kehilangan keseimbangan. Ada cara sederhana nih untuk mengingat tanda stroke, yaitu metode FAST. Face atau wajah tidak simetris, arm atau lengan yang melemah, speech atau bicara yang terganggu, dan time artinya adalah segera mencari pertolongan medis tanpa menunda waktu. Kami ucapkan selamat siang juga untuk Anda nih yang saat ini sedang dalam perjalanan nih. Kami informasikan informasi lalu lintas untuk Anda melalui CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Saat ini terlihat dari stasiun Tanjung Karang ya, kendaraan yang melintas ini sangat berjalan dengan lancar pendengar. Gak ada kemacetan saat ini, meskipun kendaraan yang melintas lumayan rame ya di siang hari ini. Dan untuk Anda, pastikan juga yang membawa kendaraan roda 2 untuk menggunakan helm. Jangan berboncengan lebih dari 3 orang, karena ini sangat penting banget untuk keselamatan Anda ya pendengar. Sekali lagi, ini penting untuk keselamatan Anda, bukan keselamatan orang lain. Tapi sebenarnya juga penting juga ya, karena kalau kita menggunakan helm pastinya akan lebih aman sih ya. Oke deh, kita beralih ke Simpang Raden Intan Pangkal Pinang nih pendengar. Dari sini kita lihat kendaraan yang melintas juga lancar ya, dan juga cukup ramai kendaraan yang melintas di sini pendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda di siang hari ini. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, masih menemani Anda dalam acara Seruit ya. Tetap di 90,9 FM pendengar, kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu menemani Anda.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 di 90,9 FM pendengar. Dan sekali lagi ya pendengar, yang perlu kita ingat bersama adalah stroke ini adalah kondisi darurat medis. Setiap menit ini sangat berharga pendengar, karena jutaan sel otak ini bisa rusak ketika aliran darah terhenti. Penanganan yang cepat dapat mengurangi resiko kecacatan permanen, bahkan juga bisa menyelamatkan nyawa. Nah, jika seseorang tiba-tiba mengalami wajah mencong, bicara pelo, lengan lemah, atau gangguan penglihatan, jangan menunggu hingga gejalanya hilang sendiri ya. Segera bawa ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan. Beberapa orang memang mengalami gejala yang membaik ya dalam waktu yang singkat, yang dikenal sebagai stroke ringan atau transient ischemic attack pendengar. Dan meski tampak pulih, kondisi ini tetap menjadi tanda peringatan bahwa stroke yang lebih berat bisa terjadi kemudian. Dan selain mengenali gejala, menjaga kesehatan juga penting nih untuk menurunkan resiko stroke, mengendalikan tekanan darah, menjaga kadar gula dan kolesterol, rutin beraktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan merokok. Ini adalah langkah yang dianjurkan. Jadi jangan anggap remeh perubahan yang terjadi secara tiba-tiba pada wajah ya. Berbicara atau gerak tubuh dan mengenali gejala lebih awal ini dan bertindak cepat akan bisa menjadi perbedaan antara pemulihan yang baik dan dampak yang menetap seumur hidup. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
1: Tertutup sudah pintu.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Lampung bersiap kalau memang nanti pada akhirnya pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan akan menarik P3K ke pemerintah pusat.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang, edisi Kamis 24 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung menyepakati rencana peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung menyepakati rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2026. Berikut laporan Galih Prihantoro.
2: Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung menyepakati rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Provinsi Lampung. Persetujuan bersama tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 DPRD Provinsi Lampung di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung siang kemarin. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada ketua dan anggota Badan Anggaran serta seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung yang telah bekerja dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 baik di Badan Anggaran maupun Komisi. Dia mengatakan berbagai rekomendasi dan hasil evaluasi yang disampaikan anggota DPRD Lampung akan menjadi perhatian.
3: Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026

0: menjaga antara pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung sehingga pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 dapat berjalan dengan baik dan memberikan apa yang besar-besarnya bagi masyarakat.
1: Sementara itu, setelah disetujui bersama oleh pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait rencana aturan peralihan P3K dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
3: Saya Rahma, menurut saya kalau pengelolaan atau pembiayaan PPPK atau P3K dialihkan ke pusat, itu bisa membantu pemerintah daerah dalam mengatur anggaran. Yang penting aturan dan mekanismenya jelas, supaya para PPPK atau P3K itu tetap mendapat hak dan kepastian kerja.
4: Saya Diva, kalau menurut saya sebelum aturan peralihan ditetapkan, pemerintah perlu menjelaskan dulu mekanismenya secara jelas. Jangan sampai perubahan pengelolaan PPPK justru membuat pegawai bingung soal gaji, status kerja, dan hak-haknya.
2: Pemerintah Provinsi Pemprov Lampung masih menunggu regulasi dan surat resmi terkait rencana pengalihan pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
5: Pemerintah Provinsi Lampung mempedomani mengikuti apa yang menjadi arahan
6: pemerintah pusat. Provinsi Lampung masih menunggu regulasi teknis dan surat resmi dari pemerintah pusat terkait rencana pengalihan pembiayaan gaji P3K ke anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mulai tahun depan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan Pemprov Lampung sudah mendengar rencana tersebut namun belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat. Menurut Marindo, pada prinsipnya Pemprov Lampung akan mengikuti kebijakan dan arahan pemerintah pusat terkait skema pembiayaan P3K. Dia menyebut Pemprov Lampung juga bersiap jika nantinya pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan mengambil alih pembiayaan P3K. Marindo memastikan Pemprov Lampung masih menunggu kejelasan mengenai mekanisme yang akan diterapkan, termasuk apakah yang dialihkan hanya pegawainya atau sekaligus anggaran untuk pembayaran gaji. Marindo menegaskan pembayaran gaji P3K di lingkungan Pemprov Lampung hingga saat ini masih aman. Dia meminta P3K tidak khawatir terkait pembayaran gaji hingga akhir tahun ini.
5: Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Lampung telah mendengar, tapi memang belum ada surat resmi yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mempedomani mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat, termasuk untuk kebijakan P3K. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Lampung bersiap kalau memang nanti pada akhirnya pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan akan menarik P3K ke pemerintah pusat. Dan kita akan melihat dan mengikuti apa saja yang menjadi syarat-syarat dan regulasi yang diamanakan oleh pemerintah pusat. Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Lampung aman dalam rangka melakukan penggajian P3K.
6: Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati anggaran sebesar 23 triliun rupiah dalam RAPBN 2027 untuk membiayai gaji atau honorarium P3K. Kesepakatan tersebut menyebut pembiayaan yang selama ini mayoritas bersumber dari APBD akan dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN mulai 2027. Menurut Marindo, kepastian mengenai skema tersebut penting bagi pemerintah daerah karena berkaitan dengan beban anggaran yang selama ini digunakan untuk membayar gaji P3K. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kapolres Waikanan AKBP Romadona menyoroti padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara lain yang melintas. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
7: Begitu kita datang, ya pun tertib ya. Begitu anggota muter lagi, mulai amburadul lagi ya.
8: Kapolres Waikanan AKBP Ramadona menyoroti padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara lain yang melintas. Menurutnya antrian yang tidak tertib dan hingga memakan bahu jalan lintas tersebut dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Dijelaskan Kapolres, padatnya padatnya antrian di SPBU bisa membahayakan pengendara lain yang melintas. Oleh karena itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama dengan pengelola SPBU. Kapolres menegaskan pihaknya akan segera mengkomunikasikan persoalan ini dengan Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Waikanan untuk melakukan pengaturan langsung di lokasi-lokasi SPBU yang rawan terjadi penumpukan antrian. Ia juga menyayangkan masih adanya perilaku pengantri yang hanya tertib saat ada petugas di lapangan. Namun demikian, Kapolres menilai persoalan ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan para pengantri. Menurutnya, pihak pengelola SPBU juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengaturan dan penertiban di area SPBU.
7: Sering kali kami juga mendapat laporan juga, bahkan kami pun mengetahui secara langsung dan pasalnya, ini berbahaya. Langsung kita komunikasikan dengan jajaran lantas untuk melakukan pengaturan di situ. Memang butuh komunikasi dengan semua pihak yang terkait terkait masalah ini, karena ini bukan hanya melibatkan juga para pengemudi dan pengantri, tapi juga melibatkan juga daripada pengelola SPBU dan juga unsur terkait. Ini butuh kesadaran juga daripada pengantri itu untuk membuat antrian. Nah, ini yang masih kita coba evaluasi untuk masalah ini. Tapi yang jelas kami begitu ada laporan seperti itu pasti akan kita terujukkan anggota kita untuk lakukan pengaturan di situ.
8: Lebih lanjut, Kapolres juga berharap dengan adanya sinergi antara kepolisian dan pengelola SPBU, ketertiban di area SPBU dapat terjaga dan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala UPTD Samsat Waikanan, Bayu Susanto, menginformasikan kepada masyarakat luas Kabupaten Waikanan bahwa program keringanan pajak kendaraan telah diperpanjang berdasarkan keputusan gubernur yang diterbitkan pada 31 Agustus lalu. Berikut laporan Romadona.
9: Program keringanan pajak kendaraan bermotor diperpanjang sampai dengan tanggal...
10: Kepala UPTD Samsat Waikanan, Bayu Susanto, menginformasikan kepada masyarakat luas Kabupaten Waikanan bahwa program keringanan pajak kendaraan telah diperpanjang berdasarkan keputusan gubernur yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus yang lalu. Ia mengatakan kebijakan perpanjangan ini diambil dengan pertimbangan besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk memberikan relaksasi agar beban wajib pajak menjadi lebih ringan, sekaligus membebaskan masyarakat dari denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan. Hal itu tentu menjadi peluang masyarakat agar dapat memanfaatkan segera kesempatan tersebut sebelum masa berlaku program berakhir pada 31 Oktober mendatang untuk menghindari akumulasi denda di kemudian hari.
9: Kan surat keputusan gubernur tanggal 31 Agustus, program keringanan pajak kendaraan bermotor diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Oktober. SK gubernur ini didasari dengan mempertimbangkan manfaat yang dirasakan masyarakat untuk memberikan relaksasi pajak kendaraan agar wajib pajak lebih ringan dan terbebas dari denda ketelatan pembayaran pajak kendaraan. Gubernur juga sangat berharap dengan keringanan diperpanjang, animo dan motivasi masyarakat untuk membayar pajak dapat lebih baik lagi.
10: Lebih lanjut, pihaknya berharap perpanjangan ini dapat meningkatkan animo serta motivasi masyarakat Waikanan dalam menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan dengan lebih baik lagi. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lampung Selatan membahas program kerja 2026-2027. Pembahasan difokuskan pada peningkatan kapasitas anggota, penguatan koordinasi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Berikut laporan Bayu Satria.
11: Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPAK Lampung Selatan menggelar rapat kerja daerah Rakerda di Bandar Lampung Rabu kemarin. Rakerda tersebut membahas program kerja organisasi sekaligus memperkuat kolaborasi antara anggota. Ketua Pengurus Daerah IPAK Lampung Selatan, Tumpak Holong Lumban Tobing, mengatakan Rakerda menjadi ruang bagi anggota untuk menyampaikan saran dan masukan terhadap rencana kerja organisasi. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program IPAK Lampung Selatan ke depan lebih optimal. Ia menjelaskan, salah satu agenda yang dibahas adalah peningkatan kapasitas anggota IPAK Lampung Selatan. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan kualitas profesional anggota. Selain program peningkatan kapasitas, lanjutnya, Rakerda membahas sejumlah agenda sosial IPAT Lampung Selatan. Agenda tersebut antara lain pelaksanaan bakti sosial dan kegiatan amal sebagai bagian dari kontribusi organisasi kepada masyarakat.
12: Nah, kegiatan daripada Rakerda ini sendiri, di sini kita akan membuat program kerja untuk tahun 2026 sampai 2027. Nah, nanti dalam program ini usulan-usulannya dari masing-masing bidang. Dalam waktu dekat ini ada rencana, salah satu yang akan dirapatkan adalah upgrading untuk pembinaan ataupun pembelajaran bagi PPAT Lampung Selatan. Mungkin kalaupun nanti diikuti juga oleh PPAT dari pengda-pengda lain, ya itu harapannya keilmuan itu bukan hanya kita, tapi kita berikan secara luas. Nah, sementara untuk kegiatan yang ke dalam, misalnya hari raya kurban tuh, misalnya itu kegiatan sosialnya ya, biasanya kita kumpulkan sembako atau apa nanti untuk dibagi, atau nanti kita juga kunjungi panti asuhan, itu untuk bidang keagamaan atau kerohanian.
11: Lebih lanjut dia menegaskan, eksistensi IPAT Lampung Selatan diarahkan untuk mendukung profesionalisme pejabat pembuat akta tanah serta meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan. Melalui program organisasi, IPAT juga menjadi wadah bagi anggota untuk memperkuat kompetensi, etika profesi, dan koordinasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kota Metro mempertegas komitmennya dalam mengawal dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di seluruh pelosok Kota Metro melalui serangkaian program layanan medis terpadu. Berikut laporan selengkapnya.
13: Kesehatan dengan seluruh organisasi profesi di
14: Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kota Metro berkomitmen untuk terus mengawal dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Metro. Komitmen diwujudkan melalui sinergi aktif dalam berbagai program kesehatan pemerintah maupun inisiatif mandiri. Ketua IDI Kota Metro, Dr. Aprianto, mengatakan pihaknya terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai aksi nyata. Dirinya menambahkan, IDI tidak hanya berperan sebagai wadah profesi bagi para dokter, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah Kota Metro dalam menyukseskan visi Kota Metro Sehat.
13: Berkolaborasi dari Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan dengan seluruh organisasi profesi di Kota Metro. Dan juga kalau untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Metro, di sini kita memberikan kegiatan konsultasi dokter-dokter spesialis. Ya, di sini ada beberapa dokter spesialis penyakit dalam, kemudian ada THT, anak, paru, kemudian juga ada dokter akupuntur juga, gitu. Dimana kita lebih mendekatkan dengan masyarakat. Jadi kalau di setiap pelayanan tentunya sudah disediakan ya, tetapi untuk kegiatan yang langsung ke masyarakat begini, insya Allah nanti sudah diterjadwal ya, tetap berkolaborasi dengan Pemda, dengan Dinkes, dan juga OP yang lain, jadi bisa kita lakukan sebulan satu kali.
14: Dirinya menjelaskan, salah satu agenda prioritas yang tengah disiapkan IDI Kota Metro adalah menyukseskan kegiatan cek kesehatan gratis. Program dirancang untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan deteksi dini penyakit non-menular atau PTM seperti hipertensi dan diabetes. Menurutnya, pemeriksaan rutin adalah kunci utama dalam menekan angka mortalitas. IDI siap menerjunkan tenaga medis ahli untuk memastikan kegiatan sosialisasi menjangkau lapisan masyarakat yang membutuhkan. IDI-nya berharap kolaborasi antar organisasi profesi, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Selain pelayanan teknis, IDI Kota Metro juga secara masif melakukan kampanye edukasi dengan tujuan adalah mengubah pola pikir masyarakat agar menempatkan kesehatan sebagai aset utama yang harus dijaga. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
2: Olahraga. Pendengar, pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia atau TI Lampung menyiapkan program pembinaan atlet secara berkelanjutan untuk memperkuat prestasi di tingkat nasional. Berikut laporan M. Priyambudi.
17: Pembinaan akan diarahkan sejak kelompok usia junior agar generasi atlet dapat berjalan secara konsisten. Keberadaan pelatih yang kompeten dan memiliki sertifikasi menjadi salah satu bagian penting dalam mencetak atlet potensial di kabupaten dan kota. Ketua Pengprop TI Lampung, Aliana Fian, kepada RRI kemarin Bandar Lampung usai pembukaan kegiatan penyegaran dan sertifikasi diklat pelatih tingkat dasar tahun 2026 kemarin mengatakan pembinaan junior menjadi fondasi untuk menyiapkan atlet menghadapi persaingan jangka panjang
1: Ia menyebut pembinaan tersebut juga diarahkan untuk menyiapkan kekuatan Lampung menghadapi agenda olahraga nasional pada tahun 2028.
18: Kami berharap dengan jumlah 71 peserta ini dan tersebar di 13 kabupaten kota yang memang ada pengkot-pengkotnya bisa mendidik murid-murid yang memang Lampung banyak junior. Tentunya kalau pelatihnya memang bersertifikasi, memang memiliki kompeten, tentunya kita harapkan bisa menimbulkan bibit-bibit junior yang memang kita harapkan nanti untuk 2032. Jangka panjang, seperti itu kira-kira.
1: Sementara itu program pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dapat melahirkan atlet-atlet baru yang mampu bersaing di tingkat nasional. Untuk jangka panjang, TI Lampung juga menargetkan munculnya generasi atlet yang dipersiapkan menghadapi kompetisi hingga tahun 2032. Dire berharap dukungan dari pelatih, pengurus daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat pembinaan taekwondo di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada, yang ditempati atas semua di Waikatan siang ini. Kali ini di produk.ru

0: Riwayat kadat kadal informasi dan inspirasi pendengar lagu-lagu dangdut akan dihadirkan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk menepati suasana siang ada di siang hari ini, mudah-mudahan semuanya kabar terbaik ya. Baik untuk anda yang mendengarkan kami di 103,6 FM ataupun yang mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Di cuaca yang masih panas, gimana di tempat anda? Sudahkah hujan kemarin-kemarin? Mudah-mudahan sudah ya. Dan mudah-mudahan juga kedepannya akan continue hujan. Tapi namun kalaupun melihat cuacanya panas seperti ini, mudah-mudahan bisa nanti sore hujan ya. Namun tetap untuk ada semua untuk selalu jaga kesehatan. Jangan sampai lupa, cukup minum air putih. Dan kalaupun keluar, pakai pelindung diri ya, sehingga terhindar langsung dari teriknya sinar UV atau sinar matahari. Nah, pendengar, ini mengajak semuanya partisipasi seperti biasa di 0723476 1697. Yani coba terima penelpon yang pertama. Halo, Pro Dangdut RRI Waikana, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Dari Epa, Mbak.
0: Apa kabar, Epa?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Mau pilih lagu yang mana? Titip Cintaku, Ona Sutra, Pacar Dunia Akhirat, Rita Sugiarto, Keramat Roma Irama.
1: Aduh, yang mana ya? Nah, putar ya. Semua aja lah, Mbak.
0: Ya udah. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya ada Pak Darman. Salam. Ada semuanya di dalam, Mbak.
0: Iya.
1: Telepon di HP sebelah depan.
0: Iya, makasih.
1: Makasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Epa yang ada di Kasui, selasa setelah bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Di belakangnya, halo Pro Dangdut RRI Waikana, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo? Tidak mau ngomong? Baik, di apa ya, malah dicuekin ya, apa masih ngantuk? Baik, di belakangnya halo, Pro Dangdut RRI Waikana, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang.
0: Siapa ini? Waalaikumsalam.
2: Titin di Lampung Barat.
0: Siapa?
2: Titin.
0: Titin, apa kabar?
2: Baik.
0: Ngantuk ya?
2: Hah? Pak Yani.
0: Iya.
2: Enggak lah, enggak ngantuk.
0: Suaranya. Suaranya. Mau pilih yang ya. Mana? Ada Titip Cintaku, Ona Sutra, ada Pacar Dunia dan Akhirat, Rita Sugiarto, Keramat Roma Irama.
2: Pacar Dunia Akhirat.
0: Boleh. Dikirim buat siapa?
2: Salamnya buatnya. Enggak ya. Salamnya buat Bang Herman. Bang Jupa.
0: Iya.
2: Bang Sopannya, Pak Darmannya,
0: iya.
2: Terusnya buat Bang Adityanya, buat bunda-bunda semuanya,
0: iya.
2: Terusnya buat mbaknya aja.
0: Iya, makasih.
2: Selalu ceria.
0: Iya, harus.
2: Gitu aja.
0: Kalau seandainya nih ya, apa? Titin, penyiarnya kayak halo, dengan siapa? Ada enggak ya yang mau denger?
2: Jangan bayangin lemot nanti.
0: Saya jadi ngantuk dengerin kamu.
2: Jangan lemot nanti.
0: Ya udah.
2: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Semangat selalu.
0: Harus.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Titin di Lampung Barat. Selamat bahagia. Tidur ya, istirahat. Di belakangnya, halo Pro Dangdut RRI Waikana, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang.
0: Siapa
3: dengan
0: ini?
3: Dengan Topan di Tengah Selatan, Mbak.
0: Topan, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat lah.
0: Alhamdulillah. Di sana panas kah?
3: Alhamdulillah masih mendung, kemarin hujan 3 hari.
0: Alhamdulillah. Di dekat kamu ada yang jual es dogan nggak?
3: Nggak ada.
0: Nggak ada. Kalau ada suruh tutup pulang. Suruh pulang.
3: Adanya es lokat, Mbak.
0: Aduh, lebih enak lagi itu. Pengen bagi ya, lagi musim ya alpukat ya.
3: Iya. Kalau dekat kan banyaknya itu di daerah Wekanan, sekitar itu ya.
0: Iya. Baik, Kopi Topan. Mau pilih lagu yang mana? Titip Cintaku Ana Sutra, Pacar Dunia dan Akhiratnya Rita Sugiarto, Ada Keramatnya Roma Irama.
3: Ah, itu tadi Pacar Dunia Akhirat.
0: Iya,
3: ajaranya.
0: Boleh.
3: Cuma-cumanya Mbak ini sehat apa ya?
0: Siapa?
3: Ini dalam sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Duitnya banyak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah aja lah. Hanya
3: hanya sehat.
0: Karena hanya aku dan Tuhan yang tahu.
3: Alhamdulillah. Dibantu selamat siang, kabar titik tadi selamat siang, ada pantai mawar selamat siang, majikan di kanan selamat siang, perempuan tercinta di ofisin lo yang harus pulang selamat siang, ada sangat mas berlah gue itu ya selamat siang, pokoknya percaya semuanya aja ya mbak ya. Waktu RRI dari kanan semoga lu sehat,
0: sukses,
3: ya dalam diri mana Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Dari itu adalah putra dari kanan selamat siang.
0: Iya.
3: Terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama.
3: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Taufan. Selamat menikmati jus alpukatnya ya. Salam sehat, selamat bahagia bersama keluarga tercinta. Di belakangnya, halo Pro Dangdut RRI Wekana, selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Selamat siang Mbak Iyani.
0: Iya, apa kabar Zeka?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau pilih lagu yang mana? Ada Titip Cintaku Ana Sutra, ada Pacar Dunia dan Akhirat Rita Sugiarto, dan Keramat Roma Irama.
4: Titip cinta, cintanya titipkan kepada putri bungsu tadi.
0: Iya.
4: Selamat siang. Selamat siang Mas Topan. Mas Topan, selamat siang. Buat Pak Darman, selamat siang juga. Pak Munis, selamat siang juga. Buat Cinta Mulia, selamat siang juga. Buat semuanya lah Mbak Yani. Jadi Mbak Yani, mudah-mudahan beri kesehatan selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Zeka di Baji. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di sana, semua tanpa terkecuali. Di belakangnya yang diterima kembali, halo Produkdut RRI Waikana, selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ramli?
5: Sehat.
0: Lagi di mana ini?
5: Lagi di duduk-duduk ambil ngopi.
0: Wah.
5: Wow. Ada Pak Wan ini Mbak Yani.
0: Waduh, pengen jadinya.
5: Ya, di depan kan ada samping.
0: Mau pilih lagu yang mana?
5: Keramat.
0: Keramat. Dikirim buat siapa lagunya?
5: Ada buat Bang Herman Dwi Kora. Ada Pak Abadi.
0: Iya.
5: Iya. Ipa tadi ya.
0: Iya.
5: Ada Putri juga. Ada siapa lagi itu? Sinan Munir. Ada Putri Tempat.
0: Iya.
5: Ada Bunda Yu, ada Bunda Yuli. Ada Bunda Ram, ada Cara Siva juga. Ada Erangga, ada siapa lagi itu ya?
0: John.
5: Ada tumpah
0: jadinya ya.
5: Semua-muanya.
0: Iya dah.
5: Nah, mau bikin lagi.
0: Nah. Aduh.
5: Untuk kru-krunya, semoga diberi kesehatan semua ya. Panjang umur. Untuk Mbak Yani, diberi kesehatan juga keluarga.
0: Amin.
5: Panjang umur, marah itu juga.
0: Amin. Kalau
5: saya Mbak Yani. Makasih atas
0: waktunya.
5: Sama-sama. Untuk Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Bang Raflin Buruan. Bikin kopi lagi sambil ya diputarkan lagu untuk ada yang sudah tahu foto. Terima kasih, nanti bisa tepuk kembali ya. Kita simak tiga lagu yang sudah dipersiapkan untuk menemani suasana siang ada di siang hari ini.

Sadar enggak, lingkungan kita makin tenggelam dalam sampah. Ini ada 5 jenis sampah yang paling banyak mencemari bumi saat ini. Yang kelima, puntung rokok. Ukurannya kecil tapi filternya terbuat dari selulosa asetat, sejenis plastik yang butuh waktu 10 tahun untuk

0: dan mengancam biota laut. Nomor 2, botol minuman plastik. Jutaan botol dibeli setiap menit di seluruh dunia dan mayoritasnya gagal didaur ulang. Dan nomor 1 yang paling mengejutkan, sampah makanan. Secara volume, ini sampah terbanyak yang membusuk di TPA dan menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Langkah sekecil kita berarti besar buat bumi. Yuk mulai kurangi sampah dari diri sendiri.
1: Akhir-akhir ini cuaca tidak menentu. Kadang panas, kadang hujan. Cuaca ekstrim ini sering sekali diungkapkan oleh para ahli. Banyak ahli yang bilang cuaca ekstrim ini akibat krisis iklim. Krisis iklim nyata dan ulah kita manusia. Jangan cuma pasrah, mari kita berbuat untuk sedikit peduli dengan

pasti mendapatkan anaknya tumbuh menjadi anak yang hebat, cerdas, dan penuh prestasi. Namun, tahukah Anda, langkah awal mencetak generasi hebat tidak hanya dimulai dari meja belajar, melainkan dari apa yang mereka konsumsi sehari-hari, termasuk jajanan mereka. Makanan yang tidak higienis, tinggi pengawet, atau mengandung pewarna tekstil berbahaya bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi fokus belajar dan kesehatan jangka panjang si kecil. Mari jadi orang tua yang bijak dengan mengajarkan anak cara jajan yang aman. Kenali warnanya, hindari jajanan dengan warna yang terlalu mencolok atau berkedar karena berisiko mengandung zat berwarna kimia berbahaya. Periksa kebersihan tempatnya, pastikan makanan disajikan dalam wadah tertutup, bersih, dan pedagangnya menjaga higienitas. Baca label.

0: cuaca panas menyengat, angin berdebu dan suhu udara yang tidak menentu. Awas, musim kemarau bisa menjadi tantangan berat bagi daya tahan tubuh kita. Mulai dari dehidrasi, batuk pilek hingga gangguan kulit siap mengintai jika kita lengah. Yuk bentengi diri dan keluarga dengan langkah sehat berikut ini. Minum air putih lebih banyak. Jangan tunggu haus, minimal 8 gelas sehari untuk cegah dehidrasi. Gunakan masker saat keluar rumah. Lindungi saluran pernapasan Anda dari debu, jalat, dan polusi. Pakai tabir surya dan pelindung. Oleskan sunscreen dan gunakan payung atau topi untuk melindungi kulit dari sinar UV. Perbanyak konsumsi buah dan sayur. Berikan tubuh asupan vitamin alami untuk menjaga imunitas tetap. Kesehatan adalah aset paling berharga. Jangan biarkan teriknya kemarau menghalangi produktivitas Anda. Jaga stamina, jaga kesehatan, dan tetap semangat menjalani hari.
1: Penghijauan menciptakan generasi yang cerah di masa mendatang. Makin hijau bumi kita, maka makin baik dan aman hidup kita. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, terus siapa lagi? Cintailah hidup berhargamu dengan menjaga lingkungan sekitar.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Sifat anak yang mudah mengeluh terkadang membuat kita cemas. Tapi tahukah Anda, rasa syukur bukanlah bakat bawaan lahir. Ia adalah sebuah kebiasaan. Anak pandai bersyukur itu bisa dibentuk. Mulailah dari keteladanan kita di rumah. Biasakan dialog sederhana setiap malam. Hal bahagia, apa yang paling kamu syukuri hari ini? Saat anak belajar melihat kecukupan, ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan bahagia. Mari bentuk generasi yang kaya hati mulai hari ini.

0: Gratis 3.4 FM RRI WK dat kadal informasi dan inspirasi. Pendengar yang baru berlalu, satu dari Roma Irama Keramat. Pendengar, dan saat ini bawa kita ke tepat di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yani, terima kembali telepon di 0723-476-1697. Halo, Prodangdut RRI WK, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bikincaya, Mbak Yani.
0: Iya, apa kabar Bapak Abadi?
1: Ya, alhamdulillah sehat selalu bersama keluarga. Sebaliknya Mbak Yani sehat.
0: Alhamdulillah. Mau pilih lagu yang mana? Ada Peti Pera, Maco, ada Yus Yunus, Sepeda Kumbang, ada Mirnawati, Tirai Cinta.
1: Sepeda Kumbang aja ya?
0: Iya.
1: Ya, salamnya yang sudah masuk tadi ya. Ada Mbak Ipal, Kak Suwi, selamat siang. Ada Mbak Titin di Lampung Barat, ada juga Mbak Sujit di sana ya, selamat siang. Ada Mas Topan tadi ya, dari Lampung Selatan, selamat siang. Ada Mas Gadi Senja, Putri Bandung. Ada Mas Putra, selamat siang, Pak Purwanto. Tentang Mbak saya, Pak Dukul, Mas Putra Kelana ya. Ada juga Pak Siyatno, selamat siang. Mbak Suryati, selamat siang. Pak Herman ya, Pak Alip ya, selamat siang. Ada Wong Ganteng, ada juga Pak Abdul Hamid, selamat siang. Pak Romli, selamat siang Pak Romli, terima kasih singgulannya. Semoga saya selalu bersama keluarga Pak Romli ya. Pak Jika, Pak Trimo, Mbak Kembrut, Pak Erlangga, Pak Milton ya. Pak Darman, gak lupa Pak Darman, selamat siang Pak Darman ya. Mas Batur Rahman, Mas Amir ya. Ya, Sinan Munir, selamat siang. Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bidia, ya. Selamat siang, Mbak Pasro, selamat siang. Semuanya tanpa kecuali Mbak Jani, ya. Sebisanya buat Mbak Jani, semoga sehat selalu bersama keluarga, panjang umur, rezeki yang barokah. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Abadi. Selamat bahagia bersama keluarga tercinta. Semua yang ada diberi kicaya. Dan di belakangnya, halo Prodangdut RRI WK, selamat siang. Dekat siapa di mana?
2: Selamat siang. Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pun.
2: Putra Waituba hadir.
0: Iya, udah yang siap sen.
2: Udah, gimana udah kabar?
0: Alhamdulillah. Mau dengar
2: apa tadi lagunya apa? Apa aja?
0: Ada Maco, Peti Pera, ada Sepeda Kumbang, Yus Yunus, ada Tirai Cinta, Mirnawati.
2: Yang pertama aja itu tadilah Maco.
0: Iya.
2: Aku kan Maco.
0: Kata siapa?
2: Kata diriku lah barusan.
0: Oh, muji diri sendiri dulu ya.
2: Iya, iya. Kalau nggak muji diri ini siapa yang muji? Emangnya Mbak Yani mau muji aku kan nggak mungkin.
0: Kagak, air laut aja asin di sendiri.
2: Ya enggak kan, ya enggak mungkin juga dong Mbak Yani yang
0: Maco
2: muji aku. Ya iya, nanti dimarah suaminya.
0: Saya kok perempuan, nggak mungkin Maco.
2: Lah iya.
0: Lah iya.
2: Salamnya tadi ada Pak Abadi, ada Eva, ada Pak Darman.
0: Iya.
2: Diwakili nanti yang absen biasanya Pak Darman, tadi udah lengkap sih.
0: Belum, dia belum masuk.
2: Iya, nanti Pak Darman masukan Pak Darman, di absen juga Pak Darman.
0: Mantas katanya enggak ada honornya.
2: Oh, tadi kan aku kecelakaan tadi.
0: Nah, di mana?
2: Di Tumbur Angin Topan.
0: Ngawah. Topan dan Laubang. Laku Selatan. Pak Topan itu mah ditumburnya pakai ini, pakai es alpukat.
2: Tadi kan mau masukkan ditumbur angin Topan ya, enggak jadi aku guling, aku jadinya ngeletak aku di kamar.
0: Ayah wah ya.
2: Lawang sih nah.
0: Iya niku lawang.
2: Buat Mbak Yaninya. Bantu gak sampai tuntas lah ya,
0: selamat
2: banyak umur, dimudahkan segala urusannya.
0: Iya, amin.
2: Terima kasih waktunya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum, Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Putra Waituba juga Putri Bandung di sana ya. Selamat siang. Juga buat si Roib yang ada di Bauga juga selamat siang bersama keluarga tercinta. Di belakangnya, halo Prodangdut RRI Waikana, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang juga.
0: Wih, langsung aku dipanggil putra, langsung masuk Bang Darman.
3: Betul.
0: Wih. Sehat Bang Darman?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Udah makan?
3: Kalau makan tadi pagi aja, siang ini belum.
0: Belum, ngopi?
3: Nah, ngopi. Ini baru pulang dari tetangga situ.
0: Oh, jangan sampai tumpah kopinya ya, kayak Bang Ramli tadi.
3: Betul.
0: Pilih lagunya yang mana? Ada Maco, Peti Pera, ada Yusyunu, Sepeda Kumbang, ada Mirnawati, Tirai Cinta.
3: Ikutan aja lah.
0: Iya, kirim salam buat siapa?
3: Salam untuk Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati Lembatuk, Bunda Yuli Ditami, selamat siang menjelang sore, Mbak Gembrong, Mbak Asifah Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Sri Tanggamo, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia.

0: Mbak Yati di Sumber Jaya, Irma di Umpu Bakti, Mbak Yati di Lampung Barat, Mbak Titin di Lampung Barat juga, buat Abang Badai, Bang Erma, Abang Ramli, Abang Sinan Munir, Tommy di Banji, Pak Badai, Pak Abadi di Beringin Jaya, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin di Baradatu, Putra Wai Tuba, Putra Wai Basma, Mbak Pur Wanto di Matapura, Abang Dul Amit di Pekuwon, Mas Topan di Oku, selamat siang menjelang sore buat fan-fan yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
0: Mbak Yannya selalu diberi kesehatan juga.
1: Amin.
0: Panjang umurnya.
1: Amin.
0: Murah rezeki.
1: Amin.
0: Kalau pulang nanti bawa kendaraan, Mang Darman pesan yang hati-hati aja Mbak Yani ya.
1: Iya.
0: Mang Darman pamit.
1: Iya,
0: RRI mengudara untuk Indonesia Tabik Put.
1: Ya Put. Terima kasih buat Bang Darman. Dan pendengar, cek fakta untuk Wai Kanan siang ini Yani akan hadirkan untuk ada pendengar sejumlah operasi dan razia kendaraan digelar aparat di berbagai daerah sepanjang September 2026. Penertiban tersebut antara lain menyasar pelanggaran lalu lintas, kendaraan dengan kelengkapan yang tidak sesuai hingga kepatuhan terhadap pajak kendaraan. Situasi ini kemudian memunculkan sejumlah unggahan di media sosial yang mengklaim akan ada pemeriksaan kendaraan dari rumah ke rumah pada akhir September 2026. Konten ini salah satunya diunggah oleh akun Facebook Agustin Bego. Dan kreator tersebut mengunggah kontennya pada 13 September 2026 pukul 16.52 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, akhir dalam kontennya dia berkomen adalah awas, akhir September katanya bakal ada pemeriksaan kendaraan sampai ke rumah. Tapi kendaraan seperti apa yang bakal jadi sasaran? Demikian keterangan caption yang diunggah kreator dalam konten tersebut. Dikutip Rabu 23 September 2026. Dan pendengar, masih dalam keterangan unggahan Agustin Bego, meminta agar warganet tidak panik. Namun jangan menganggap remeh pula peringatan tersebut. Beberapa hal yang disebut perlu diperhatikan antara lain pajak kendaraan, kelengkapan dokumen, status pembiayaan atau kredit, dan legalitas kendaraan. Dan pendengar, kalau kendaraan kita dokumennya lengkap dan kewajibannya sudah beres tentu lebih tenang. Tapi kalau masih ada masalah administrasi, sudah siap sudah siapkah kalau diperiksa? Coba cek kendaraan kamu hari ini. Dan menurut kamu pemeriksaan seperti ini perlu dilakukan atau justru bikin masyarakat resah? Dan hashtagnya adalah info kendaraan, info masyarakat, tertib berlalu lintas, kabar kita. Dan dalam keterangan unggahan tersebut, selain caption, kreator juga menyematkan sebuah poster. Sejalan dengan caption, poster tersebut juga memuat informasi mengenai klaim adanya penertiban dan pemeriksaan kendaraan mobil maupun sepeda motor pada akhir September 2026. Informasi ini menyebut pemeriksaan akan dilakukan secara door to door atau dari rumah ke rumah oleh tim gabungan kepolisian dan pihak perusahaan pembayaran. Dalam poster tersebut, masyarakat diingatkan untuk memperhatikan sejumlah kondisi kendaraan yang berpotensi menjadi sasaran pemeriksaan. Pertama adalah kendaraan yang pajak kendaraannya mati atau dokumen STNK tidak berlaku. Kedua, kendaraan yang masih dalam sengketa kredit atau memiliki tunggakan pembiayaan. Ketiga, kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen secara lengkap termasuk STNK. Keempat, kendaraan yang disebut over kredit atau dipindah tangankan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan yang dalam flyer dikaitkan dengan persoalan legalitas. Kemudian poster juga menyebut bahwa pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh dan tegas oleh tim gabungan polisi dan pihak perusahaan. Masyarakat kemudian dihimbau untuk segera melunasi pajak kendaraan serta memastikan kelengkapan dokumen dan menyelesaikan persoalan kredit sebelum pemeriksaan dilakukan. Unggahan mengenai razia dari rumah ke rumah tersebut sebetulnya belum terlalu mendapatkan ekspor sebesar. Karena hingga Rabu siang 23 September 2026 hanya mendulang 33 like dan dibagikan sebanyak 4 kali. Namun warganet tampak cukup percaya dengan unggahan tersebut. Hal ini terlihat dari 70 komentar yang paling banyak justru membahas tentang keengganan membayar pajak. Salah satunya pajak kendaraan, sebab ketika masyarakat membayar pajak, uang yang terkumpul hanya akan dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat negara yang tidak bertanggung jawab. Soal razia, ada pula warganet yang menyarankan masyarakat lain untuk siap bertempur melawan Korlantas jika kebijakan tersebut direalisasikan. Unggahan serupa juga ditemukan pada akun Facebook Oma Haisa dan Ida Sri Depi Nurmayanti MI dan akun Instagram @madederis123. Kemudian ada unggahan serupa namun dengan poster berbeda, yaitu pada akun Facebook Darmanto Yanto dan Nurisma. Lantas benarkah ada kebijakan pemeriksaan atau razia kendaraan dari rumah ke rumah pada akhir September 2026? Pendengar, tim cek fakta mencoba menggali fakta mengenai unggahan Agustin Bego berbekal poster yang diunggah kreator dan mencoba melakukan pencarian gambar terbalik menggunakan perangkat Google dan menemukan bantahan dari Korlantas Polri lewat laman resminya. Korlantas Polri menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial yang menyebut akan dilakukan penertiban dan pemeriksaan kendaraan bermotor dari rumah ke rumah pada akhir September 2026 tidak benar atau hoax yang menyesatkan. Disampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan dan bukan pengumuman resmi. Informasi tersebut juga telah dikategorikan sebagai hoax oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Demikian dituliskan oleh Korlantas Polri yang dikutip pada Rabu 23 September 2026. Korlantas Polri juga menegaskan sejumlah narasi dalam postingan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang pertama adalah pemeriksaan kendaraan bermotor oleh kepolisian dilaksanakan di jalan. Hal ini didasarkan pada pasal 264 dan pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas kepolisian dan atau PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012. Dalam pelaksanaannya, petugas juga harus memiliki surat perintah tugas, menggunakan seragam dan atribut, serta melakukan pemeriksaan sesuai lokasi dan prosedur yang ditentukan. Karena itu, ketentuan pemeriksaan kendaraan di jalan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan razia kendaraan secara nasional dari rumah ke rumah. Narasi dalam poster hoax juga menyebut kendaraan hanya memiliki kendaraan yang hanya memiliki STNK tanpa BPKB akan menjadi sasaran penertiban. Korlantas Polri menjelaskan bahwa BPKB bukan dokumen yang wajib dibawa pengendara saat mengoperasikan kendaraan di jalan. Pasal 106 ayat 5 Undang-Undang Dasar 2022 tahun 2009 mengatur bahwa dokumen yang wajib ditunjukkan saat pemeriksaan di jalan yaitu STNK atau STCK dan SIM. Bukti lulus uji berkala bagi kendaraan wajib uji dan atau tanda bukti lain yang sah di sisi lain. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Kemudian pasal 79 sampai dengan pasal 84 PP nomor 35 tahun 2002 3 mengatur bahwa penagihan harus melalui mekanisme resmi, dimulai dari surat teguran, surat paksa, dan apabila tetap tidak dilunasi barulah dapat dilanjutkan dengan tindakan oleh jurusita pajak berdasarkan surat perintah dan ketentuan daerah. Adapun mekanisme penagihan pajak memiliki prosedur resmi. Kegiatan pendataan atau penyampaian himbauan oleh Bapeda di wilayah tertentu tidak dapat disamakan dengan razia atau penyitaan kendaraan secara mendadak oleh polisi bersama perusahaan pembiayaan. Dan lebih lanjut Korlantas Polri juga menjelaskan sesuai pasal 112 sampai dengan pasal 114 Undang-Undang nomor 2000 tahun 2025 tentang KUHP, penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan tindak pidana. Namun sebelumnya penyidik wajib memperoleh izin ketua pengadilan negeri, menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan, menghadirkan saksi serta membuat berita acara. Penyitaan juga harus diikuti pasal 118 sampai dengan pasal 122 undang-undang tersebut. Karena itu tunggakan pajak kendaraan tidak serta-merta menjadi dasar bagi petugas untuk menggeledah rumah secara pidana. Selain itu juga pendengar, eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan pindusial harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan pidusia dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 garis miring PUU strip 10 Romawi dan 7 Romawi atau strip 17 garis miring 2019 dalam hal ini apabila tidak mendapat kesepakatan mengenai one prestasi dan debitur tidak menyerahkan kendaraan secara sukarela. Perusahaan pembiayaan harus menempuh mekanisme eksekusi melalui pengadilan, kepolisian bukan pihak yang bertindak sebagai penagih utang perusahaan pembiayaan. Dengan demikian narasi mengenai adanya razia kendaraan dari rumah ke rumah pada akhir September 2026 oleh tim gabungan polisi dan pihak perusahaan tidak memiliki dasar hukum dan bukan kebijakan resmi, tegas Korlantas Polri. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, klaim bahwa akan ada penertiban dan pemeriksaan kendaraan secara door to door pada akhir 2026 oleh tim gabungan kepolisian dan perusahaan pembiayaan merupakan informasi yang tidak benar, menyesatkan atau hoax.

masa depan bangsa dan kecerdasan anak kita tidak ditentukan oleh seberapa mahal makanan yang dibeli, melainkan berakar dari sebuah tempat sederhana, dapur keluarga Anda. Stunting bukan sekedar masalah tinggi badan, tapi tentang kualitas tumbuh kembang generasi penerus. Kini ada program dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, sebuah solusi intervensi gizi dahsyat yang dimulai langsung dari piring makanan di rumah kita. Mencegah stunting itu mudah dan terjangkau melalui gerakan dasar. Maksimalkan protein hewani lokal, tidak harus mewah. Telur, ikan kembung, dan ayam adalah sumber protein terbaik untuk otak anak. Terapkan konsep isi piringku. Pastikan setiap porsi makan berisi karbohidrat cukup, perbanyak sayur buah, dan wajib ada protein hewani. Edukasi cara olah yang benar. Jangan masak sayur terlalu lama agar nutrisi

gizi dan vitamin aslinya tidak hilang. Manfaatkan pangan perkarangan. Gunakan bahan pangan lokal di sekitar kita yang segar, aman, dan kaya intervensi gizi terbaik adalah yang diolah dengan cinta di dapur sendiri. Lindungi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kita dari resiko stunting. Dapur sehat, isinya tepat, anak sehat, bebas stunting. Mari sukseskan program dasar demi Indonesia Emas.

Tidak membutuhkan banyak teori untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Satu aksi kecil lebih baik dari 1000 teori di atas kertas. Kita tidak bisa mengembalikan bumi seperti semula, tetapi kita bisa menjaga bumi tidak lebih rusak dari hari ini dengan kita membuang sampah pada tempatnya.

di antara deru aktivitas yang padat, di tengah keberagaman suku dan bahasa, ada satu ruang di mana kita semua terhubung. Ruang yang selalu mendengarkan cerita, keluh kesah, dan harapan Anda. Lebih dari sekedar media informasi, Radio Republik Indonesia adalah sahabat sejati masyarakat. Kami hadir di setiap ruang keluarga, menemani perjalanan para pekerja, hingga menyapa hangat pelosok desa dan wilayah perbatasan. Menyajikan berita terpercaya, mengawal pelayanan publik dan merawat kebudayaan bangsa, kapanpun dan dimanapun, baik melalui siaran analog maupun aplikasi RRI Digital. Kami berkomitmen untuk selalu ada dan berpihak pada kepentingan Anda, karena suara Anda adalah napas kami. RRI rumah kita bersama, sahabat setia masyarakat Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kapan terakhir kali kamu membuka lembaran buku dan tenggelam dalam petualangan seru? Di tengah dunia digital yang serba cepat, ada satu tempat di mana waktu seolah melambat, memberikanmu ruang untuk bertumbuh. Ya, perpustakaan. Kini, perpustakaan bukan lagi sekedar tempat menyimpan buku tua yang sunyi. Ia adalah ruang kreatif, gudang inspirasi, dan jendela untuk menjelajahi dunia tanpa batas. Ada banyak alasan mengapa kamu harus berkunjung ke perpustakaan hari ini. Akses literasi tanpa batas, ribuan buku jurnal hingga dokumen digital bisa kamu nikmati secara gratis. Ruang kerja yang produktif, suasana yang tenang sangat cocok untuk belajar, fokus bekerja, atau mencari ide baru. Fasilitas modern, banyak perpustakaan kini dilengkapi WiFi cepat, area diskusi yang estetik hingga ruang multimedia. Komunitas positif, tempat terbaik untuk bertemu sesama pecinta buku dan bertukar pikiran. Setiap sudut perpustakaan menyimpan cerita yang siap mengubah masa depanmu. Matikan layar ponselmu sejenak, langkahkan kaki, dan temukan keajaiban di antara rak-rak buku. Mari kunjungi perpustakaan terdekat di kotamu, karena membaca adalah langkah awal menguasai dunia.
1: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hoax mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman 2015, hoax merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Untuk mengantisipasi berita hoax perlu langkah-langkah. Yang pertama, pastikan sumber berita. Kedua, situs web harus jelas. Ketiga, cek keaslian gambar. Dan keempat, pastikan berita tersebut juga tayang di media lain. Ayo, jadilah pengguna sosial media yang bijak dan pintar. Kita lawan berita hoax.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Waikanan.
3: Informasi dan hiburan hanya di RRI Waikanan.

mewujudkan generasi prima melalui langkah pemenuhan gizi esensial berikut. Pertama, maksimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Berikan ASI eksklusif dan Empasi berkualitas tinggi untuk mendukung perkembangan otak yang optimal. 2. Utamakan protein hewani berkualitas. Asupan ikan, daging, telur, dan susu membantu mempercepat pertumbuhan fisik dan memperkuat imunitas anak. 3. Penuhi mikronutrien penting. Pastikan anak mendapatkan kecukupan zat besi, zinc, dan vitamin harian dari buah dan sayur segar. Yang keempat, batasi gula, garam, dan lemak berlebih. Hindari makanan cepat saji demi melindungi organ tubuh si kecil sejak dini. Apa yang kita berikan di piring mereka hari ini menentukan kualitas bangsa di masa depan. Untuk masa depan anak Indonesia yang cemerlang, mari penuhi hak gizi terbaik mereka, nutrisi premium generasi prima.

103,6 FM RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi, masih di produk.RRI Waikanan. Di siang hari ini, edisi Kamis 24 September 2020. Selamat siang semua aja untuk Kada, selamat siang buat Tiara Asyipa, buat Bunda Warko, buat Bang Gembrot, buat Bunda Ilham. Selamat siang juga buat Adi Cibi-Cibi, buat Arinera, buat Erman, buat Melinda, buat Yanti, buat Kirno juga selamat siang. Buat Anto, mudah-mudahan semua aja kabar terbaik di siang hari ini. Di pukul 46 berlalunya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, berikut ada Mansur S. Pendengar yang dihadirkan untuk Anda.

matahari terik, debu berterbangan, dan sumber air mulai menyusut. Ya, musim kemarau yang kita rasakan saat ini. Namun keringnya alam bukan alasan bagi kita untuk acuh. Justru saat inilah bumi sangat membutuhkan kepedulian kita. Lakukan aksi nyata dari rumah dengan langkah sederhana. Hemat air bersih, gunakan seperlunya, tampung sisa cucian untuk menyiram tanaman. Pelihara tanaman hijau. Berikan keteduhan untuk menyaring debu di sekitar hunian Anda. Jangan bakar sampah, angin kencang kemarau bisa memicu kebakaran besar dari satu percikan kecil. Kelola limbahmu, buang sampah pada tempatnya agar tidak menyumbat saluran air saat hujan nanti datang. Setetes air yang kita hemat, sebatang pohon yang kita jaga adalah napas baru bagi bumi. Mari bersama hadapi kemarau dengan bijak dan tetap peduli lingkungan.

Cuaca panas bukan alasan untuk malas bergerak. Menjaga kebugaran tubuh harus tetap jalan, bahkan di tengah musim kemarau. Namun, olahraga saat suhu udara tinggi membutuhkan trik khusus agar tubuh tidak tumbang karena dehidrasi atau heat stroke. Yuk simak tips pintar berolahraga aman di musim kemarau. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Berolahragalah di pagi hari sebelum jam 8 atau sore hari setengah jam 4 sore saat matahari tidak lagi menyengat. Cukupi hidrasi sebelum haus. Minum air putih sebelum, sepanjang, dan setelah berolahraga untuk mengganti cairan yang keluar lewat keringat. Gunakan pakaian yang nyaman. Pilih baju berbahan ringan, longgar, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa pakai topi dan sunscreen. Turunkan intensitas atau pilih opsi indoor. Jika cuaca terlalu ekstrim, beralihlah ke olahraga dalam. Dengarkan sinyal tubuh Anda. Jika mulai merasa pusing atau mual, segera istirahat di tempat yang teduh. Tetap aktif, tetap aman, dan takluklah kemarau dengan tubuh yang bugar. Selamat

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, tanpa terasa tuntas sudah saya diberdapat di atas sebuah di Waikanan tersiak ini. Untuk Anda pendengar yang ada di bumi Waikanan tercinta, edisi hari ini, hari Kamis hari yang ke-24 di bulan September 2026. Pendengar, untuk Anda semua, nanti setelah azan asar kita akan bergabung ke Pro 4 Bandar Lampung, karena azan untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya pada hari ini adalah pada pukul 15:04 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda, tetaplah bersama kami RRI Waikanan.

0: dan muslimat di wilayah Waikan dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salat itu tiang agama.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Berkatuh ya, minum lagi borsan saja gemling sound dijamu ya, azan asar yang berlaku untuk wilayah penampung dan sekitarnya. Dan malu lupa sih kan panggilan ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar, gue minum lagi, saya melaksanakannya. Dan juga saat ini sih kamu ngajari minum lagi dalam program acara Pro Dangdut ya. Nanti sebelum Bang Lian buka layanan telepon, gemling sound pai lagu-lagu saya kadu siapkan. Waktu cukupku, birunya rindu dan

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Tepo sliro.
0: Artinya, ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
2: Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
6: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
7: Ya Allah, podok guluku kani hinji. Bang api-api sih ketebeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat kau masih lah kodonya aja yuk. Malah cakak unyin-unyin segasa.
8: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tanggeret debi kani. Suar kamu pagi-pagi di sakit cuping kau.
7: Anaknya aja mit warung. Mit warung ni minah cakak unyin kegani. Mit warung sak dia cakak muni kegani. Aja gak masak. Medi unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit uluku ya Allah.
8: Diku mah belanja kodok di koperasi merah putih. Dan pemerintah dusun doni kunci.
7: Tapi mau nih koperasi merah putih. Apa ceritanya dok kita?
8: Sina koperasi desa merah putih. Nah program nasional ya pemerintah. Guna ngediri ko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
7: Tapi mau nih fungsi ini koperasi Sina. Dacok kodok ngehepang ko papan horek ko.
8: Ih, buku pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
7: Walah.
8: Ya, mesti sana. Lapa, kuantak kopa, lapa.

0: Tanda-tanda kan hutang anu mulas enggak di warungku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak piha, gula agak piha, iwa asin agak piha.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Kita wa ubi.
1: Iya kan kak dia sangat dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku katong menjaga ngahutang. Ni ku mago kena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama dulu ni ku belanja di warung sebelah. Galakan ngahutang ni ku katong menjaga. Hak bangi hati mu gugur kena jemanya.
1: Ya ji musuh kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni. Maunya pernah nyawa ku ni kejeki. Kehingga ni ku katong ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak udu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketukin ni ku wat duit. Mak api-api ni ku belanja di jaki. Dan kima tuk. Kima ngedok duit dan gua ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mah usah iwasin nih minyak kau. Minyak kau, minyak kayak hukuk. Aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pai di catatan mono.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai di belah catatannya. Aduh penuh, mang dok lagi pakai kunyatan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung nih hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan!
0: Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: na. Mati pa lamon kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban di jaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tanno lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sedang ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nampi jegam jegum. Ku ngajak tetangga no nak dah.
1: Oi tetangga bangun nanya kacau gawah ni kuna. Ngicepan nyak ni ku yo. Injuk ni ni kuna ngicepan nyak tetangga sebelah. Mak pernah nyak ngahok ku tetangga jaman ni ku.
0: Yelah kasa-kasa ni ku kaya mana. Ajo kan yuyuh-yuyuh mo. Yuyuh batang ni kando. Siapa siap nuwak batang ni kando di ijamak ngedot mabaki kemak niku. Aji di jan nambi juyuh ke nambi kecah.

0: Akhi, ini Singapura punya you juga mana kau?
1: Kau tetangga mak wah khas sekali weh, ya Allah. Apa kini kau mak demor kutuk kau dua balak sekalian kandunya, sah?
0: Alah mone, cak bang luangan. Hagang itok ke nuyuh dua balak. Kadu pak ni kau ngetok nuyuh mau dijuyuh lamban kau. Hagang ditok ke mana dua balak. Api-api, bang nak banjak siapa sekena? Mawat ke jaman jajawa sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik ni, sah? Mekek ni kau kagang ngetok nuyuh dua balak.
1: Kau usah ceriwit bangguk mo. Ki banjak ni kau si tahanyu. Nyanyi mengedot tetangga ni kau lagi. Paham ni kau?
0: Aca bang tembah luangan. Kida kadu tak lagi ni kau nuwak-nuwak no. Ija pay ni kau. Alih kau tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan kau yo. Lahot kau lawan ni kau. Dan sekali-kali ke yuyuh mu jadi itok ke dua balak. Maklau. Kena kam banjak kena. Kam dos kena.
1: Pusing kau tetangga kau. Jangan tu kita. Benuk kutok kau dengan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
0: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jak. Kupulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik kau dija. Nyak makan liat emak dija.

0: Buk cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Mapi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini mai diri. Nah, aduh tapuk mone yang aku kikim ku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Bayu kita, haga ku tunggu dalam sekani kuwajo. Ki iya katong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan, hati ni nong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikim ni luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pai. Ku pelok. Aduh, mana liat muat lagi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakarnya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita ibu-ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

0: Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Pak! Yona! Pak!
2: Api!
1: Gawat, Pak! Gawat, Arbayah mengedok mawat di lebing, nih!
2: Api! Arbayah mengedok di lebing, nih! Apa kita, Bu?
1: Iya!
2: Acak mula sampai mengedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing, nih! Ya, pedong! Nah, Ibu juga menyak. Kaki Arbayah mengedok lagi teno, Pak.
2: Ah, niku jibu. Apa mune? Aca bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Alah, mak mungkin, Pak. Mak mungkin mak ngedok mawat. Ki iya sulit jahakang di juyu, no.
2: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin. Arbayah lagi Pak Gundija. Pak, pandai mak niku. Harus suka niku halunya. Suka niku halunya Pak Kasu, Pak. Suratnya nunjuk kita kuat.
2: Api?
1: Ini surat Arbayah.
2: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Sabuk lagi. Nyak ngebaca api besukatnya, Jo. Api sini.
3: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat mak bak baca surat tinggi, Arbayah haduluah jak lambang. Bak, mak, kutih wadang wateh. Arbayah di jadi lengka dan deki, sehat, khimunyai. Saya kekuat, Arbayah hagangani pandai jama bak. Khimunik mak. Bahwa Arbayah luah jak lamban mau tenggalan mak ba kidangnya ma Bang Zainal iu mak ba Bang Zainal Arbayah lapah buahnya tukon cinta Arbayah jama Bang Zainal si kamu kadu butekat haga bakuman.

0: nhìn mi sẽ đi làm bẩn.
1: Sao sayang, quay sợ nhìn mi.
2: Ya, sama Dupi, sama sore Minamogi ya. Saat ini si Gampang dengan Cani Minamogi atau menemani Minamogi dalam program acara Pro dan Dut ya. Ya, Minamogi dapat bergabung bersama kami di layanan telepon di 255-112 ataupun di layanan WA 0811-7209-885 ya. Baiklah, kami buka layanan telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore, sama Debi, dengan siapa?
3: Dengan Bang JK yang ada di Wai Kanan Brazil.
2: Oh, Bang JK di Wai Kanan ya. Iya deh, Bang JK. Bagaimana
3: kabarnya Bang Leon?
2: Alhamdulillah, kabar Bang Leon sehat. Ya, Bang JK.
3: Bang Leon.
2: Mendung ya.
3: Oh, mendung sama berat
2: ya. Iya, tadi sempat panas, kemudian mendung.
3: Ya, mendung tapi tak berat hujan ya.
2: Ya, kalau kemarin hujan deras kemarin ya. Ya deh, Bang JK, Bang Ren, ini ada lagu ya, Salam Terakhir Mansur S, Repot Fethi Pera, kemudian Menyulam Kain Yang Rapuh Julia Citra.
3: Mansur S saja.
2: Mansur S ya, silakan salam-salamnya. Ya,
3: salamnya kue Bang Topan, selamat sore. Kue Bang Edo, selamat sore. Kue Bang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Kue Bang Hamham, selamat sore juga. Kue Bang Apin Polo-Polo, selamat sore juga. Kue Mbah Jarwo, selamat sore Mbah Jarwo. Kue Bunda Sambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Kue Mbak Nabila, selamat sore juga. Kue Bang Jomblo, selamat sore juga.
2: Iya.
3: Kue yang ada di Wai Kanan, Kue Epa. Bang Darman, wai Bang Isinan Munir, selamat sore juga. Wai seunyin kamu Bang Lian ya. Wai Bang Luam, nanggani pun juga, semudah-mudahan diberi kesehatan selalu. Ya, terima kasih
2: sama-sama.
3: Budaya Lampung, assalamualaikum tabibun.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih Bang JK di Wai Kanan yang sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Bandar Lampung ya. Lanjut di layanan WA ataupun telepon.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, storing ya. Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Sudah makan, sudah santap malam, sudah sarapan?
2: Sudah tadi pagi ya.
4: Ngopi?
2: Iya, sudah juga tadi pagi.
4: Mantap. Kalau udah ngopi mantap berarti ya.
2: Apa nih?
4: Aku request ya.
2: Apa?
4: Dari Nela Karisma.
2: Judulnya
4: Kau Tercipta Bukan Untukku.
2: Oh, Kau Tercipta Bukan Untukku ya.
4: Iya. Kau Tercipta Bukan Untukku ya. Salamnya untuk semua yang lagi dengerin.
2: Iya.
4: Salam super mega spesial. Buat Ibu Warkop, makasih ya sudah memberikan semua yang spesial buat aku.
2: Iya.
4: Dan buat dirimu terima kasih ya.
2: Sama-sama.
4: Nela Karismanya tak tunggu sambil minum kopi ya. Tempat Ibu Warkop.
2: Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Abdullah ya di Wai Kanan sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung dan juga Bang Den Sapa ya. Melalui WA dulu saat ini. Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, assalamualaikum.
5: Ramli, Pak.
2: Oh, Bang Ramli ya.
5: Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, mantul-mantul. Ya, mantul-mantul ini suaranya.
5: Halo. Oh, Bang Ramli ya.
2: Agak jauhan sedikit.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Ya, halo.
2: Ya, halo.
6: Sama Mang Darman.
2: Oh, Mang Darman ya. Ya.
6: Bang siapa ya?
2: Bang Leon di sini ya.
6: Oh, Bang Leon, selamat sore Bang Leon.
2: Selamat sore kembali Mang Darman ya.
6: Apa lagunya Bang Leon?
2: Lagunya di sini ada menyulam kain yang rapuh Yulia Citra, lain bumbu Ventinor, tiada guna Elvis Casey.
6: Menyulam kain yang rapuh aja, ya, Bang Leon.
2: Siap.
6: Salam-salam Bang Leon ya.
2: Silakan.
6: Buat Bang Senen, Abang Edo, Abang Maman, Abang Topan, Abang Fendi, Abang Doret, Bapak Kadarudin di Baradatu, Abang Isinan Munir di KM 10, Uwo putrinya, Mbak Yulia, Bang Eni, Nanda Nabila, Abang Irin, Bunda Irin, Abang Sambah, Mbak Sambah, Mbak Nai, ada Mbak Rod, ada Abang Apin, ada Jumlo, Abang Jumlo, Abang Bolo-Bolo ya, buat Abang Jarwo, Abang siapa sih di Jambi itu siapa? Abang Yusuf pada di Jambi untuk pen-pen RRI perempat semuanya yang tidak kesapa, semuanya selamat siang, selamat sore buat Abang Leonnya, selalu diberi kesehatan, selalu panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar Bang Leon.
2: Makasih
6: Mang Darman. Amin. RRI Bangudara untuk Indonesia. Tabik pun.
2: Ya pun, ya terima kasih Mang Darman sudah bergabung bersama perempat RRI Bandar Lampung ya. Baiklah, Amina Mogi, kami diskon payah lagu. Salam terakhir Mansur S. This is one DJ.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 16.
2: Minamogi, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus memperkuat komitmen dalam menekan angka stunting demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Stunting yang merupakan indikator utama status gizi balita akibat kekurangan gizi kronis dalam 1000 hari pertama kehidupan, dinilai berdampak besar tidak hanya pada pertumbuhan fisik, tapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas anak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Siti Aisyah mengatakan, berbagai upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan di seluruh pelayanan kesehatan Waikanan. Salah satu langkah konkret yang digencarkan adalah intervensi serentak pencegahan stunting dengan sasaran ibu hamil dan balita. Langkah di lapangan, pihak Dinas Kesehatan secara berkelanjutan melakukan pengukuran berkala terhadap status gizi ibu hamil dan balita sebagai dasar penentuan tata laksana penanganan masalah gizi yang ditemukan. Upaya ini melibatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor secara terpadu, kata Siti Kamis 24 September 2026. Informasi selanjutnya. Masyarakat di Kabupaten Waikanan dihimbau untuk dapat memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor, pasalnya program tersebut diperpanjang hingga 31 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan tersebut dituang dalam keputusan gubernur yang diterbitkan pada 31 Agustus lalu. Kepala UPTD Samsat Waikanan, Bayu Susanto, mengatakan kebijakan ini diambil setelah melihat besarnya manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tujuannya untuk memberikan relaksasi agar beban wajib pajak menjadi lebih ringan, sekaligus membebaskan masyarakat dari denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan, ujar Bayu, Kamis 24 September 2026. Demikian sikap Leonardo Henry Pasia, melalui tunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Gaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Pwede. Di pala komet. At siya pihakan na di ma kuliya iya talyo na pa sukula. O lakya ang kuliya buwa kang iking sukula at iya mawat. Masehat ko dalag ko api-api met.
1: Ay, iya kipagi ka dyan niya po. Cool, di sabah rudi niya makheke ne.
0: Siya niya po cool. Mas kula ko dalag ko. Mula niya po cool.
1: Kado talagi aga atas kula. Presiden kado uwat, gobernur kado uwat. Kado niya po cool ko. Na di sabah rudi.
0: Ya Allah, dan gagawa ka na aga pamekehan mo. Sangun iyo, presiden kado uwat. Segala-gala kado uwat. Masa iyo anak mo kada kayang tulang cool. Juga hindal ka ni. Sekula.
1: Mga ada duit na niya. Niya niya masakat lo. Ya Allah, ngina ni hando kay Monjio.
0: Ya Tuhan, lain yang ngehina, may dinya kan sekedah nanya. Ki uli mang ada duit na lain alasan, Medi. Pemakita hiji gantala monian program, Medi. Seberpihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekolah kok anakmu, Miss, sekolah rakyat. Kisah ngada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin. Liom nyekulah aku di sekolah rakyat.
0: Dan liom-liom, segala kan nuntut ilmu, nal penting, Medi. Ki pemakita kadu nyiapkan program pendidikan berasrama. Ya doda gelang di sekolah rakyat. Nah, hiji gratis, Medi. Hiji jadi inisiasi andani pemakita Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahtera atau progresi miskin ekstrim termasuk niku
1: daftar di IPA nya lumayan
0: lagi kata lagi lepan untuk nyak ham daftar apa ham daftar kok anak memilih sekolah rakyat dan sampai anak mau mak sekolah.
2: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernat Insinyur Abraham Soemulko, MPhil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
3: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur, dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
4: Mengenal pepatah masyarakat Lampung, geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem. Belawai bela asahan, lading pagun mak tajom. Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

0: Minak Muahi. Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.
1: Awas, ada musuh 165. Mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasihan tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
3: Allah lawi, mati gak sedup-sedup menuri jajo. Aduh, pekasem buat pindang buat mana cubi. Ayah aku coba pay kuah cubinya yo. Allah, sedup nih.
4: Gihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
3: Tapi mune mulai katong dijala. Api pepe sengaja mau katong menijah.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau.

badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing ngineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: Ya Mina Mogi, kami masih menemani Anda dalam program acara Pro Dangdut ya, edisi 24 September 2026. Tadi di sesi pertama, terima kasih gue Mina Mogi, saya Gaduh Gabung. Tadi ada siapa ya? Tadi ada Bang JK Waikanan. Kemudian juga ada Abdullah ya. Kemudian juga tadi ada Bang Ramli atau Bang Darman tadi ya. Ya lanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore sama Debi.
1: Sehat.
0: Iya, apa kabarnya Pak Senen? Sehat ya. Ya Bang Dan, ada lagu nih. Ada saat ini sehat kabar Bang Dan juga ya. Iya, ini ada lagunya ada Sumpah Benang Mas Elvi Sukaisi, Menunggu Ridho Roma, Hasrat Murni Elvi Sukaisi.
1: Menunggu
0: ya. Salam silakan.
1: Bung Jaros jaga bayat, semoga sehat. Pak Masira jalan kembang sehat. Semoga sehat.
0: Iya.
1: Inan Wati di Kesem. Ini Pulau Panggung. Di Soman. Tunjakan Balap Pung Timur.
0: Iya.
1: Di Yak Selaran. Tinggi Dua Kutatan. Lujun Kota Uti. Kesem Kesem Basil Kasatane. Mama Kupi. Datuk Atin Pejuduran.
0: Iya.
1: Gemeliam Wai kanan, Eta Wai kanan, Dewi mau Wai kanan, Jeka Wai kanan, Tidak sebab Bermi banget. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih kembali Pak Senen ya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen sudah bergabung ya bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Dan Bang Dan, terima lagi di WA dulu ya. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, halo. Ya.
2: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Ya, Waalaikumsalam. Selamat sore dengan siapa ini?
2: Punya belakang baru. Jangatar, weh.
0: Jangatar. Siapa gelang ini?
2: Erwin Sadewo.
0: Oh, Erwin Sadewo. Ya, mantul-mantul Bang Erwin.
2: Nama udara anak Lavender.
0: Oh, Lavender ya. Iya deh.
2: Yo. Ya, salam-salam.
0: Silakan.
2: Kilo lagu yo.
0: Yo, lagu ini apa? Dangdut ya?
2: Dangdut ya. Lagu apa nih, Bang?
0: Sumpah Benang Mas Elvi Sukaisi. Selanjutnya Penantian Maggie Z. Madu Tuba Inul Daratista.
2: Menantian kau lah.
0: Menantian ya.
2: Iya.
0: Lanjut, salam-salam.
2: Gue salam-salam yo, gue Pro 4 apa RRI Bandar Lampung ya. Ya, belajar lagu Geogi Jawa datang baru.
0: Oh, datang baru mah api-api.
2: Iya.
0: Lanjut Pak ya.
2: Iya, bolanya yang ngepen sama RRI Jakarta Timbain.
0: Mana?
2: Ya gimana mau waktu kau.
0: Iya, terima kasih.
2: Iya.
0: Salam.
2: Ngomong-ngomong sama siapa aja, Bang?
0: Sama Bang Leon ya. Saya
2: Bang Leo ya.
0: Bang Leon.
2: Weh,
0: saya lagi siaran.
2: Bongin atau lawan apa?
0: Iya.
2: Gue aja, yo terutama gue aja Edo.
0: Edo, Teluk ya.
2: Ya, Topan, makanan atau atin ya.
0: Atin,
2: ya mas apa nih di mana aja? Wai kanan sini.
0: Oh, jelma Jawa kanan Jeno ya. Bang Darman.
2: Darman, saya jelma. Saya galak daang, nggak berjama-jama.
0: Bang JK,
2: penyiar siapa nama es? Oh. Julita nya?
0: Oh, Julita.
2: Nama Julita ni siapa nama siapa?
0: Julita.
2: Lion, dia perdatu sini.
0: Oh,
2: Cepagal.
0: Iya. Nah. Duh ya.
2: Kalau nak salam kenal kau lah, yuk.
0: Iya, kalau
2: dia. Ya, Azabajet. Ya, terima maaf, kamu merajuk sebut satu persatu kali. Salam kenal di udara. Yo. Seluruh lapis ken-ken saya jawab di RRI Bandar Lampung. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Terus panjang umur sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga akur kau salam sisi ayo. Walau maklum saluan. Yang penting siapa tahu saat macam saluan.
0: Iya.
2: Tak tidak curhat dan. Salam akur kemarin kawan lah yo.
0: Jama-jama tentu.
2: Wang ya lebih nana nya kena maaf wae mau buat salah kata
0: atas. Jama-jama. Ya,
2: kalau lu belajar aja. Lah, lego. Belajar ke dia bicara di udara.
0: Heeh. Oh. Yeah. Nah, iyalah, oke, mantap.
2: Iya. Ya makasih, Bu. Ya Bang Yo,
0: waktunya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Gaduh bergabung jemaah provider di Bandar Lampung ya. Anja Natar gaduh bergabung jeno ya. Ya, selamat pagi, selamat sore tentunya gue mau kisunya nih. Bang Lian terima dulu di telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isinan Munir riwayatkan Bang Lian.
0: Iya, Isinan Munir akhirnya bergabung ya.
3: Semoga sehat selalu Bang Lian ya.
0: Amin. Terima kasih
3: dong. Ya, awak bisa cek cuti sama pengacara Banjau ya.
0: Salam ya. Silakan.
3: Kita pun Bang Lian amun teliu singgah aja dia wai kanan. Tapi sikam dia susah aki wai donggu hujan.
0: Cakep.
3: Yo dah mon dibuat asa Bang Lian manik kuliom nangkon tapi pada usia sudah wado meramun padukon anak manu maguna nutuk tangan namun iku kalucu jadi boga bulan alang kantang kunawat 14 jimat atan kutibang lion kunah dilom kunawat hati kesangon rindu. Terima kasih Bang Lian.
0: Terima kasih jaman-jaman.
3: Iya. Aki karena kan RRI kan hiburan informasi kan.
0: Hiburan informasi. Ya. Cakap pokoknya ya, mantap ya.
3: Iya. Salam-salam dah untuk saya di Bandar Lampung. Saya dapat untuk perubahan Bandar Lampung. Semoga sehat selalu. Kemudian saya di Waikanan dan mungkin juga di 15 kecamatan. Kemudian khusus untuk sewa di Bandar Lampung di Pawaman ya karena juita semoga sehat lalu ya bersama keluarga. Kemudian saya di Oku Selatan, Oku Timur dan bagian juga. Terima kasih Bang Lian. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, terima kasih sinamun ya kedua bergabung. Baiklah, amin amogi kami sampai lagu Ridho Roma menunggu.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya,

Baiklah, minum mungkin sampai sini sih kan penggelenangan ini dalam program acara Pro Dangdut ya. Lanjut nih, kami melangkah dalam waktu jam 17, dilanjutkan dengan Launi Dipikani. Terima kasih atas bersama Minda Moki. Tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

Minamogi, Kelurahan Ganjarasih, Kecamatan Metro Barat resmi dicanangkan sebagai lokasi program Desa Tapis oleh Tim Menggerak Pemberdayaan dan Kejaran Keluarga atau TPPKK Provinsi Lampung. Program strategis ini dihadirkan guna memperkuat ketahanan ekonomi, mengoptimalkan peran keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di tingkat kelurahan. Pencanangan tersebut ditandai dengan kunjungan kerja serta pembinaan langsung dari pengurus tingkat provinsi yang berfokus pada penguatan kapasitas kader di daerah. Ketua TPPKK Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirja menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program ini berdampak nyata bagi masyarakat. Penciptaan Desa Tapis ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis keluarga yang kreatif, mandiri, dan berdaya yang tinggi, ujarnya Rabu 23 September 2026. Informasi selanjutnya. Jajaran TNI melalui Babinsa Koramil 411-04 Trimurjo aktif memperkuat infrastruktur sektor pertanian dengan mendampingi tim balai besar wilayah Sungai Mesujis Kampung dalam mengawasi pembangunan saluran irigasi tersier di Kelurahan Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Pengawasan langsung ini dilakukan guna memastikan proyek fisik peningkatan jaringan air berjalan sesuai spesifikasi teknis dan tepat sasaran bagi para petani. Komandan Koramil 411-04 Trimurjo, Kapten Infagun menegaskan pentingnya pengawalan ketat agar fasilitas pengairan tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tani. Pendampingan ini adalah bentuk komitmen TNI dalam mengawal proyek infrastruktur pertanian agar berjalan lancar, transparan, dan tepat guna bagi peningkatan hasil panen warga, ujarnya Rabu 23 September 2026. Demikian sikam Leonardo Hendem Fasim melaporkan dari Wakca Jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

Apps terbaru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya,
2: hehehe. Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Okay, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6.

banjir, tanah longsor, dan masa depan yang terancam. Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan

Baik, kami namuaki saat ini kami bergabung jemaah Pro 4 RRI Bandar Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, mengikuti program acara Tembang Islami, Pengajian Al-Quran dan Ajian Maghrib untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim

selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ajujah Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dengan ayat 1 sampai dengan 4. Dilanjutkan dengan beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya tepat di pukul 17 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI
1: 103,6 MHz RRI Waikanan. Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di 103,6 MHz RRI Waikanan dan kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Semengu, Kabupaten Waikanan. Di Waikanan siang ini, maksud kami sore ini, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran nanti yang akan kami sampaikan di kesempatan sore hari ini. Sebelum kita juga mendengarkan berduka azan maghrib untuk wilayah Waikanan sekitarnya pada pukul 18 selebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan saudara pendengar, pengajian Al-Quran yang akan kami hadirkan untuk Anda nanti setelah pengajian Al-Quran, beduk azan maghrib untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya. Tentunya juga kita kembali nanti akan bergabung bersama program 4 Bandar Lampung. Baik saudara pendengar, kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 51 sampai dengan 61 yang akan dibacakan oleh Iklan Edi dan dilanjutkan dengan beduk azan maghrib untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.
0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Wekanan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang didirikan itu. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya.
1: Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wayakaran dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Bagaimana kau merasa bangga? Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan Bedugan Azan Maghrib untuk wilayah Wekanan dan sekitarnya. Selanjutnya kita kembali bergabung bersama program 4 Bandar Lampung sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu?
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita ibu-ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

0: Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga

0: lagi hujan deras, petir pula, angin kencang lagi. Bahaya.
1: Bahaya apa sih, Bang? Kita ini di dalam rumah, nggak mungkin kena petir.
0: Udah lagi, dengerin Abang. Nanti kalau kejadian, nyesel kamu. Bahaya main HP lagi hujan-hujan gini.
1: Itu mah mitos, Bang. Main HP nggak apa-apa, yang penting nggak sambil ngecas, tahu?
2: Meskipun main ponsel saat hujan petir berbahaya adalah mitos, tapi sebaiknya harus tetap berhati-hati. Hindari peralatan listrik segala jenis, termasuk smartphone, yang tersambung ke aliran listrik saat mengisi daya atau charging. Lepas ponsel dari aliran listrik atau charging saat terjadi hujan. Ini juga berlaku pada laptop, komputer, dan gadget. Listrik petir bisa merambat melalui sistem elektrik dan radio serta sistem antena televisi. Hindari penggunaan telepon kabel. Hindari dinding atau lantai beton karena aliran listrik bisa merambat melalui logam besi atau kawat yang menjadi rangka beton. Selain itu, hindari penggunaan air pada saat badai petir. Arus listrik petir bisa mengalir melalui pipa ledeng.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: John,
2: gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Ya Minamogi, bosan saja kami diskon jamu ya, lagu-lagu islami. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18.26 menit ya. Si Gambang Leon masih ngajarin Minamogi. Saat ini hingga putaran pukul 19 waktu yang sebakan nanti. Ya, kami diskon apa ya, lagu-lagu daerah Nusantara dalam program acara Laung.

0: Kayaknya ini angin puting beliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah, Dek takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa genteng kita, Dek? Genteng kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting, selalu memohon perlindungan kepada Tuhan. Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah nengah nyampuh. Nah, seperti apa nengah nyampuh menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
3: Nengah nyampur artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas, baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus nengah nyampur, kam nengah, kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah, oleh karena sini harus dilandaskan jeno jama piil pesengi kebersihan di wakam dan ilmu. Dan tanpa ilmu kama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus, namun kama nengah nyapur Lampung aja jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
4: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
5: Iya, Sintan.
4: Intan, sini kan dulu, suruh sini duduk.
6: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
4: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
6: gitu
4: sini.
6: Loh, Tan. Sana kita duduk.
7: Iya udahlah.
4: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
7: Masih belum punya.
4: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
7: 3 tahun
4: kan ya?
7: Ih, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
6: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
8: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang seharu dekenikon dihulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi. Karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.
2: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak, tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
3: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong.
4: Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia.
5: Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang.
6: Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari Yusin dan Tria masih lihat di gue lah.
7: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
8: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
9: Cuma di Indonesia, mogok di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gue mogok di jalan, pasti ada yang bantuin.
10: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
11: Eh, Dir, apa kau bikin?
12: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
11: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
12: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
11: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
12: Lalu apa urusannya dengan saya?
11: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
12: Heh, begitu kah?
11: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
12: Oh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
11: Nah, itu kau pintar.
13: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
0: FM, suara budaya Lampung.

0: Ya Allah, podok gulupu kan hinji. Bang api-api sih ketebeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat ku masuk lah kodonya aja yuk. Malah hak cakak unyin-unyin tergasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Suar kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
0: Anaknya aja mit warung. Mit warung ni minah cakak unyin kegani. Mit warung sadia cakak munih kegani. Aja ke masak. Medi unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulung ya Allah.
1: Niku mah belanja kodo di koperasi merah putih yang pemerintah dusun do niku je.
0: Api-api mau nih koperasi merah putih apa ceritanya nih kita?
1: Cina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah guna ngediriko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api mau nih fungsi nih koperasi Cina? Dacok kodo ngapang ku papan hokek ko?
1: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nih jadi motor penggerak ekonomi desa. Nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
0: Walah. Aduh masih senang.
1: Lapah, kuantak ku pah. Lapah.
2: Naila senang banget. Hari ini bisa jalan sama papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, pah? Pah?
4: Oh iya.
2: Pah, pemandangannya bagus banget ya.
4: Hah? Hah? Iya, nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, pak?
4: Iya.
2: Hah? Papa?
4: Iya, nak.
2: Nak? Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.

Minta mungkin seperti sini sih Kang Bang Leon dengan Chani dalam program acara Launi di Bengkani. Sikam mohon undur diri. Kilo maaf jika salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergerak adalah peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.
1: FM, suara budaya Lampung.
2: 103,6 MHz dari RW Kanan, saudara pendengar, di kesempatan malam hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan kami akhiri kebersamaan Anda di RW Kanan sore untuk edisi siar kita Kamis 24 September 2026 bersama saya Dewi Gustina Sari, dan di Waikanan malam nanti ada rekan kami Ponita Dewi yang akan menemani Anda, dan kita akan bergabung bersama programa 3 dalam mendengarkan Warta Berita.
3: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
4: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
5: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
6: Iya, Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
7: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
6: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan aku dari Istana Merdeka Jakarta, Sugeng Devandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
4: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
8: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
4: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
8: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
9: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
8: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
10: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung...
11: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasa Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi dua korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
10: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
11: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasa Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
12: Kalau dari Jasa Harja kan sudah pasti, ya. Sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasa Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga dan keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
11: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
13: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
14: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
13: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
15: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
13: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
16: 2, 1. Dengan demikian diperangkatkan. Boleh sekali lagi
17: launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar. Investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
18: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Sama mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
17: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
19: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
17: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
21: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
22: Ayatul lahumul ardul baitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: لا سيما انهما عضوين فاعلين في مجموعه الـ20
1: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
2: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
1: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
3: Ambisi bersama kita sangat sederhana. Memastikan pengalaman haji dan umrah terus membaik seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata menyatakan Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
4: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Herdman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Herdman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Herdman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
7: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So they'll be really considerations about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we'll take on that responsibility.
6: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Abis itu ya keluarga.
0: Oke.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih itu. Karena kan kita countdown bareng kan di countdown enggak ya? Oh enggak. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially release, itu tuh aku belum tidur kebetulan. Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gitu sih.
0: Cuma tapi deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla bla. Ada nggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu kehidupan itu.

0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera kamu banget, yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu

0: kamu juga pengen.
1: Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
0: Sebelum di Icon.
1: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
0: Iya.
1: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
0: aduh,
1: wow gitu.
0: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia.
1: Yes.
0: Dan pas pertama kali aku ketemu ke Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
1: Ini aslinya nih ternyata nih.
0: Dan sangat ganteng dan tinggi dan baik dan ya pokoknya.
1: Dan brewokan ya.
0: Iya.
1: Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
0: Humble
1: banget. Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
0: Yes.
1: Selain Adrian mungkin
0: Dewa 19.
1: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
0: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
1: Betul.
0: And it's so good karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya. And I love like their music.
1: Pertanyaan untuk para Bella Dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
0: ini beneran aku ditanya.
1: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
0: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
1: Nice. itu jadi biasanya kalau misalkan teman Pro2 juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
0: yes,
1: ada Gigi, ada Shilon Seven, ya, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satu adalah Dewa 19.
0: Nice.
1: Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
0: Laura.
1: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
0: Laura.
1: Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat kakak Shira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
0: Okay. Itu nice. Pertanyaan yang sangat bagus.
1: Deep ya,
0: ya buat Kak Lara.
1: Deep sekali ya.
0: I'm so stunned.
1: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
0: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
1: Okay.
0: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
1: Okay.
0: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
1: I see.
0: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik.
1: Okay,
0: dan itu selalu mengingatkan Shira.
1: Wow.
0: Also, aku tuh punya

0: sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yes. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
1: Iya. Kalau ada konser, mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
0: Pengen banget. Cause she's a performer.
1: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya?
0: Iya.
1: Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
0: Iya, one day.
1: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
0: Gak
1: sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
0: Amin, makasih banyak.
1: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman Pro2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: 2019.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 2019 ya.
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Terus sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya.
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

0: selalu ada.
1: Masa sih?
2: Scary Night.
1: Kuman di Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Sebelah 2,5 Pro 2 Ribuan Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam ini kamu ditemenin bareng aku, Jessy Saragi.
4: Yeay, dan Sisi Cecilia, teman Pro 2 yang akan nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Cuma di Scary Night,
3: yang tak terlihat selalu ada. Mas.

0: masih sama kita di sini. Iya, masih ada cewek-cewek. Biasanya di hari Kamis cewek yang lucu, imut, tapi serem.
1: Benar. Kita seperti biasa nih di Scary Night, nanti di segmen pertamanya ada Mrs. or Mitos,
0: dan selanjutnya ada UGD atau unit gawat gaib darurat.
1: Gaib.
0: Benar.
1: Bukan gawat.
0: Ini beda. Bukan rumah sakit.
1: Ini Scary Night ini.
0: Ya, bukan rumah sakit. Sorry.
1: Terus yang di terakhir kita ada teror teman horor. Nanti teman Pro 2 bisa cerita pengalaman-pengalaman kisah horornya mungkin ya.
0: Betul. Karena kita bakal temenin kalian sampai jam
1: 10 malam nanti.
0: Cuma di Scary Night.
1: Yang tak terlihat selalu ada.

0: nya ya teman pro 2.
1: Iya kayaknya
0: teman gak pro keturun 2. Tadi sorry teman pro 2.
1: Sorry.
0: Iya. Gue udah lama banget sih beneran gak siaran. Lo gimana?
1: Gue minggu lalu masih siaran. Gitu. Cuman emang agak masih agak gimana gitu. Karena udah kemarin gue sih udah 2 bulan hiatus ya.
0: Jadi agak sibuk ya.
1: Kakak-kakak semester akhir.
0: Iya gitu. Kalau gue benar-benar menunggu malam Jumat.
1: Oh kenapa tuh?
0: Karena menurut gue di hari Jumat itu udah hari nyantai besokannya. Terus besokannya udah Sabtu kan?
1: Iya.
0: Terus jadi kayak selain gue emang mau siaran, mau nemenin teman pro 2 mau say hi.
1: Sangat ini ya dengan teman pro 2.
0: Karena jadwal kita di malam Jumat ini ya karena udah nyantai. Udah enggak terlalu iya produktif sih. Lagi
1: udah
0: gitu.
1: Benar-benar
0: ya
1: sih.
0: Ya kan?
1: Iya memang kalau misalnya bawaannya di malam Jumat seperti ini kayak enjoy banget. Kayak pengen banget nih nyapa-nyapa teman pro 2.
0: Iya, gitu. Udah uang nih gitu ya.
1: Betul.
0: Ya udah teman pro 2, mungkin kalian nanti mau cerita-cerita bareng kita, dengerin cerita kita mungkin ya atau nanti mau konsul gitu. Kalau misalnya konsul
1: tentang cerita horor. Karena kita bakal di sini bakal bercerita tentang kehororan, keseraman,
0: di
1: pengalaman-pengalaman.
0: Betul.
1: Di mana tuh nanti kita bakal kasih
0: tahu. Kita bakal kasih tahu ya teman pro, jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Pro 2 RRI

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Kamu, RRI Banyak Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yay. Halo teman Pro 2, masih sama
0: Halo,
1: kita di
0: Pro 2.
1: Dan kali ini kita akan masuk ke segmen Mistis or Mitos.
0: Tapi sebelum masuk ke segmennya, gue mau cerita dulu, boleh gak sih?
1: Boleh.
0: Jadi dulu itu waktu SMP.
1: Oke.
0: Waktu gue di SMP, gue pernah
1: Bentar, kita harus kasih tahu dulu kita
0: mau
1: apa. Ini dia, maaf ya teman Pro 2, kayaknya dia terlalu bersemangat.
0: Terlalu excited ya teman
1: Pro 2 untuk cerita horornya.
0: By the way teman Pro 2, kita bakal bahas malam ini, kita bakal bahas tentang persami,
1: perkehemahan
0: Sabtu Minggu.
1: Iya, yes, jadi kita bakal bahas hal-hal yang seram waktu persami.
0: Mungkin perkemahan ya.
1: Karena biasanya kan emang perkemahan ini identik dengan horor-horor gitu.
0: Benar,
1: biasanya kan di malam hari.
0: Benar. Terus juga katanya tuh kalau misalnya perkemahan itu ada jerit malam gitu enggak sih?
1: Nah, kita mau ngebahas hal itu. Nah, kali ini kita bakal dengerin dulu nih cerita dari Sisi.
0: Ya, waktu itu. Lanjut ya.
1: Oke, lanjut.
0: Sewaktu gua SMP itu emang diwajibkan untuk pramuka itu diwajibkan untuk ekskul pramuka.
1: Iya.
0: Nah, di awal-awal kelas 7 itu gua ikut perkemahan lah. Tapi dia di hari Jumat. Sampai hari Sabtu, minggunya udah pulang.
1: Berarti per Jumat.
0: Kayaknya enggak usah deh. Enggak okay. usah dipikirin terlalu panjang.
1: Terlalu parah ya.
0: Iya. Di situ langsung aja ke ceritanya ya. Waktu itu lagi mau berkumpul untuk sholat maghrib berjamaah.
1: Oke.
0: Nah, di situ mulailah ada satu teman gue tuh yang ceritanya tuh dia lagi menyendiri gitu di bawah pohon dekat sungai.
1: Oh.
0: Mungkin teman Pro 2 tahu ya area
1: cari ini ya. Berarti dia cari
0: area perkemahan, tapi itu banyak sungainya tuh. Mungkin teman Pro 2 udah enggak asing nih, apalagi yang di Bandar Lampung ya.
1: Cari ini banget ya, cari.
0: Iya, makanya itu. Dia tuh ceritanya dia tuh diam sendirian. Dia enggak tahu ya, mungkin dia tuh pendiam, orangnya pendiam gitu loh, nggak ada. Mungkin emang dia orangnya suka sendiri aja,
1: suka
0: atau
1: sendiri.
0: Gimana gue nggak tahu ya. Tapi waktu itu kita itu mau persiapan sholat maghrib dan ada announce kalau misalnya ada yang kesurupan. Biasalah ya anak SMA kalau misalnya udah ada yang kesurupan tuh heboh banget
1: gitu. Pasti panik sendiri.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, menyelamatkan diri.
0: Iya, benar. Dan gue sama teman-teman gue tuh kayak, "Hah, kenapa? Ternyata ya teman gue itu yang laki-laki.

0: maghrib itu dia sendirian duduk di bawah pohon itu. Gak tau kenapa, tiba-tiba dia itu dia ini sendiri. Dan dia jerit-jerit.
1: Oh, akhirnya. Apa tuh jerit-jeritnya? Ingat gak?
0: Kayak, hah, apa ya? Gue lupa, tapi dia jerit-jerit. Pokoknya dia jerit-jerit. Dia udah diem-diem sendirian. Kan kita serem ya, apalagi tuh lagi azan maghrib. Terus dia duduk sendirian di pohon pinggir sungai. Gitu kalau cerita gue. Jujur gue merinding dengarnya itu, karena teman-teman gue juga kan pada ketakutan gitu ya. Kayak, eh kenapa nih? Biasanya tuh emang itu yang bukan ditunggu-tunggu juga ya, tapi kayak
1: tapi... sesuatu yang hal yang
0: iya,
1: wah kalau misalnya ikut
0: oh ada cerita ini nih, ada kejadian ini nih gitu.
1: Tapi ya sih, tapi kayaknya enggak sehoror itu enggak sih, karena mungkin itu kayaknya cuman ya lagi parno aja, karena enggak semua hal itu bisa disangkut pautin ke mistis.
0: Tapi gue enggak tahu sih ya, tapi benar-benar jerit-jerit, maksud gue atas atas dasar apa dia cerita?
1: Kok gue mendengar sesuatu ya di studio ini. Aduh, gue mendengar sesuatu ya di studio ini agak. Aduh.
0: Menurut lo gimana?
1: Kalau menurut gue ya, kadang hal-hal kayak gitu tuh bisa kita sangkut-pautkan ke psikologis ya namanya. Karena kadang tuh kalau misalnya jerit-jerit, bisa aja mungkin dia emang ada gangguan kecemasan, apalagi dia tadi udah sendirian gitu di dekat sungai ya, gitu. Mana tahu dia emang lagi emang ada apa ya, kendala di pikiran seperti itu, makanya bisa menjadi hal-hal seperti itu.
0: Tapi gue tetap aja kayak, kenapa harus di waktu maghrib? Dan kita tuh lagi nih, orang-orang tuh lagi sibuk siap-siap ngegelar tikar, karpet gitu-gitu kan, buat alas sholat itu. Terus kayak ada yang ke kamar buat nyiapin buat mukena gitu-gitu kan. Nah dia tuh sendirian.
1: Nah gara-gara itu, karena dia mungkin emang dengan dia yang nggak ngikutin segala macam, berarti emang udah lama nggak sih dia menyendiri gitu, nggak mungkin udah mungkin ngebul mungkin masalah hidup dia kayak mungkin, gitu, makanya bisa terjadi hal-hal seperti itu.
0: Tapi katanya juga tuh, kata dia tuh setelah dia sadar mungkin ya, bisa dibilang dia tuh kayak dengar suara-suara gitu.
1: Oh,
0: suara-suara bisikan-bisikan gitu sebelum, mungkin dia udah nggak sadar lagi, dia tuh udah lupa setelahnya itu. Kayak pokoknya yang dia ingat terakhir itu dia dengar suara bisikan-bisikan gitu lah, si teman gue ini.
1: Tapi ya teman pro 2. Nah, biasanya kalau bisikan-bisikan itu, apalagi kan udah malam, biasanya kan orang capek tuh. Apalagi tadi dia katanya emang sering sendiri segala macam gitu. Nah, biasanya hal-hal kayak gitu bisa terjadi apalagi di dekat sungai kan. Nah, iya kadang sih. Itu bisa mungkin karena ada gesekan-gesekan dari
0: suara
1: kayu, air gitu segala macam gitu. Jadi bisa menimbulkan suara-suara bisikan tersebut, padahal sebenarnya itu mungkin pantulan-pantulan suara dari jauh gitu. Jadi karena jauh jadi terpantulnya seperti bisikan kayak gitu.
0: Tapi mungkin aja itu khayalan dia juga gak sih?
1: Benar.
0: Dia dengar kayak gitu.
1: Apalagi tadi dia karena mungkin dia lagi sendiri kan. Gitu. Mungkin teman pro 2 kalau ada cerita-cerita atau ingin menanggapi nih cerita yang tadi sisi
0: menurut teman pro 2 itu benar-benar dia ada sesuatu yang masuk
1: tentang atau mistis, atau mungkin cuman ya mitos belaka yang mungkin dia memiliki gangguan aja, gangguan mungkin kecemasan
0: dia lagi capek,
1: atau lagi capek
0: atau
1: gitu.
0: Teman pro 2 biasa langsung aja respon kita di 0811720895
1: atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih sama yang serem-serem nih di sini. Ada Jessy Saragi
1: dan Sisi Cecilia, teman Pro 2. Saatnya kita masuk di segmen UGD, Unit Gaib Darurat. Di Unit Gaib Darurat. Yeay, teman Pro 2.
0: Wow, udah masuk nih.
1: Ini yang gue tunggu-tunggu. Karena
0: kita mendengarkan cerita-cerita teman Pro 2.
1: Iya,
0: dan biasanya serem-serem dan membuat bulu kuduk merinding.
1: Kita bakal ceritain yang mungkin teman Pro 2 pernah dengar, pernah alamin gitu ya, ya kan? Iya,
0: langsung saja nih.
1: Tapi kita enggak cuma itu. Kita bakal bedah bareng.
0: Iya.
1: Apakah kejadian itu emang mistis? Apa ada penjelasan-penjelasan lainnya gitu.
0: Tapi ingat ya teman Pro 2, kita di sini bukan paranormal.
1: Yes, kita juga bukan dokter. Terus kita apa?
0: kita orang lucu.
1: Orang lucu.
0: Orang yang terlalu penasaran.
1: Iya, penasaran ya, nih sama yang horor-horor. Ya, langsung aja cerita pertama ya teman Pro 2 dari WhatsApp 08213467 sekian. Kalau aku mau cerita pengalaman aku waktu ikut persami. Jadi waktu itu tuh aku persami sama sekolah dan malamnya itu sekitar jam 11. Aku keluar tenda waktu itu sendirian karena mau ambil barang.
2: Dor.
0: Jujur kaget.
1: Itu ada siapa ya itu?
0: Itu siapa dia?
2: Ini sebenarnya ngituin tendanya.
1: Oh gitu. Dengerin,
0: kita dengerin guys, dengerin.
1: Karena dia mau ngambil barang. Kondisinya tuh udah sepi banget ya, Kak. Kak, terus teman-teman itu sebagian juga udah tidur. Pas aku lagi jalan, tiba-tiba tuh aku dengar ada yang manggil dari belakang.
0: Wow, siapa tuh?
1: Sisi, Mora.
2: Kayaknya gue gak ikut tenda ini.
1: Terus aku pikir mungkin pembina. Jadi aku berhenti dong. Pas dengar suara itu lagi, "Dek," katanya, "sini sebentar." Suaranya mirip banget sama pembina gue salah satu waktu itu.
0: Oh iya.
1: Iya. Karena aku pikir pembinanya manggil, jadi ya aku nengok dong ya. Tapi gak ada siapa-siapa.
0: Oh.
1: Aku sempat lihat di sekitar-sekitar tenda, jalan-jalan yang tadi aku lewatin, kosong, gak ada apa-apa. Akhirnya aku baliklah ke tenda. Besok paginya, aku tanya pembina yang suaranya itu aku dengar. Aku tanya, "Pak, semalam Bapak dengar saya gak? Manggil saya gak?" Katanya kayak gitu. Terus jawablah, "Enggak, Bapak dari tadi malam ada di pos." Gitu,
0: oh my
1: kata
0: God.
1: Dia. Jadi menurut kakak-kakak, itu aku halu atau gimana ya, Kak? Menurut lo gimana?
3: Menurut gue ini ya. Kalau gue sih,
1: iya.
3: Kalau misalnya dengar cerita
1: serem sih,
3: sumpah. Serem sih. Karena kalau misalnya ada yang manggil, orangnya mana, wujudnya mana?
1: Malam-malam jam 11.
0: Aduh, serem banget tuh kalau
1: kayak gitu mungkin ya manggil.
0: Aduh.
3: Nah, tapi ya.
0: Oh my God, ini ya.
3: Terlalu bersemangat nih kayaknya mbaknya ya tertawa gitu. Menurut gue bisa aja memang ada orang lain yang mungkin emang suaranya mirip gitu, suara tadi tempat lain yang mungkin seolah-olah terdengar dekat kayak yang tadi cerita lu itu yang kalau misalnya apalagi kan kalau perkemahan pasti
1: gitu ya.
3: Iya, kalau perkemahan kan pasti sepi dan banyak pohon, banyak sungai-sungainya pasti kan. Jadi kayak mungkin bisa aja dari pantulan-pantulan.
1: Tapi dia bilangnya itu suaranya mirip banget, benar-benar mirip banget. Nyampe dia tahu itu salah satu pembinanya tuh si bapak ini gitu loh.
3: Nah,
1: janggal.
3: Nah, tapi jujur ya, janggal. menurut gue nih ya, suara yang kita dengar itu kadang itu emang kadang bisa jadi familiar gitu. Kalau misalnya emang kita lagi ketakutan, apalagi itu tadi sepi kan gitu.
1: Yeah.
3: Apalagi ya emang suasananya emang lagi gelap, apalagi itu di apalagi.
1: Kenapa tuh? Di luar gitu ya.
2: Tapi kalau menurut gue ya,
3: apa
2: kalau kemah kayak gitu, oke, teman Pro 2 izin masuk ya.
1: Iya, izin masuk. Di sini ada Mora, teman Pro 2.
2: Di UGD kan?
1: Iya.
2: Di UGD. Itu kemahnya di mana nih?
1: Ada di satu tempat, dia enggak menyebutkan tempatnya.
3: Dia enggak nyebutin karena katanya takut ini.
1: Pasti kena. Perkemahan itu di ini kan, alam luar gitu enggak sih?
3: Alam enggak.
2: Enggak
3: mungkin di alam baka.
1: Jangan.
2: Kayaknya kita dengar dia ngelihat orang yang sama gitu kan.
1: Dengar suara orang yang sama.
3: Suara.
2: Menurut gue itu ininya sih, apa namanya? Kayak jin Jindasim. Jindkorim ya.
1: Jindasim.
3: Kayaknya Sisi kebanyakan baca ini.
2: Mungkin.
3: Kenapa?
2: Jindamsim.
1: Jindamsim.
2: Apa sih?
3: Dasim.
2: Dia mungkin mau dilabrak.
1: Oh iya. Tapi manggilnya sambil bisik-bisik gitu ya. Soft spoken gitu.
3: Karena biar enggak kedengaran orang lain. Kan kalau ngelabrak orang mungkin dia enggak mau terlihat orang lain gitu. Kita harus menjaga image orang yang
1: beneran di-explain lagi sama.
2: Tapi emang kayak gitu sih biasanya kalau kema mungkin kamu melakukan suatu hal yang
1: iya,
3: janggal mungkin.
1: Janggal lagi.
2: Janggal mana yo Jess? Ada
3: janggal. Janggal itu banyak.
2: Dia melakukan pantangan-pantangan yang mungkin sebelumnya enggak boleh dilakuin gitu kali ya.
1: Iya, mungkin ya, atau dia ngomong-ngomong sesuatu
3: yang gitu. Kasar.
2: Atau mungkin. Kamu gibahin dia?
3: Iya, mungkin. Tersinggung dia.
1: Kenapa itu kata dia?
3: Mungkin seperti itu ya teman pro 2, tapi ya kita bisa balikin lagi ya kalau hal itu tadi bisa juga suara-suara yang mungkin
1: atau emang sugesti dia aja.
3: Iya, sugesti dia aja, karena emang kan kalau kemah kayak gitu kan capek ya, jadi bisa terdengar suara-suara seperti itu.
2: Yang cerita siapa?
3: Yang cerita itu
1: tidak
3: namanya
1: tidak diberitahu.
3: Iya, dia gak mau. Kalau
2: menurut gua, lu terusin lanjutin kemah biar bisa cerita lagi di Scary.
3: Iya, betul banget. Kemah lagi ya, kita tunggu cerita
1: selanjutnya. Kita tunggu ceritanya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ke ini, ke
1: enggak ke hidup ya. It's okay.
0: Mungkin kita, ada karena emang ada sesuatu ya mungkin di sini yang
1: jangan-jangan ada kita. Yang menyentuhnya, ada
0: iya,
1: yang
0: sepertinya makeup. Seperti itu ya. Jadi ya kalau misalnya tadi kita udah cerita dari sisi ini ya, dari sobat
1: sekarang
0: kita.
1: Sekarang Jessie yang bakal cerita.
0: Lanjut. Oke, kita lanjut cerita dari dari siapa nih?
1: Dia tidak ini.
0: Kak, dia dari mana nih? Dia enggak mau sebutin namanya ya, guys. Maaf banget. Okay. Privacy. Yeah. Kak, aku mau cerita waktu persami. Ini beneran perkemahan 1 minggu. Aku sama beberapa teman lagi duduk di depan tenda malam-malam. Terus aku lihat salah satu teman aku duduk agak jauh dari kami. Dia kelihatan lagi nangis.
1: Cerita gue tadi tuh.
0: Mukanya pucat, matanya merah. Dan yang bikin aku takut, wajahnya seperti ada darah yang keluar. Oh my god, jujur ngebayangin. Jujur serem. Terus aku langsung manggil teman-teman yang lain dan bilang, itu si A kenapa? Berapa teman aku ternyata juga melihat sosok yang sama. Akhirnya kita coba mendekat. Aneh banget kok mendekat. Terus, pas kami mendekat, sosok itu tiba-tiba gak ada. Wow.
1: Ya ampun.
0: Aku langsung lihat ke belakang. Dan ternyata si A yang tadi aku lihat sudah ada di samping teman-teman aku. Oh my god.
1: Bisa secepat itu ya?
0: Secepat itu pergerakannya. Aku tanya, lah bukannya tadi lo duduk di sana? Dan dia malah jawab, gue dari tadi di sini. Jadi buat kalian, kejadian aku alami ini gimana, Kak? Oke, teman-teman, jadi itu tadi ceritanya. Dan menurut lo gimana nih?
1: Serem banget, gila, benar-benar serem banget. Dan menurut gue jujur banget nih ya, kayaknya itu agak susah nih dibilang mau itu salah lihat, mau itu cuman dia sugesti dia, mau itu dia mungkin jarak jauh jadi dia gak kelihatan. Itu susah dibilangin ya, soalnya kayak semua orang lihat.
0: Iya,
1: teman-temannya juga.
0: Ini jujur apa
1: verifikasi dua rangkah.
0: Dua rangkah
1: banget ya, teman pro 2. Dan teman-temannya juga lihat ya kan.
0: Tapi menurut gue, nah, lagi-lagi nih si skeptis yang satu ini ya. Bisa jadi itu karena kondisi yang memang gelap aja, jadi pencahayaannya minim, karena ya faktor capek juga. Kadang kan kita bisa mungkin sama-sama aja bisa ngelihat, oh mungkin itu pohon kan, semuanya bisa lihat ya, tapi karena pencahayaan yang kurang jadi kayak terlihat kayak hal itu gitu.
1: Tapi kenapa benar-benar sama mukanya sama si A itu yang dia bilang, dan temennya itu spesifik banget ngelihatnya itu kayak ada darah di mukanya itu tuh. Kayak gak mungkin gak sih dia salah lihat?
0: Iya sih, tapi ini ya, mungkin karena emang lagi keadaan takut aja. Karena balik lagi ya teman berdua, kalau persami itu kan ya emang malam, terus emang sering dikaitkan sama yang horor-horor. Jadi mungkin kita gak bisa pastiin nih itu. Jadi menurut gue jangan langsung kita simpulin untuk itu hal gaib gitu.
1: Tapi jujur itu serem sih. Dan menurut gue itu beneran sosok deh, menurut gue.
0: Sosok?
1: Iya, bener-bener
0: sosok
1: ada.
0: Sosok penunggu. Penunggu apa?
1: Dan tahu nggak sih ada apa? Yang ada tuh kayak cerita-cerita ataupun cerita-cerita gitu, pokoknya dia tuh bisa double ganger.
0: Apa?
1: Benar nggak sih? Dia tuh bisa menyerupai wujud manusia.
0: Oh.
1: Dia bisa ngikutin mungkin mirip secara ngomongnya gitu.
0: Untuk nipu ya?
1: Loh.
0: Untuk nipu biar
1: ceritanya.
0: Ngikutin gitu. Oh, beneran setan ya? Beneran setan.
1: Beneran janggal.
0: Tapi mungkin ada kejadian itu memang. Tapi kalau gue ya, mungkin ya bisa lah kita cari penjelasan biar kita juga nggak setakut itu kalau misalnya persami lagi.
1: Iya
0: gitu.
1: Sih benar. Jadi buat teman pro 2 nih ya, yang ngalamin kejadian-kejadian sama, mungkin salah lihat juga nih kayak yang diceritain, atau itu benar-benar ada,
0: bisa langsung aja ditanggepin mungkin.
1: Iya, ataupun kalian mau cerita nih, nanti kita bisa telpon kalian ya di WhatsApp kita di mana?
0: Di 0811-7208-925 atau di
1: Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti.

kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya.

0: 05 Pro 2 Ready Benerlam.
1: Cerita di teror, cerita di teror. Kami menunggu cerita.
0: 95 Pro 2 Ready Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Yeah,
0: masih barengan si Cecilia dan
2: Jessy Saragi di sini.
0: Ya, terakhir kita mau teror ya.
2: Yeah.
0: Apa sih teror itu?
2: Teman horor.
0: Langsung saja kita sambungin dengan
2: kita langsung aja sambungin ya ke teman kita, udah ada di sini bergabung ya.
0: Halo.
2: Mau ceritain cerita horornya.
0: Halo.
3: Halo,
0: halo.
3: Halo, halo.
0: Halo.
2: Oke, udah masuk nih suaranya.
0: Halo, Kak. Sebelumnya dengan Kakak siapa?
2: Boleh kenalan.
0: Dan dari mana nih?
2: Dari mana? Kesibukannya apa? Makanan kesukaannya apa?
0: Kok berlebihan ya?
3: Oke, satu-satu dulu, satu-satu.
0: Iya,
2: satu-satu.
3: Satu-satu dulu, satu-satu.
2: Oke, oke, oke.
0: Oke. Iya, Kak.
3: Oke, kenalin nama aku Aldi Nyau. Aku bisa dibilang sekarang udah berdomisili di Bandar Lampung lah, ngekos di sini karena kuliah juga gitu di Unila.
0: Oh, prodi apa Kak kalau boleh tahu?
3: Dari prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian dong.
0: Oke.
3: Okay.
0: Okay. Kesibukannya kira-kira akhir-akhir ini apa nih Kak?
3: Ya biasalah kayak anak-anak kuliah pada umumnya gitu.
0: Oh, anak kuliah pada umumnya.
2: Sibuk nih ya, lagi sibuk nugas nih ya.
0: Oke, oke. Nah, di sini ada Kak Aldi nih.
2: Mau
0: ya,
2: cerita,
0: mau cerita
2: katanya
0: nih
2: tadi
0: tentang
2: ya.
0: Horor-horor.
2: Boleh. Dan udah gua lihat-lihat, udah gua cari-cari nih infonya Kak Aldi Nyau ini semasa dia sekolah nih aktif banget di Pramuka.
0: Oh,
2: jadi pastinya dia ada cerita-cerita nih tentang
0: persami ya.
2: Iya.
0: Perkemahan Sabtu Minggu
2: ya kan, Kak Aldi. Apakah betul Kak?
3: Oh iya betul dong,
0: oh,
3: pastinya
0: iya, betul.
3: Pernah ada waktu zaman-zaman dulu pramuka-pramukaan dulu.
0: Boleh langsung saja
2: langsung
0: diceritain
2: Kak Aldi.
0: Halo? Kak Aldi boleh bercerita.
3: Oke, okay, oke.
0: Okay. Boleh langsung saja diceritakan.
3: Oke, kita langsung masuk aja lah ya.
0: Iya.
3: Oke. Okay, memang pas banget. Bener nih.
0: Masih kita lagi bahas tentang perkemahan nih Kak.
3: Hari ini gitu.
0: Iya. Gimana Kak?
2: Gimana tuh Kak ceritanya?
0: Awal mulai nggak sabar.
3: Iya, jadi kan waktu zaman dulu, waktu zaman dulu emang itu kan ada tuh namanya kenaikan pangkat untuk para pegat pramuka pendekat yang ada di SMA gitu.
0: Oh
3: okay,
0: iya, benar.
3: Iya. Dari golong yang sebelum biasa aja, naik pangkat kayak bentar ke sana. Nah, salah satu syarat dari untuk naik pangkat ke bentar atau pangkat sana tersebut itu harus ikut kema dulu nih, kema satu minggu. Ya betul, tadi persami itu.
0: Diwajibkan.
3: Nah, kebetulan pada saat itu juga, memang lagi ada namanya Raimuna Cabang atau bisa dibilang perkemahan pramuka penegak SMA se kabupaten lah gitulah, bisa disebut se kabupaten kota gitu. Jadi seluruh SMA yang ada di kabupaten itu ngirimin kayak kurang lebih beberapa orang lah dari sekolahnya untuk jadi perwakilan di kemah tersebut gitu. Nah,
0: okay.
3: Nah ini dimanfaatin juga sama sekolah aku untuk sekalian lah untuk tes, bisa dibilang kenaikan pangkatnya salah satu syarat dari ikutnya Rai Chapter tersebut gitu, Raimuna Cabang itu gitu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, aku sendiri jujur aja ini bukan pengalaman aku sendiri pribadi, karena aku sendiri juga waktu itu nggak bisa ikut, waktu itu lagi ada Olimpiade sehingga memang belum bisa ikut lah gitu. Tetapi yang ikut dan juga ceritain itu dari kawan aku sendiri gitu, kawan satu ambalan aku, satu pramuka ekskul gitu.
0: Okay.
3: Jadi kebetulan memang ada 4 orang yang ikut pada saat itu. Jadi dari perwakilan sekolah aku gitu, ada dari dua putri. Kita anggap aja si dua putri ini namanya
0: Halo Kak, namanya?
3: Si sama Sabo. Nah, kalau untuk yang cewek ini ya kita sebagai N sama M lah ya.
0: Oke, okay, N sama M. Oke. Okay.
2: Okay.
0: Lalu?
3: Nah, jadi pada Raimuna Cabang itu kan biasanya diadain sekitar 7 hari lah, mencakup si persami itu juga, perkemah Sabtu Minggu gitu.
0: Okay.
3: Di bumi perkemahan lah, yang bisa dibilang bumi perkemahannya itu sekelilingnya masih kayak apa ya, jauh dari penduduk lah gitu. Banyak, masih banyak pohon-pohonan gitu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, cerita ini sebenarnya murni yang aku dengar dari keempat kawan aku gitu. Nah, jadi mereka itu ceritain ke aku dengan tatapan mereka yang masih kayak bisa dibilang shock banget lah ketika mereka pulang dari perkemahan itu gitu.
0: Shock gitu ya. Terus?
3: Nah, kalau sebenarnya pada mereka ceritain waktu hari pertama ketika kedatangan, kemudian pada hari kedua kegiatan selanjutnya, terus juga hari ketiga pertama itu, semuanya kayak berjalan lancar aja gitu, kayak kegiatan pramuka biasa aja gitu, kayak ada api unggun, penjelajahan, terus juga ada battle yel-yel dan lain sebagainya gitu. Tapi pas masuk malam keempat ini, mereka bilang katanya atmosfernya tuh kayak apa ya, mendadak berubah lah gitu, kayak iya, kayak nggak kayak hari pertama itu gitu. Entah tiba-tiba ada sesuatu apa gitu di situ gitu. Nah, ketika malam itu udaranya itu kayak rasanya aneh gitu, dinginnya tuh kayak nusuk tulang banget yang mereka bilang gitu. Tapi walaupun dingin itu kayak nusuk tulang gitu, kayak ada rasa gerah sama sesaknya gitu loh.
0: Oh, sesak gerah, merinding lah ya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian yang terjadi itu ketika jam 1 malam nih. Jadi kan itu kan memang biasa lah, ada yang udah tidur, ada yang memang bisa dibilang ronda lah ya. Okay. Yang ngejagain teman-teman sekitar di tendanya itu gitu. Jadi bergilir lah, karena di perkemahan itu kan nginep sekitar 6 harian gitu kan, jadi ada ganti-gantian lah sip-sipan gitu. Nah, tepat jam 1 malam itu tragedi itu mulai katanya. Nah, kata si N sama M ini, mereka kan lagi di dalam tenda cewek tuh kan. Nah, waktu itu mereka tuh dengar dua cewek ini, si N sama M ini, ada teriakan melengking gitu dari ujung lapangan gitu.
0: Bukan
3: cuma satu orang doang gitu yang dengar. Tapi ada beberapa dari teman-temannya juga yang dengar gitu. Terus dalam hitungan detik, suara itu menjalar kayak wabah gitu loh. Kayak satu persatu anggota pramuka tuh tumbang gitu. Bisa dibilang ya bukan pingsan, tapi kayak
0: tumbang aja.
3: Apa ya, diorang tuh tiba-tiba kayak kerasukan apa gitu ya, kayak merayap di tanah dengan posisi tubuh yang sama sekali kayak gak masuk akal gitu layarnya.
0: Oh my god.
3: Kayak aduh,
0: buat gerakan-gerakan yang enggak sewajarnya gitu ya.
3: Iya, yang kayak abnormal banget gitu loh.
0: Dan banyak orangnya yang kayak gitu ya, Kak.
3: Betul, itu juga ibaratnya dari satu orang teriakan itu terus kayak ngejalar gitu loh.
0: Oh, merambat,
3: bisa dibilang jadinya, kesurupannya jadinya ini gitu.
0: Gitu ya,
3: yang mereka ceritain.
0: Oke.
2: Terus gimana, Kak?
3: Nah, kemudian si dua cowok temanku ini, si B sama si A ini kan, mereka kan memang jaga sip malam itu kan, mereka nggak tidur gitu, jadi memang ngebantu panitia yang ada di sana gitu. Terus dari ada puluhan orang yang kesurupan secara bersamaan itu, dan paling merinding itu ketika mereka nggak cuma ngejerit doang gitu, tapi mereka tuh tertawa dengan banyak kayak apa ya, berlapis-lapis suara gitu, berbeda-beda dalam
0: satu
3: tenggorokan di orang itu gitu loh.
0: Oh, jadi satu orang dia bisa ngeluarin banyak suara gitu ya.
2: Wah, serem banget sih.
3: Iya, betul. Kayak bukan suara orang itulah aslinya. Misal si siapa gitu kan. Misal kita kenal teman kita ini suaranya kayak gini. Tetapi waktu dia kesurupan itu kayak beda banget suaranya tuh, kayak bukan suara orang itu gitu loh.
0: Ya,
3: benar-benar kayak ya real kesurupan lah gitu.
2: Terus gimana, Kak?
3: Terus juga beberapa di antara di orang tuh bisa bahasa daerah yang kayak medok bener gitu loh, kayak sama sekali gak dikenal sama anak-anak sekolah pada saat itu gitu. Nah, ini kan ibaratnya kan kayak di orang tuh kan sekolah biasa gitu kan. Kayak sehari-harinya juga mereka tuh kayak bahasa Indonesia juga lah gitu. Jarang banget kayak bahasa daerah gitu. Nah, ini tiba-tiba kayak bisa bahasa daerah dengan lancar gitu loh.
0: Jadi kayak gak bisa dijelasin nih kenapa tiba-tiba bisa kayak gitu.
3: Nah iya, betul, itu kayak gak masuk akal banget gitu. Yang mereka sehari-harinya kayak gak bisa bahasa daerah, waktu kesurupan ini kayak muncul banyak bahasa daerah yang keluar dari mulut mereka gitu. Kurang lebih sih katanya kayak apa ya, kalau diartiin itu jangan buat keributan di sini gitu. apalagi sampai malam ke 7 katanya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih aku dan bahasa daerahnya sih kayak campur-campur bahasa Jawa Lampung itu sih.
0: Jawa Lampung. Oh my god. Itu jujur serem. Terus ada lagi enggak, Kak?
3: Nah, untuk pembinanya itu kan memang ada pembina juga ikut tuh ya sama panitia serta pemangku adat lah bisa dibilang setempat gitu juga pada datang lah gitu. Karena pembina juga ini kan bisa dibilang agak panik lah ya. Jadi manggil penduduk sekitar lah, pemangku adat sekitar gitu, berusaha untuk narik di orang tuh supaya ngebantu lah gitu loh. Gimana caranya ini kan kayak udah
0: Chaos ya.
3: Banget nih ya, gitu.
2: Banyak yang
3: suasananya kayak cekam banget gitu loh.
0: Cukup mencekam sih jujur. Sangat.
3: Nah, kalau kata temanku itu ada salah satu cewek nih yang tubuhnya kayak paling kecil lah di antara yang cewek-cewek yang lain gitu. Tiba-tiba berdiri tegak, terus matanya kayak berubah hitam pekat gitu loh.
0: Oh my god, jujur.
3: Kayak bagian putih di matanya tuh hilang gitu loh.
2: Ya ampun, nah, serem banget.
3: Suaranya tuh kan biasanya kayak kata temanku dia tuh kayak suaranya tuh imut gitu lah pokoknya, badannya kecil suaranya imut, tapi waktu dia ini kesurupan suaranya tuh kayak berat banget, kayak berat, kayak tumpuk gitu loh.
2: Iya nggak suara biasanya.
3: Entah
2: lah, biasanya.
3: Memang penunggu bumi perkemahan itu atau sosok asing yang ada di dalam hutan gitu loh. Dia itu terus dia tuh tiba-tiba nunjuk ke arah barisan anak yang lagi ketakutan dan kayak dia orang tuh pada panik katanya. Malam ini tempat ini minta ganti. Aku mau satu anak manusia sebagai tumbal katanya gitu.
0: Oh my god, jujur serem banget.
3: Iya, kurang lebih ngomong kayak bahasa daerah juga sih gitu. Tapi artinya kata temanku ya kurang lebih kayak gitu. Malam ini tempat ini minta ganti. Aku butuh satu nyawa untuk tumbal gitu. Wow. Nah, seketika seluruh bumi perkemahan itu kayak hening aja gitu, kayak tangisan yang tadinya pecah berubah jadi ketakutan kayak setengah mati gitu ya, para pasti, anak-anak di sana gitu.
0: Pasti ketakutan sih. Terus Kak, gimana tuh cara mengatasinya? Apakah setelah itu masih lebih chaos lagi atau mungkin pemuka adatnya di situ langsung tenangin atau dilakukan ritual atau apa?
2: Gimana tuh Kak?
3: Ini kan bisa dibilang kan harusnya kan mereka juga nggak harus mengorbankan satu orang anak apapun gitu kan di situ kan, karena pastinya mereka juga punya keluarga gitu kan. Nah, jadi sebelum ada satu orang yang memang apa ya bisa dibilang mau jadi tumbal gitu, jadi si pembina ini mereka tuh berkoordinasi lah sama sesepuh desa sana gitu buat mendampingin si panitia-panitia di sana untuk maju gitu. Walaupun wajah di orang tuh pucat banget gitu ya bisa bilang, tapi di orang tuh tetap ngeberanin diri untuk melakukan negosiasi bisa dibilang sama yang anak imut kesurupan itulah gitu.
2: Oh,
3: ya mungkin aja dirasukin oleh sosok dari sana gitu kan. Nah, suasana itu kayak waktu itu sih kalau kota temanku digambarin kayak antara hidup dan mati gitu loh. Kayak sesepuhnya itu ngebantu juga untuk ngemohon ke si makhluk itu tawar-menawar lah. Meminta untuk tidak mengambil nyawa manusia gitu loh.
2: Sampai segitunya ya.
3: Nah, setelah pertarungan batin negosiasi itu ya terasa kayak lama lah, ada sekitar 30 menitan lebih lah, sosok itu tiba-tiba kayak ketawa melengking gitu loh, kayak
0: malahan
3: suara tawa yang bikin telinga dengung hebat gitu, kayak ya pokoknya wah gila sih, gak bisa digambarin banget kata temanku itu. Terus melalui mulut cewek itu yang imut itu tadi, dia akhirnya memberikan keputusan katanya. Oke lah, kurang lebih kayak bawa beberapa ekor ayam jago katanya itu. Darahnya harus diperas di 4 sudut lapangan. Jadi kan itu kan kayak ada lapangan gitu ya di situ, di bumi perkemahan itu. Nah, si makhluknya itu minta ada pengorbanan ayam jago. Terus darahnya itu kan ada 4 tuh ayam jago. Nah, karena lapangan itu kan ada 4 sudut kan. Nah, jadi tiap sudutnya itu di potongin ayam jago gitu. Nah, sehingga darahnya itu netes lah di ujung-ujung lapangan itu gitu. Keempat ayam jago itu gitu.
2: Oh, Gitu ya. Serem banget, serem ya banget. Kak.
0: Jujur serem ya Kak. Sungguh ceritanya sangat-sangat menyeramkan.
2: Der-der-der semua ya. Der-der-der
0: dari penampakannya, dari suasananya, apalagi tadi sampai ada ritual untuk buat ayam ya, katanya empat sudut lapangan katanya kayak
2: itu
0: gitu.
2: Lumayan.
0: Jujur sangat-sangat seram.
2: Terima kasih banyak ya Kak Aldi
0: ceritanya.
4: Oke.
2: Terima kasih banyak.
4: Pokoknya nggak bisa dibayangin banget sih itu.
0: Jujur kita juga di sini.
4: Sharing aja lah.
2: Iya.
4: Tentang kayak ginian gitu.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak ya Kal.
2: Kita benar-benar
0: merinding
2: banget.
0: Jujur di sini kita merinding.
2: Kita cuman bertiga nih di sini. Plus
0: satu nih.
2: Aduh jadi takut nih pulang nih. Terima kasih banyak ya Kal.
4: Oke sama-sama.
2: Oke. Wah gila.
0: Jadi itu ya teman perdua tadi cerita dari Kak Aldi ya.
2: Iya.
0: Jadi
2: di sini aja kita merinding, mungkin dengerin
0: lebih merinding.
2: Aja lebih merinding lagi ya teman perdua.
0: Apalagi tadi oh my god dari cerita-ceritanya ya. Jujur aku sungguh ketakutan ya nanti ini pulangnya gimana. Kebayang lagi.
2: Gimana teman perdua yang udah dengerin ceritanya? Kasih tahu ke kita ya. Iya, ceritain gimana? Juga ke kita apakah kalian sama kayak kita?
0: Apakah kalian juga merinding seperti kita ini? Mungkin bisa teman perdua ceritain.

0: 105 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, yeah, teman Pro 2, sudah 2 jam kita menemani kalian. Dan terima kasih yang udah cerita-cerita dan request-request lagu. Terima kasih banyak. Dan terakhir dari kita,
1: terakhir dari kita, Jessie dan Sisi, pamit dari pendengaran kamu. Let's see fashion and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.
2: Yang tak terlihat
3: selalu ada.
2: Masa sih?

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah lama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 90,5 FM.

After everything I've done, you were good to me.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: beli yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 90,5 FM.

0: 9,5 Pro 2 RR menerlambung teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2 barengan gue Indra Viko di malam hari ini. Dan seperti biasa gue bakal temenin waktu malam kalian semua ya. Di malam hari ini di 24 September 2026 seperti biasa. Untuk kalian semua yang lagi di jalan dengerin gue, hati-hati ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mungkin jalanan sepi gitu ya, lu kebut, tancep gas, wih bahaya ya. Karena beberapa hari ini kan sering banget terjadi kecelakaan lalu lintas kan, karena human error tuh kadang-kadang. Ya jadi lu harus hati-hati lah. Oke, okay? Kalau misalnya ada orang lain yang mungkin bikin lu kesel, ya udah, gak usah diladenin lah, biarin aja dia lewat. Mungkin dia lagi buru-buru atau apa gitu ya. Jadi jangan kepancing teman-teman ya. Kalau misalnya lo semua buru-buru, ya tetap harus hati-hati lah. Oke, okay? Yaudah, di malam hari ini gue bakal playlist lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa temenin kalian semua. Dan mudah-mudahan lo semua terhibur lah malam hari ini. Jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Prode FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, dan terlampau.

0: kebakaran bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Itu kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus

0: just right.
1: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
2: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
1: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
3: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
4: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
1: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Batavia Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Al-Furqan ayat 45 sampai dengan 50 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah, dan juga nantinya akan ada lantunan nada-nada islami berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali Zara Rizkila dapat menemani pendengar di pagi hari ini, tentunya di Mutiara Pagi edisi Jumat 25 September 2026. Dan alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita narasumber di pagi hari ini, yaitu Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah beliau tentang orang yang tidak bisa digoda syaitan. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Mbak Zahra?
0: Alhamdulillah baik. Pak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, pada pagi hari ini dipersilahkan nih untuk menyampaikan materi kita Pak Ustadz tentang orang yang tidak bisa digoda dengan syaitan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu al-Azim. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk senantiasa taat, melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi semua larangannya. Dengan dibuktikan kenikmatan itu adalah Allah bangunkan kembali setelah tidur kita atau kematian sejenak kita. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita sudah menyampaikan bagaimana cara setan menyesatkan umat manusia. Dan kita sudah ketahui bahwa setan itu kata Allah innahu lakum aduwwun mubin, ya, bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kita. Kenapa? Setan itu akan senantiasa mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada kita kepada yakni kesengsaraan. Baik sengsara di dunia maupun sengsara di akhirat tentunya, ya. Dan setan itu sudah berjanji kepada Allah untuk bagaimana menggoda manusia itu dari depan kita, dari belakang kita, dari samping kanan kita, dari samping kiri kita. Ya. Walaupun sudah saya sampaikan kalau menurut tafsir Ibnu Katsir ya, menukil dari pendapatnya Ibnu Abbas itu bahwa menggoda dari depan itu kita akan dibikin ragu terhadap kehidupan akhirat. Iya atau tidak kehidupan akhirat itu ada. Ya, kemudian setan akan mengganggu kita dari belakang kita. Kita itu dibawanya ya ke arah bagaimana memandang kehidupan dunia ini hanya semata-mata. Dalam bahasa lain itu adalah hubbud dunya, cinta dunia, ya, sehingga yang dunia ini mengalahkan Allah, ya. Rambu-rambu Allah diterjangnya, kata Allah jangan diterjang. Kenapa? Karena hanya sekedar menggapai dunia, dunia segalanya, harta, ya, kekuasaan, jabatan, ya, ini diambil dengan cara yang tidak baik, ya, melawan yakni syariat Allah. Untuk apa? Menggapai ya dunia itu sendiri. Kekuasaan diambilnya dengan cara ilegal, menipu dan sebagainya. Uang pun begitu. Nah, ini kenapa hubud dunia. Kemudian dengan sebelah kanan itu ragu terhadap syariat. Ragu terhadap perintah-perintah Allah. Ragu terhadap yakni hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita diganggu dari sebelah kiri kita. Ibnu Katsir mengatakan itu kita yakni akan digodanya untuk senantiasa berbuat maksiat. Nah, para pendengar RRI Bandar Lampung rahimahullah. Ya. Walaupun setan sudah melakukan daya upaya untuk menggoda kita. Ya. Ada juga orang-orang yang tidak akan bisa digoda oleh setan ini. Orang yang kebal terhadap gangguan setan. Nah, gitu ya, kebal. Ya. Walaupun setan punya pasukan, ya, dari semua kemampuan. Jadi setan itu memiliki kemampuan masing-masing. Kalau yang digoda ini kiai, ya setannya ya sekelas kiai. Kemudian yang digoda itu orang-orang kerucu, ya kayak setannya setan kerucu. Lah, kira-kira seperti itu. Jadi sesuai dengan bagaimana manusianya. Setan akan berupaya seperti itu. Disesuaikan dengan lawan yang akan disesatkan itu sendiri. Nah, kembali lagi bahwa ada juga orang-orang yang tidak akan mampu ya untuk digoda. Nah, siapa saja orang-orang yang tidak akan mampu digoda oleh setan itu sendiri. Nah, para pendengar RRI Bandar Lampung Allah, setidaknya orang-orang yang tidak akan mampu digoda oleh manusia itu, yang pertama adalah orang beriman. Nah, orang yang beriman, kemudian imannya benar-benar, ya, benar-benar beriman kepada Allah. Ya, artinya memang ya tidak hanya imannya sekedar ucapan. Maka Rasulullah mengatakan bahwa iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diikuti dengan perbuatan. Nah, ini yang orang iman yang betul-betul. Hatinya meyakini, mulutnya mengatakan, amalannya sesuai. Nah, ini orang beriman. Tidak akan bisa diganggu oleh setan. Maka ada orang-orang ya yang artinya sekelas para sahabat ya, itu namanya Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu ya jangankan mendekati ya Umar itu kalau ada Umar berjalan lewat itu setan minggir semuanya. Ya. Kalau seumpamanya Umar lewat gang ini ya gang A, pasti setan akan menghindar ya dari ganggu. Itu Umar bin Ibn Khattab ya. Itu orang yang sangat ditakuti oleh setan. Ya, lari kalau ketemu Umar bin Khattab itu seperti itu. Artinya orang-orang yang sekelas beliau imannya memang luar biasa. Ucapannya sesuai dengan hatinya dan amalannya juga sesuai dengan hatinya. Nah, ini orang beriman. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk apa, untuk mengajak kita orang-orang beriman ini masuk Islam dengan totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi orang beriman yang tidak akan bisa diganggu oleh setan adalah orang yang masuk ke dalam Islam itu secara total. Nah, ini tadi saya sampaikan, ya, jadi imannya dibuktikan dengan lisan. Ya. Setelah dia yakin akan iman kepada Allah, yakin kepada iman kepada malaikat, ya, yakin akan kitab-kitab Allah, nabi-nabi Allah, yakin terhadap akan adanya hari kiamat, yakin akan adanya qada dan qadarnya Allah, ya. Dia yakin akan ada namanya neraka surga, dia yakin akan namanya hari hisab, dia yakin akan adanya nanti ya nih sirat di akhirat nanti. Dia yakini dia. Maka dia berupaya untuk bagaimana jangan sampai dia ya kemudian nanti apa di hari hisab dia akan kesusahan. Dia menyeberang sirat itu dia kemudian apa melakukan kesusahan. Maka dia berupaya di dunia ini untuk berbuat semaksimal sebaik mungkin apa yang Allah perintahkan dia lakukan, kemudian Allah apa yang Allah apa larang dia hindari. Nah ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafa. Dengan cara apa? Masuk Islam secara total. Nah ini. Jadi tidak separo-separo. Ya, tidak setengah-setengah. Jadi masuk Islamnya kalau cuma kepala saja ya seumpamanya apa? Ya biar dia di apa disebut ini orang baik, ya cuma kepalanya saja. Islamnya yang kepalanya saja, pakaiin peci, pakaiin surban ya supaya ketahuan, tapi perbuatannya enggak sesuai dengan Islam. Ah, kira-kira seperti itu. Jadi udkhulu fis-silmi kafa, masuk Islam secara total itu semua berupaya apa yang Allah perintahkan kita itu kepada kita itu kita lakukan. Ah, ini udkhulu fis-silmi kafa. Karena apa? Karena Allah sudah mengatakan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata, nyata kata Allah. Ya bukan kemudian itu ini lagi fiktif. Allah mengatakan nyata, ya. Adzuwum mubin, ya, musuh yang nyata bagi manusia. Bukan kemudian sekali lagi fiktif. Jadi cerita setan itu bukan fiktif, ada bahwa setan akan senantiasa menggoda manusia. Kemudian para pendengar rahimakallah, ya. Di dalam ayat lain surat An-Nahl ayat 99 Allah katakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Nah, ini. Ya. Maka para pendengar, ya. Orang-orang yang tidak bisa digoda oleh setan adalah orang beriman, ya. Amanu wa ala rabbihim, ya, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, orang yang tidak akan bisa diganggu oleh setan itu ya tawakkalun, ya. Orang-orang yang bertakwakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Ini pertama adalah orang beriman, para pendengar. Kemudian yang kedua ada orang yang bertawakal. Nah, secara harfiah tawakal itu berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan, mempercayakan atau mewakili urusan kepada orang lain. Ya, nah, ini secara harfiah. Tapi tawakal adalah menyerahkan segala perkara, ikhtiar, usaha yang dilakukannya hanya kepada Allah semata, ya, kepada Allah serta berserah diri apa sepenuhnya kepadanya untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Nah, jadi orang yang tawakal itu orang yang nyerah kepada Allah, tapi apa berupaya dulu, berusaha dulu, ya, jangan sampai terkait rezeki saya mau tawakal saja, ya, rezeki itu mau kemana Allah sudah bagi kita tapi kita nggak usaha, nah itu juga salah, ya. Kita tidak akan diganggu oleh setan tapi kita nggak berupaya, akan gitu, ya. Maka tawakal itu sekali lagi disebutkan orang yang tawakal adalah orang yang menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berserah diri sepenuhnya kepadanya untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Nah, ini orang yang bertawakal. Nah, orang yang bertawakal ini tidak akan bisa diganggu oleh setan. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Imran ayat 159, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri wa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari selilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Nah, jadi para pendengar, bertawakal ini Allah sangat cinta kepada orang-orang seperti itu. Maka bagi kita, berupayalah kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertawakal, berserah diri, diiringi dengan usaha, diiringi dengan ikhtiar.

0: doanya. Nah, para pendengar, ya, jadi secara harfiah, ya, ikhlas artinya bersih, murni, tidak ada campuran. Artinya bahwa bersihnya hati dan pikiran seseorang dari motif-motif selain Allah dalam melakukan suatu amal. Nah, para pendengar, kemudian di dalam surah Al-Hijr disebutkan, ya, qala rabbi bima aghwaytani la azayyinanna lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Ya, jadi ini pengakuan setan nih. Ya, setan tidak akan berdaya atau tidak punya rasa percaya diri yang tinggi di hadapan orang-orang yang keimanannya sempurna. Dan kemudian dia senantiasa bertawakal, serta dia ikhlas dalam menjalankan amalan-amalan itu sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyah. Ya, bahwa amal itu tergantung niat. Gantung niat, maka dipastikan amal-amal kita itu supaya tidak diganggu oleh setan. Kemudian juga tercatat di hadapan Allah. Maka kita mesti berniat berlindung kepada Allah. Ya, barang siapa mencari karena Allah, barang siapa memberi karena Allah, maksud saya, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Ini Rasulullah mengatakan seperti itu. Maka ikhlas ini, ya, sangat berpengaruh, ya, dan tidak akan digoda oleh setan, ya, orang-orang yang ikhlas itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berzikir, para pendengar. Orang yang senantiasa berzikir pun sama, tidak akan bisa diganggu oleh setan. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ya. Jadi kalau perintah Allah begitu, kalau kita was-was, cemas, takut, itu enggak ada lagi. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Karena was-was juga, ya, itu bisa terjadi karena godaan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya. Mereka, setan itu akan membisik-bisikkan ke dalam kalbunya orang-orang. Hatinya orang-orang itu apa? Cemas, was-was, ya, ini dibisik-bisikkan. Maka kita mesti berlindung kepada Allah. Ya, dengan apa? Ya, zikir. Orang yang berlindung kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah, orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, itu adalah orang yang zikir. Ingat kepada Allah. Mau makan, bismillah. Ya, bangun tidur, alhamdulillah. Alhamdulillah di ahyana ba'da ma'amatan wa ilaihi nusyur. Kemudian mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika min khubusi wal khaba'is. Ini adalah cara-cara kita untuk berzikir, berlindung kepada Allah akan godaan setan. Jadi orang yang zikir kepada Allah itu akan takut. Nah, ini para pendengar rahimakullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pemahaman kita, kewaspadaan kita akan godaan-godaan, yakni setan. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan, orang beriman, ya, insya Allah akan dijauhkan, ya, dari godaan setan. Gak akan bisa diganggu. Orang yang ikhlas, orang yang bertawakal, ya, termasuk dalamnya, ya. Nah, ini tidak akan bisa diganggu oleh setan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Terima kasih. Adawahyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan ini sudah ada WhatsApp yang masuk kebetulan di WhatsAppnya Pro 1 dari Bapak Dedi di Pahoman, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Izin bertanya, Pak Ustadz.

0: Mengapa di surat Yusuf ayat 28 bahwa godaan setan melalui wanita lebih hebat, sedangkan harta dan jabatan masih kalah dengan godaan setan melalui wanita untuk berbuat dosa dan maksiat? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong dijawab Pak Ustadz pertanyaannya?
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar, benar adanya. Kenapa wanita itu ya, ini godaannya lebih melebih-lebihi apa godaan dari tadi harta ya, harta kekuasaan ya. Ini karena ya wanita ini ya apa secara naluri ya manusia, sifat manusia itu kan senang akan kepada sesuatu ya yang cantik ya, kemudian menarik bagi dirinya. Ini kenapa wanita itu apa lebih besar godaannya. Kemudian yang kedua, secara fisik ya, kalau harta itu kan nggak bisa bicara ya, tapi kalau wanita ini kan bisa mengajak bicara lawannya, artinya kita laki-laki ya. Nah, seperti itu, seperti apa yang dilakukan oleh Zulaikha terhadap Nabi Yusuf, ngomong kepada Yusuf, Sup ya, dan di situ tidak lagi apa bahasanya dengan bahasa-bahasa yang, karena apa, Nabi Yusuf itu kan majikannya ya, tapi dengan bahasa-bahasa sayang, bahasa-bahasa yang memang menggoda iman ya. Jadi bisa berubah perkataannya, yang tadinya mungkin karena sebagai pembantu dia ya bahasanya itu bahasa agak ya, kurang enak, tapi setelah dia ada hasrat, ini wanita menggoda Nabi Yusuf, Zulaikha itu dengan bahasa-bahasa sayang, bahasa-bahasa sini sayang, gak ada orang yang melihat kita, sinilah kemarilah, ayo kita berdua. Nah ini yang menggoda. Ya, jadi pertama secara fisik dilihat barangkali memang Zulaikha itu luar biasa, cantik, ya, dan disebutkan dalam surah Yusuf itu, dan Yusuf pun sebenarnya senang, cinta, bahasanya itu, ya senang untuk melihat Zulaikha itu karena memang secara wajah face itu memang cantik ya. Ditambah Zulaikha pun kemudian dia merayunya. Nah ini maka kenapa ya disebutkan kenapa bahwa wanita itu ya lebih besar godaannya daripada tadi harta. Kalau harta kan nggak ngomong dia, paling wujudnya ini emas, ini uang banyak bertumpuk, wah kalau ini dipakai dan sebagainya. Kemudian kekuasaan pun begitu. Ya enggak ngomong dia. Paling dia dengan bahasa-bahasa hati kita ininya. Tapi kalau wanita dua-duanya. Fisiknya memang menggoda. Ya, apalagi dia orang yang apa punya kedudukan, cantik dan sebagainya. Kemudian dia ngerayunya. Ah ini maka disebutkan begitu ya. Wanita itu lebih apa besar godaannya terhadap yakni seorang laki-laki itu sendiri. Jadi barangkali itu ini jawabannya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan sekarang juga ada pertanyaan nih dari Yuni di Teluk Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz. Terkadang kita sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kita masih melakukan kesalahan yang sama. Kira-kira bagaimana sebaiknya kita bisa menyikapi kondisi tersebut ya Pak Ustadz? Baik Pak Ustadz, bisa dijawab pertanyaannya Pak Ustadz.
1: Iya, jadi kembali kalau tuh ada orang ya sudah berupaya mendekatkan kepada Allah, tapi dia masih bahasanya masih bisa tergoda, masih kemudian hanyut ya dengan godaan itu. Kenapa? Barangkali pendekatan kita kepada Allah itu belum ikhlas, belum sepenuhnya totalitas, dan baru sekedar yakni mulut. Ya, ya Allah, aku berlindung ya Allah dari hal ini ya Allah. Tapi apa? Hati belum ya. Bahwa bagaimana Allah ya membersamai kita? Kita ada banyak baru sekedar kemudian membayangkan omongan saja, belum membayangkan bahwa Allah itu dekat sama kita. Maka disebut ya di dalam surah Al-Baqarah ya 186 itu kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka kata Allah, wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang diriku, Pak ini korib, aku ini lebih dekat dekat. Ya Allah itu dekat dan lebih dekat dari urat nadi kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Ya, aku ini dekat. Uji budak watadang idadaan dan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa meminta. Ya, maka doanya kita, harapan kita itu harus kita iringi bahwa oh ya Allah ini dekat. Ya, jangan sampai kita berdoa kita menganggap Allah itu jauh. Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Maka dengan demikian orang yang betul-betul ikhlas, betul-betul memang bersandar kepada Allah, tak akan bisa untuk digoda seperti Umar ibnu Khattab itu sendiri. Umar ibnu Khattab itu ya artinya betul-betul totalitas. Ya, kalau bahasanya itu bukan Allah itu menyatu ya, Allah senantiasa membersamainya gitu ya. Ya jadi bukan menyatu, Allah bukan menyatu pada kekurangan diri orang ya. Tapi Allah senantiasa membersamainya sehingga dia akan melakukan sesuatu kejahatan, dia akan menghindar itu. Jadi itu ya jawabannya, mudah-mudahan bisa dimengerti.
0: Baik Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Dan ini yang terakhir, ada dari hamba Allah yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menjaga iman dan juga tidak mudah terpengaruh oleh godaan syaitan? Mungkin bisa tolong dijawab pertanyaannya Pak Ustadz, silahkan.
1: Iya, caranya tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa orang, model orangnya kan 4 tadi ya, dengan sifat dan karakter ya, bahwa yang tidak akan bisa digoda itu orang yang betul-betul beriman, itu dia meyakini dalam hatinya, kemudian dia ucapkan dengan sepenuh hati karena keyakinan itu, kemudian dia wujudkan dengan amal itu. Artinya bahwa ketika seseorang mengimani Allah, saya iman kepada Allah, kemudian Allah minta kepada kita untuk bagaimana melaksanakan perintahnya, menjauhi yang dilarangnya, ya dia betul-betul dia laksanakan. Allah perintahkan sholat, dia sholat. Allah perintahkan puasa, kita puasa. Allah perintahkan sedekah, kita sedekah. Allah perintahkan untuk berbuat baik, kita berbuat baik. Ya. Kenapa? Allah betul-betul dia yakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu memerintahkan, bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita. Ya, totalitas dia. Bukan kemudian dia katakan saya beriman kepada Allah, ya, tapi hatinya enggak, atau hatinya meyakini ucapannya enggak. Ya, lebih-lebih kalau amalnya enggak sesuai dengan apa yang dia yakini. Allah memerintahkan jangan sampai kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tapi kemudian ini kita, amalan kita enggak sesuai. Gelarnya Pak Haji, ya sumpamanya mohon maaf ini ya. Tapi kerjaannya bukan kerjaan Pak Haji. Ah gitu. Dia mengatakan iman kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, dia berupaya untuk berlindung kepada setan. Tapi dia kemudian juga masih juga melakukan ya ini perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya. Coba bayangkan, mohon maaf, ini mohon maaf ya. Ketika seseorang ditangkap ya, diadili, itu kan kebanyakan karena memang kita di Indonesia mayoritas muslim. Ya. Namanya muslim. Ya, kemudian dia iman, apalagi dia pasti sidang dia pak peci. Nah, ini sebenarnya menggambarkan keimanannya harus hanya sebatas dia barangkali ucapan saja. Hatinya belum yakin bahwa Allah melihatnya. Sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dilarang dia lakukan. Apa, korupsi dan sebagainya itulah ya. Berbuat maksiat dan sebagainya. Nah ini. Kemudian trik yang kedua adalah tetap kemudian kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang ikhlas. Ya, orang-orang yang melakukan amal-amal itu hanya semata karena Allah. Bukan ingin dilihat, bukan ingin dipuji, bukan ingin, ya apalah, tidak ada semuanya kecuali memang ini ketaatan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dia melakukan itu semata-mata ketaatan untuk menjalankan agama. Tidak ada yakni apa presiden-presiden lain kecuali hanya karena ketaatan kepada Allah. Nah, ini insyaallah tidak akan bisa digoda. Kemudian senantiasa berlindung kepada Allah, ya. Tadi banyak berzikir, mengingat Allah. Ya, Allah senantiasa disebutnya. Inilah yang namanya doa, doa-doa kita, ya. Ketika melakukan kesalahan kita istighfar, astaghfirullahaladzim, mendengar sesuatu yang menyenangkan kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian mendengar sesuatu ya yang barangkali sebuah musibah, mereka dia ucapkan innalillah, ya. Kemudian mendengar sesuatu yang dari saudaranya atau yang lain kemudian menyenangkan ya, dan kita kagum, kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah dan sebagainya. Ini adalah cara-cara kita untuk berlindung kepada Allah dan mengatakan kepada Allah, setan tidak akan pernah ini. Apalagi ada ayat-ayat tertentu yang bisa kita baca untuk berlindung dari situ. Ya, membaca zikir pagi, membaca apa awal surat Al-Baqarah, membaca kemudian suratul kursi, ayat kursi, kemudian membaca akhir surat Al-Baqarah, ya lillahi ma fis samawati wa fil ard, kemudian diiringi kemudian membaca qul huwallahu, ya al-ikhlas, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini bagian-bagian perlindungan kita kepada Allah, ya, diiringi dengan doa-doa yang lain, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu juga bagian-bagian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan sebagainya. Jadi ini trik-triknya seperti itu, kemudian kita komitmen, ya, komitmen dengan yakni keislaman kita, ya. Baru setelah itu kita bertawakal kepada Allah, insyaallah Allah akan senantiasa melindungi kita dari godaan-godaan yakni setan itu sendiri. Jadi barangkali itu Mbak Fira, ya, mudah-mudahan diskusi kita, apa yang saya jelaskan, yang saya sampaikan ini menjadi perhatian kita. Jangan kita hanyut dari godaan-godaan setan ini, karena akan menyesal kita dan setan akan melepas nanti di akhirat itu, seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya. Dan mungkin kali ini kita bisa masuk ke kesimpulan dari materi kita di pagi hari ini, Pak Ustadz, yaitu orang yang tidak bisa digoda syaitan. Dan Pak Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan sekaligus pesan untuk pendengar pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih para pendengar, ya, bahwa sekali lagi akan ada ciptaan Allah yang senantiasa merongrong akan keselamatan kita, akan keberhasilan kita, ya, mengrongrong ketidaksenangannya untuk kita itu sukses. Maka Allah katakan di dalam surah Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian. Kita semua itu tinggal nunggu aja waktunya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, ketahuilah amal-amal kalian akan dihitung nanti di hari kiamat, akan hisab di hari kiamat. Faman zukhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah orang yang sukses, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang tidak mempan digoda dengan setan dalam keburukan, sehingga kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Allah masukkan ke dalam surga, Allah katakan faqad faz, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses, itulah orang yang mencapai kemenangan. Kemudian kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ketahui bahwa kehidupan di dunia ini hanya permainan saja, hanya memperdaya saja bagi kita. Maka bagi kita berhati-hatilah dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, jangan sampai kita tergelincir, ya, dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apakah kita tidak boleh sukses di dunia dalam ukuran materi? Ya, harus. Harus jadi orang kaya, harus jadi orang pintar, harus orang yang punya kewibawaan, kemampuan memanage dan sebagainya, harus. Tapi kita jangan sampai tergelincir dari godaan-godaan setan tadi, sehingga kalau toh kita kaya dengan cara kayaknya memang dengan baik, dengan cara yang baik, sukses jabatannya dengan baik, dan kita mendapatkan jabatan, kita lakukan jabatannya untuk kebaikan, kemudian juga yang lainnya pun sama untuk mendukung keberhasilan sukses kita di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya para pendengar, termasuk orang-orang yang tak akan mempan digoda oleh setan dalam kehidupan ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiah dan juga nasihat yang sudah disampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Dan semoga saja apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperkuat iman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjaga diri dari berbagai godaan dan juga hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari kebaikan. Dan pendengar, itulah tadi tausiah kita bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas dalam Mutiara Pagi dengan tema orang yang tidak bisa digoda syaitan. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang masih belum sempat terjawab, baik melalui WhatsApp maupun melalui telepon, karena keterbatasan waktu kita di hari ini. Dan semoga saja apa yang kita dengarkan di pagi ini dapat menjadi bekal bagi kita untuk menjalani aktivitas dengan hati yang lebih tenang dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mendengar, Zahra Rizkila mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menuju pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, tetaplah bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ada tiga masalah utama yang membuat jalan cepat rusak. Yang pertama adalah drainase. Drainase dalam proses hukum.
2: Kami belum pernah menerima komplain ya dari penerima manfaat. Karena kan kita juga tuh dari Polres sendiri juga menyediakan.

Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 25 September 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal menyebut ada 3 penyebab utama kerusakan jalan. Selain drainase yang tidak terawat dan kendaraan yang muatan berlebih, kerusakan jalan juga dipicu buruknya kualitas pembangunan. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Zahra Rizkila.

0: ITB PKK Lampung menyatakan siap mendukung dan bersinergi mewujudkan berbagai program baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
1: Ketua TP PKK Provinsi Lampung sekaligus Ketua Dekranasda dan Ketua TP Posyandu Provinsi Lampung Purnama Wulansari menekankan pentingnya sinergi program pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. Hal tersebut disampaikan Batin Wulan usai menghadiri rapat penguatan tata kelola Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu se-Indonesia bagian Barat yang digelar di Jakarta. Menurutnya forum tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan berbagai kebijakan dan program dari pemerintah pusat agar dapat diimplementasikan secara optimal di daerah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dia juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung dan menyelaraskan program bersama TP PKK, Dekranas dan TP Posyandu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2: Pelaksanaan rapat penguatan pengelolaan 3 lembaga yaitu PKK, Posyandu dan juga Dekranas. Pada rapat ini diharapkan untuk sinergitas seluruh program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan dapat selalu bersinergi, berkolaborasi, dan akan dirasakan manfaatnya, kebermanfaatannya untuk masyarakat Lampung pada khususnya.
1: Sementara itu Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian mengatakan rapat tersebut merupakan forum dan menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sekaligus penguatan tata kelola kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejumlah hal dibahas mulai dari kedudukan dan fungsi kelembagaan, hubungan kerja, akuntabilitas hingga penguatan sinergi Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu dalam mendukung pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3: Penguatan tata kelola Dekranas, tim penggerak PKK dan tim pembina Posyandu menjadi hal yang sangat penting. Ketiga lembaga ini memiliki karakteristik tugas serta ruang kontribusi yang berbeda, namun memiliki titik temu yang sangat kuat, yaitu pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Melalui penguatan tata kelola dan sinergi tersebut, diharapkan program Dekranasda, TP PKK dan TP Posyandu di Lampung dapat semakin terarah, terkoordinasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait penyebab utama kerusakan jalan di Lampung.
4: Saya Doni, lucunya tuh gini, kita sebagai warga selalu dituntut taat bayar pajak kendaraan tepat waktu. Tapi giliran mau berangkat kerja, rasanya itu kayak lagi ikut motocross yang drag-dragan di arena balap. Banyak kubangan di jalan. Bayar pajak rajin, tapi hak dapat fasilitas jalan yang layak itu kayaknya susah banget di jalan.
5: Saya Teddy, paling geram kalau lihat jalan ditambal. Tapi nambalnya itu loh mas, asal tempel doang. Nanti sebulan kemudian pas hujan lebat, tambalannya copot lagi dan malah bikin lubangnya makin lebar. Mending dibongkar total terus dicor beton sekalian yang benar-benar kuat. Daripada kejar dua kali, tapi anggarannya habis terus.
0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyebut ada 3 penyebab utama kerusakan jalan. Selain drainase yang tidak terawat dan kendaraan dengan muatan berlebih, kerusakan jalan juga dipicu buruknya kualitas pembangunan. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
6: Ada 3 masalah utama.
7: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, setidaknya ada 3 penyebab utama yang menjadi pemicu kerusakan jalan di Provinsi Lampung. Menurut Gubernur, selain drainase yang tidak terawat, kendaraan over dimension overloading atau kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan yang ditetapkan, kerusakan jalan juga dipicu karena buruknya kualitas pembangunan. Oleh karena itu, Gubernur meminta seluruh pihak mempunyai peran yang sama menjaga infrastruktur jalan, khususnya drainase, agar kerusakan jalan tidak semakin parah dan berulang. Gubernur menegaskan, pembangunan jalan bukan hanya soal konstruksi, namun juga kesadaran kolektif dalam melakukan perawatan, sebab dia memastikan jalan yang rusak berat umumnya baru bisa diperbaiki kembali dalam siklus yang panjang, bahkan hingga mencapai 15 tahun ke depan.
6: Dalam evaluasi kami ada 3 masalah utama yang membuat jalan cepat rusak. Yang pertama adalah drainase dalam provinsi basis profesi hukum, kami melihat banyak tertutup, baik itu dieksekusi lagi, baik itu dialihkan, bahkan itu ditutup. Sehingga air mengenangi jalan-jalan dan itu cukup percepat kerusakan. Yang kedua juga adalah odol, jalan-jalan yang overkapasitas. Yang ketiga itu adalah kualitas jalan itu sendiri. Jadi kita ingin tiga-tiganya itu tersolusikan dengan baik. Kita bagi tugas ya, bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten, dan sampai ke desa itu menjaga jalan supaya drainasenya bisa tetap terjaga, tidak tertutup lagi, tidak tertutup lagi sehingga air bisa mengalir.
7: Gubernur menambahkan, saat ini pemerintah harus membagi anggaran pembangunan secara merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung sehingga perbaikan jalan tidak bisa dilakukan setiap saat di lokasi yang sama. Karena itu, Gubernur menekankan pentingnya semua pihak menjaga drainase yang menyebabkan genangan air di badan jalan, khususnya saat curah hujan tinggi. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kendaraan bertonase tinggi yang melintas karena beban berlebih dapat mempercepat kerusakan jalan, bahkan pada jalan yang baru diperbaiki. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP, Bengkulu dan Lampung memperkuat keterbukaan publik melalui forum konsultasi publik. Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, kritik, serta evaluasi terhadap layanan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Ini bagian dari bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu tidak pasif, tapi kita juga jemput bola.
9: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung memperkuat komitmen keterbukaan publik dengan menyelenggarakan forum konsultasi publik kemarin di Bandar Lampung. Langkah ini dilakukan untuk menyerap masukan, kritik, serta evaluasi pelayanan secara langsung dari masyarakat. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menegaskan instansinya memilih bergerak proaktif atau jemput bola demi meningkatkan mutu layanan serta transparansi kebijakan perpajakan. Forum ini menghadirkan perwakilan dari 5 unsur pemangku kepentingan meliputi praktisi, pengguna layanan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga swadaya masyarakat. Pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai wadah diskusi guna menampung aspirasi terkait kondisi pelaksanaan perpajakan di lapangan. Selain menjadi sarana evaluasi, forum ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem perpajakan terkini. Harapannya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dari berbagai kalangan dapat meningkat secara berkelanjutan.
8: Ini bagian dari bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu tidak pasif, tapi kita juga jemput bola untuk bisa mendapatkan masukan, kritik, feedback dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Baik dari pelayanan, kemudian juga terkait dengan kebijakan-kebijakan kita, ataupun segala hal terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan, kita terbuka. Kalau misalkan ada kritik, ada masukan, kita jemput bola dengan mengundang mereka. Teman-teman dari stakeholder, hari ini ada 5 ya. Ada yang dari praktisi, ada dari pengguna layanan, akademisi, terus kemudian dari ormas, dari NGO segala macam, terus kemudian dari stakeholder lainnya, itu sudah ada 5 itu yang kita kumpulkan.
9: Sigit menjelaskan bahwa seluruh pelaksanaan fungsi perpajakan tetap berpedoman teguh pada undang-undang perpajakan serta regulasi yang berlaku. Peningkatan kepatuhan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Upaya keterbukaan ini juga ditindaklanjuti melalui safari edukasi ke berbagai perguruan tinggi serta penguatan sinergi bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah mulai dari gubernur, pangdam, kapolda hingga kajati melalui agenda keteladanan kewajiban perpajakan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polres Waikanan menerapkan standar ketat dalam mengawal program makan bergizi gratis untuk memastikan makanan yang disajikan kepada siswa aman, bergizi, dan tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
10: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai sangat bergantung pada peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sebagai pusat dapur operasional sekaligus penggerak rantai pasok pangan lokal. Demi menjamin keamanan, akuntabilitas, dan standar kualitas pangan, sinergi yang erat antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Hal ini dibuktikan oleh SPPG Bali Sadar Selatan yang dioperasikan oleh jajaran Polres Waikanan. Fasilitas ini menerapkan standar operasional prosedur atau SOP yang sangat ketat dalam menyajikan menu bagi para siswa penerima manfaat. Penguji kelayakan mutu makanan SPPG Bali Sadar Selatan, Aibda Sunarto, menegaskan bahwa pihaknya menaruh kewaspadaan dan kepedulian tingkat tinggi terhadap pemenuhan standar gizi siswa. Menurutnya, proses kontrol kualitas tidak dilakukan sembarangan, melainkan berjalan secara berkesinambungan dengan melibatkan tim kesehatan. Berkat penerapan SOP yang ketat tersebut, operasional SPPG Bali Sadar Selatan dinilai telah memenuhi standar kelayakan. Menariknya, hingga saat ini pihak SPPG mencatat rekor nihil keluhan. Belum ada satupun komplain terkait kualitas makanan dari para penerima manfaat. Sebagai bentuk transparansi dan respon cepat, SPPG Polres Waikanan juga menyediakan layanan narahubung atau kontak person pada setiap proses pendistribusian makanan. Petugas menyertakan nomor kontak yang bisa langsung dihubungi. Jika penerima manfaat menemukan makanan yang porsinya tidak sesuai, menunya kurang pas, atau dinilai tidak layak, mereka dapat langsung melapor kepada petugas melalui kontak tersebut untuk segera ditindaklanjuti.
11: Sampai dengan saat ini sih kami belum pernah menerima komplain ya dari penerima manfaat, karena kan kita juga tuh dari Polres sendiri juga menyediakan layanan kontak person. Jadi setiap ada pendistribusian terkait MBG ke penerima manfaat, walaupun tidak ada yang sesuai, menunya kurang pas, atau ada yang tidak layak, nah itu mereka sudah langsung diberikan kontak person.
10: Kehadiran program yang dikawal ketat ini mendapat respon positif dari masyarakat. Husnul Mafahir, warga desa Taman Asri, Kecamatan Baradatu, berharap agar program MBG ini terus dilanjutkan secara berkesinambungan. Ia mengatakan manfaat nyata dari program makan bergizi gratis ini kemungkinan besar baru akan terlihat secara signifikan pada 2 tahun ke depan, terutama terkait perbaikan gizi di daerah-daerah yang selama ini masih banyak ditemukan kasus stunting.
12: Ya, kita berharap tetap dilanjutkan lah. Nah, mungkin kalau kita lihat dari saat, mungkin belum begitu kelihatan ya. Kita akan melihat 4 tahun atau 5 tahun ke depan lah. Pasti ada perbaikan-perbaikan yang ada di daerah-daerah, terutama daerah-daerah stunting.
10: Kehadiran program MBG dengan standar mutu yang terjamin ini menyalurkan asupan sehat kepada ribuan pelajar tanpa adanya keluhan dari penerima manfaat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Waikanan, Siti Aisyah, ungkap berbagai upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan di seluruh pelayanan kesehatan Waikanan. Salah satu langkah konkret yang digencarkan adalah intervensi serentak pencegahan stunting dengan sasaran ibu hamil dan balita. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
13: Telah diupayakan di Kabupaten Waikanan, salah satunya melalui intervensi spesifik, intervensi sensitif yang melibatkan...
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka stunting demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Stunting yang kita ketahui merupakan indikator utama status gizi balita akibat kekurangan gizi kronis dalam 1000 hari pertama kehidupan, dinilai berdampak besar tidak hanya pada pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas anak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Siti Aisyah kepada RRI mengatakan bahwa berbagai upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan di seluruh pelayanan kesehatan Waikanan. Salah satu langkah konkret yang digencarkan adalah intervensi serentak pencegahan stunting dengan sasaran ibu hamil dan balita. Ia menambahkan bahwa langkah nyata di lapangan pihak Dinkes secara berkelanjutan melakukan pengukuran berkala terhadap status gizi ibu hamil dan balita sebagai dasar penentuan tata laksana penanganan masalah gizi yang ditemukan. Upaya ini melibatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor secara terpadu. Dengan cakupan mobilisasi seluruh UPT pelayanan kesehatan masyarakat, telah diinstruksikan untuk mengerahkan tenaga kesehatan agar turun langsung dalam setiap kegiatan pelayanan, termasuk di posyandu.
13: Jadi, stunting merupakan salah satu indikator utama untuk status gizi balita yang menggambarkan adanya gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan faktor risiko lainnya yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Jadi, kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas, serta kualitas SDM di masa mendatang. Berbagai upaya percepatan penurunan stunting telah diupayakan di Kabupaten Waikanan. Salah satunya melalui intervensi spesifik, intervensi sensitif yang melibatkan lintas program dan lintas sektor. Dalam percepatan penurunan stunting tersebut, Kabupaten Waikanan tentunya tetap melakukan kegiatan, salah satunya adalah intervensi serentak pencegahan stunting dengan sasaran ibu hamil, bayi, dan balita. Di mana dilakukan pengukuran terhadap ibu hamil, pengukuran status gizi pada ibu hamil dan balita yang dijadikan dasar sebagai tata laksana terhadap masalah gizi yang ditemukan pada ibu hamil dan balita tersebut.
14: Lebih lanjut pihaknya mengatakan, melalui langkah-langkah komprehensif ini, Siti Aisyah berharap angka stunting di Kabupaten Waikanan dapat ditekan secara signifikan demi mewujudkan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Parfum lokal makin diminati, strategi promo dan kualitas dongkrak penjualan UMKM. Yang mana melonjakan permintaan pasar kini tengah dirasakan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di industri parfum lokal. Kombinasi konsistensi menjaga kualitas produk, serta menawarkan promo yang adaptif terbukti ampuh mendongkrak omset penjualan secara signifikan di tengah ketatnya persaingan bisnis parfum. Berikut laporan selengkapnya.
15: Kalau jumlah parfum yang dijual itu sekitar 30-an itu udah
16: standar. Tren penggunaan ya, parfum isi ulang atau refill di Kota Metro terus menunjukkan tren positif. Tingginya minat masyarakat untuk tampil wangi dengan biaya terjangkau membuat gerai-gerai parfum ramai dikunjungi pembeli dengan angka penjualan mencapai puluhan botol per hari. Seorang pelaku usaha parfum di Kota Metro, Tesia, mengungkapkan bahwa dalam sehari mampu melayani permintaan pelanggan dalam jumlah yang cukup signifikan. Menurutnya, penggunaan parfum kini bukan lagi sekadar gaya hidup, melainkan sudah menjadi kebutuhan harian warga Kota Metro. Tesia menjelaskan bahwa mematok harga berdasarkan volume cairan parfum yang dibeli. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pelanggan untuk menyesuaikan dengan isi kantong.
15: Kalau jumlah parfum yang dijual itu sekitar 30-an itu udah standar ya, kalau udah rata-rata 30. Setnya itu sehari bisa nyampe 700 ribu itu standarnya. Paling banyak yang beli cewek, cuma kadang cowok juga banyak gitu, seimbang lah ya kak. Kalau yang lagi tren itu ya kak, kayak kalau buat cewek nih, itu yang paling tren Skandalus. Kalau buat cowok paling tren itu di Dunhill. Udah nggak ada kenaikan juga sih, tapi kenaikannya cuma di aroma yang lagi bestseller gitu. Bibitnya. Kalau misal per mili itu kan di sini ada yang per mili 2.000, ada yang per mili 3.000. Jadi ya tergantung ukuran botolnya itu kak. Misal ukuran botolnya 30 mili, kalau diisi murni jadi 60.000, itu yang per mili 2.000. Kalau yang per mili 3.000 jadi 90.000 gitu. Nanti kalau dikasih penyebar bisa di bawah harga itu.
16: Menurutnya kisaran harga masih sangat bersaing dan terjangkau bagi semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa hingga pegawai kantoran. Meskipun penjualan terbilang stabil dan tinggi, Tesia tidak menampik adanya tantangan dari sisi operasional. Saat ini terjadi kenaikan harga pada bahan penjualan, terutama plastik dan botol yang secara perlahan mulai berimbas pada biaya produksi. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gedung DPRD Kota Bandar Lampung akan segera memiliki fasilitas lift ramah disabilitas. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah untuk pembangunan tersebut. Berikut laporan Ruby Yudestika selengkapnya.
17: Anggaran yang bersumber dari APBD dan PT Sarana Multi Infrastruktur ini akan dikerjakan dalam dua tahap. Tahap pertama senilai 1,5 miliar rupiah pada November 2025, sementara tahap kedua senilai 1 miliar rupiah pada November 2026 melalui Dinas Pekerjaan Umum. Pembangunan lift ini merupakan respon atas masukan dari komunitas Gerkatin Tunarungu dan komunitas penyandang disabilitas lainnya yang mendorong terwujudnya fasilitas publik yang inklusif di Kota Bandar Lampung. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, Jainal Abidin, menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menilai gedung pemerintahan maupun swasta sudah seharusnya memiliki akses yang ramah bagi semua kalangan. Pembangunan lift di gedung DPRD tahap pertama sudah berjalan sejak November 2025. Ditargetkan rampung dan sudah bisa digunakan pada Januari 2027.
18: Seperti di gedung kita ini, gedung DPRD, ini belum ada lift. Tapi mudah-mudahan 2026 ini lift ini akan kita bangun. Kalau rencana gedungnya sudah ada, tinggal pengadaan liftnya saja. Dan mereka juga menginginkan bukan hanya liftnya saja, tapi juga di setiap tangga itu harus ada di mana bisa dilalui kursi roda.
17: Ditambahkannya aksesibilitas tidak cukup hanya dengan membangun lift. Fasilitas pendukung lainnya juga harus diperhatikan, seperti tangga harus ada jalur khusus kursi roda dan pegangan, agar penyandang disabilitas bisa masuk dan mengakses gedung dengan nyaman dan aman. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Universitas Lampung Olahraga.
0: Pembinaan atlet yang menggabungkan pengalaman kepelatihan dengan pendekatan sport science menjadi perhatian pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia TI Lampung dalam meningkatkan kualitas pembinaan. Berikut laporan M. Priambudi selengkapnya.
20: Program tersebut nilai penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus menyiapkan atlet Lampung agar mampu bersaing di level nasional. Ketua Bidang Pendidikan Penataran Litbang Olahraga dan Sport Science KONI Lampung, Khoirunisa Berawi kepada RRI usai menghadiri penyegaran dan sertifikasi diklat pelatihan tingkat dasar tahun 2026 di Bandar Lampung kemarin mengatakan penerapan ilmu olahraga dalam pembinaan dapat menjadi salah satu cara meningkatkan prestasi atlet. Ia menjelaskan pengembangan prestasi tidak hanya membutuhkan latihan rutin, tetapi juga pengetahuan dan pendekatan ilmiah dalam proses pembinaan.
21: Juga sekaligus menjadi motivasi buat PBTI Lampung untuk lebih meningkatkan prestasinya dan belajar banyak dari para pakar yang dari pusat ini. Semoga apa yang sudah didapat dari pelatihan ini bisa berkontribusi dengan meningkatnya capaian prestasi dari atlet taekwondo Lampung khususnya dan Indonesia secara umum. Jadi saya melihat bahwa acara ini sangat positif dan di sini saya lihat bahwa diikuti oleh banyak daerah dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia khususnya dari wilayah Sumatera.
20: Sementara itu, Kabid Perwasitan Diklat dan Pengembangan PBTI Pusat, Muklis Ba'alawi, menilai pembinaan atlet harus dimulai dari dasar dengan standar kepelatihan yang jelas. Masih terdapat pelatih yang mengandalkan pengalaman secara otodidak, sehingga perlu dikolaborasikan dengan pengetahuan sport science dan teknologi olahraga.
22: Dengan proses yang kita lewati, akhirnya Provinsi Lampung berhasil menjadi tuan rumah. Sertifikasi pelatihan dasar tingkat nasional ini. Untuk spesifikasi yang kita harapkan tentunya pelatih-pelatih yang mengikuti kegiatan ini yang memiliki kemampuan yang baik, yang sama, yang standar dalam melatih. Harapannya ya jangka panjangnya adalah prestasi yang baik juga. Di mana kami sebagai pengurus besar Taekwondo Indonesia berharap bahwa atlet-atlet yang dilatih dengan baik dari dasar di provinsi atau di tempat latihan yang paling dasar itu bisa bisa sampai ke level atlet nasional.
20: Dia berharap penerapan pendekatan tersebut dapat menghasilkan proses latihan yang lebih terukur sehingga atlet yang dibina sejak tingkat daerah memiliki peluang berkembang hingga level nasional. Selain itu, Khoirunisa menambahkan, penguatan kapasitas pelatih dan pembinaan berkelanjutan akan menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan prestasi Taekwondo Lampung di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: PT Pertamina dan pemerintah daerah didesak mengatur pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan besar, khususnya truk, agar tidak menimbulkan antrean panjang hingga mengganggu aktivitas masyarakat di dalam kota. Selengkapnya bersama Dwi Pranyoto.
23: Selain di sini, biasanya pengantrinya di mana aja?
24: Anggota fraksi Partai Nasdem DPRD Lampung, Fauzan Sibron, mendesak Pertamina dan pemerintah daerah mengatur pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan besar, khususnya truk. Menurut Fauzan, langkah tersebut diperlukan agar tidak menyebabkan antrian panjang hingga ke jalan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di dalam kota. Fauzan meminta mobil-mobil besar diarahkan mengisi biosolar di jalur-jalur logistik yang telah ditentukan, bukan di kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Dia menjelaskan sejumlah jalur seperti Jalan Soekarno-Hatta maupun kawasan logistik lainnya dapat menjadi lokasi pengaturan kendaraan besar. Dia menegaskan persoalan antrian kendaraan besar bukan hanya terkait dengan distribusi BBM, namun juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
25: Pertamina itu membuat aturan atau mengatur truk-truk besar itu tidak boleh mengisi BBM solar di dalam kota. Mereka harus diarahkan ke jalur-jalur logistik. Kalau seperti di Bandar Lampung ini, ada di Soekarno-Hatta maupun jalan Yosudarso ya, di Bumi Waras ataupun Panjang. Nah, sebaiknya memang mereka ini harus diatur, truk-truk ini tidak masuk ke dalam kota. Nah, karena ini bukan hanya soal pengisian BBM, tapi ini soal kenyamanan masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat antrian-antrian panjang ini.
24: Sales Area Manager Retail Pertamina Patraniaga Wilayah Lampung, Bima Kusuma Aji mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi penerapan sistem antrian kendaraan yang mengular untuk mengisi BBM jenis biosolar di SPBU. Evaluasi dilakukan untuk memastikan mekanisme pengaturan antrian oleh petugas marshal di SPBU berjalan sesuai ketentuan, khususnya ketika antrian kendaraan yang hendak mengisi BBM hingga keluar SPBU. Bima memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait pengaturan lalu lintas di luar SPBU.
1: Sebenarnya di SPBU itu sudah wajib menyediakan marshal ya. Marshal itu petugas yang mengatur antrian. Jadi mereka yang mengatur antrian, yang mengamankan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan apabila terjadi antrian BBM di SPBU. Nanti kita akan minta SPBU itu untuk melakukan koordinasi dengan pihak APA setempat agar dilakukan pengaturan lalu lintas. Sebenarnya kalau sudah di luar SPBU menjadi kewajiban dari pihak yang berwenang ya. Karena kewenangan SPBU dan kita kan ada di lingkungan SPBU itu sendiri gitu. Kalau di luar SPBU kan sudah bukan kewenangan kami lagi gitu. Nanti kita terlalu overlapping apabila kita ikutan mengatur jalan.
24: Kelangkaan solar subsidi membuat antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Bandar Lampung. Sopir truk dan masyarakat harus rela menunggu berjam-jam, bahkan sejak dini hari untuk mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini disebut telah berlangsung sekitar hampir 2 bulan. Minimnya stok membuat supir truk tidak selalu mendapatkan solar meski sudah mengantri cukup lama. Bahkan solar terkadang habis sebelum tiba giliran mereka. Kelangkaan solar juga dikeluhkan karena berdampak pada aktivitas pengiriman barang. Sopir truk yang membutuhkan BBM untuk perjalanan logistik harus menghabiskan waktu yang lebih lama di SPBU akibat antrian yang panjang.
2: Sebulanan, dua bulan ini lah.
23: Selain di sini, biasanya pengantrinya di mana aja?
2: Kadang dapat, kadang enggak.
24: Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombespol Heri Rusyaman menyebut kondisi itu turut dipicu adanya peralihan konsumen. Menurutnya, selisih harga antara solar subsidi dan non-subsidi yang cukup besar membuat sebagian konsumen beralih menggunakan solar subsidi. Polda Lampung juga menyoroti perbedaan tingkat kebutuhan di setiap SPBU. Kuota dari SPBU yang konsumennya lebih sedikit disebut dapat diusulkan untuk dialihkan ke SPBU dengan jumlah konsumen yang lebih banyak. Selain memantau potensi penyelewengan BBM subsidi, pengendalian dan evaluasi kuota di masing-masing SPBU juga menjadi perhatian. Langkah tersebut diharapkan dapat menyesuaikan pasokan solar dengan tingkat kebutuhan di lapangan.
3: Terkait kuota masing-masing SPBU, apakah SPBU yang ramai dengan SPBU yang mungkin stoknya sama tetapi kondisinya mungkin sedikit karena bukan jalur lintas atau jalur perkotaan. Nah, kita akan pertimbangkan, kita akan usulkan mungkin pengurangan stok dari SPBU yang mungkin konsumennya sedikit, kita alihkan ke konsumen yang banyak.
24: Hingga kini antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung. Pertamina Patraniaga mengaku telah meningkatkan penyaluran biosolar untuk merespon tingginya konsumsi. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hama kutu putih ini jadi salah satu masalah yang kerap dihadapi oleh kita saat merawat tanaman hias maupun tanaman sayuran di rumah. Dan serangga kecil berwarna putih ini biasanya menempel pada batang, daun, hingga bagian bawah daun yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman jika dibiarkan berkembang biak. Dan ada salah satu cara yang dapat kita coba untuk mengendalikan kutu putih ini menggunakan larutan sabun cuci

piring yang diencerkan dengan air. Dan cara ini menjadi alternatif sederhana bagi masyarakat yang ingin mengurangi penggunaan pestisida kimia dalam perawatan tanaman di rumah. Dan kutu putih atau mealybug ini merupakan serangga penghisap cairan tanaman yang memiliki lapisan putih menyerupai kapas. Hama ini dapat menyebabkan daun menguning, pertumbuhan tanaman terhambat hingga membuat tanaman tampak layu. Selain itu juga pendengar, kutu putih juga menghasilkan cairan manis yang dapat memicu pertumbuhan jamur jelaga pada permukaan daun. Dan untuk mengatasi hama tersebut, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memeriksa bagian tanaman yang terserang, terutama di sela-sela daun, ruas batang, dan bagian bawah daun. Jika jumlahnya masih sedikit, kutu putih ini dapat dibersihkan secara manual menggunakan kapas ataupun kain lembut yang dibasahi oleh air. Dan cara lainnya adalah menggunakan larutan sabun cuci piring dengan konsentrasi sangat rendah. Dan sabun ini mengandung bahan pembersih yang dapat membantu mengganggu lapisan pelindung tubuh serangga, sehingga berpotensi mengendalikan hama yang terkena larutan secara langsung. Namun pendengar, penggunaan sabun cuci piring masih perlu dilakukan secara hati-hati, karena tidak semua produk sabun ini aman bagi tanaman karena kandungan deterjen, pewangi, dan juga bahan tambahan tertentu yang dapat merusak jaringan daun. Oleh sebab itu, sabun insektisida yang memang diformulasikan untuk tanaman lebih disarankan dibandingkan sabun cuci piring rumah tangga. Apabila tetap ingin mencoba sabun cuci piring, gunakan larutan yang sangat encer dan juga uji terlebih dahulu pada sebagian kecil daun. Lalu ditunggu selama 24 sampai dengan 48 jam untuk melihat nih apakah muncul tanda kerusakan seperti misalnya daun menguning ataupun muncul bercak kecoklatan. Dan juga hindari menyemprot tanaman saat matahari sedang terik dan segera hentikan penggunaan jika tanaman menunjukkan reaksi negatif. Selain menggunakan larutan sabun, pengendalian kutu putih juga dapat dilakukan dengan memangkas bagian tanaman yang terserang parah, membersihkan daun secara berkala, serta memisahkan tanaman yang terinfeksi dari tanaman sehat agar penyebaran hama dapat ditekan. Dan pemeriksaan rutin menjadi langkah penting untuk mencegah populasi kutu putih berkembang semakin banyak. Dengan penanganan sejak dini dan perawatan yang tepat, tanaman dapat terhindar dari serangan hama tanpa harus selalu mengandalkan pestisida kimia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok